0: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
1: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
0: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
2: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
0: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arun Kusuma melaporkan.
3: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tukur Rifki Harsyah mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026.
5: Bagian dari menindaklanjuti
4: mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
6: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun kedepan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi Bidang Kepemudaan dan Startup Alfeno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
6: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di skill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Albiat dan juga Ekraf.
4: Meski demikian, lebih lanjut Stafsus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan

0: menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
2: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
3: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
2: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil, dibanding dengan api itu sudah meluas.
3: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I like to say congratulations to the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the Parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something from our heart, from the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta Sailan mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari berbagai ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semualah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebutuhan besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik, namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Hai pendengar RRI Bone, khusus di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di hari Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend ngajak pendengar semua berkumpul di Salo Mall mulai pukul 6 pagi. Nah, di sini tidak cuma lari, tapi Anda juga bisa menikmati entertainment seru, zumba bareng, bahkan ada juga bazar UMKM. Yuk daftar Smart Friend Run sekarang, cuma Rp150.000, sudah dapat jersey eksklusif, VIP race, medali finisher, sponsor kit, hingga kartu perdana Smart Friend. Dan kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi sosial media @smartfriendrun, @smartfriendwall, atau hubungi 0888-0410-5999. Yuk, tunjukkan semangatmu dan jadilah jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu nggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
4: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
5: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

Maki menjalankan hari Minggu Astoaha ri tanggala asera ulang arwa tahun 2026. Nah salah sereng nule tu kapa maki deki tegen tu Siti Salama depa nanu na calling na calling papa ada biasa salah sereng. Ya kuasona, aha cinampo mi bawa batuta kasi jadi melo menikah bawa simpe-simpe ki. Melo menikah bawa maku tanaman na ki perengeran ki mah kada pura mo ki tumandre ele. Pura mo ki tumandre nasi goreng. Mandre sanggara minut tepel layare ga kopi susu. Ya. Mana ya ko saki ki selusuremin aja gitu deh apa celing aku. Nah selusureng mako ko yang kasih elong melo pereng kelinga kita babi sup oleh baby putri. Dia jolok wat terima telpodi pak. Papa ada biasa ya ko sona ha. Tete asera loki bergabung si bawa RRI Makassar. Nah untuk selusureta sonaha yang beragama Kristiani ke ibadah na selesure di. Jadi engka elo pole baby putri tebak bisu.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Mune pagi ini.
3: Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk menyiarkan siaran gereja bagi saudara pendengar kita yang beragama

Jemaat yang terkasih, mari kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-11 terjemahan baru 2 sebagai nats pembimbing kita berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Terimalah salam, anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.

dalam penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa. Ya Tuhan, bumi dan segala isinya adalah milik-Mu. Namun kami sering lupa bahwa kami hanyalah penata layan ciptaan-Mu. Kami lebih memilih menguasai daripada memelihara, lebih senang merusak daripada merawat.

kami mengakui bahwa melalui kelalaian, keserakahan, dan gaya hidup yang tidak bertanggung jawab, kami turut melukai bumi, mencemari air, udara, dan tanah yang Engkau percayakan kepada kami.

0: Ya Tuhan yang penuh kasih, ampunilah dosa kami, barulilah hati kami, agar kami hidup sebagai gereja yang mengasihi ciptaan, memperjuangkan keadilan, dan setia merawat bumi, rumah bersama yang Engkau anugerahkan. Dengarkanlah pengakuan dan permohonan kami.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 7-8 yang menyatakan buat kita sekalian, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
0: Syukur kepada Tuhan. Amin.

Jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 12 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Saya bacakan buat saudara sekalian. Demikianlah bunyinya. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi rasa kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar hal yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Demikianlah perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Terima kasih puji-pujiannya, Tuhan berkati. Mari kita siapkan hati pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu di saat kami membaca dan merenungkan sebagian dari kitab-Mu. Dan ajarkan kami untuk tekun, sungguh-sungguh, untuk mendengar dan memahami dengan baik. Dan secara khusus, taat setia memperlakukan dalam hidup nyata. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang masa. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara untuk berdiri menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Pembacaan Alkitab dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 yang menyatakan, "Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu benar, dan supaya Ia mendengar mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu." Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa semua kita banyak mencatat, kemudian kita menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, sejak kita sekolah minggu sampai kita PKLU, itu berapa permintaan-permintaan di hadapan Tuhan. Dan mungkin ketika kita berdoa lebih banyak mintanya, ya, supaya apa? Supaya kita berhasil, supaya kita sehat dan sebagainya. Namun persoalan terkadang jawaban doa itu ada yang tidak kita nikmati. Untung rintunnya bukan salah alamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karenanya itu Paulus ingin, ya, kita dapat memahami dengan baik bahwa ternyata bukan sekedar jawaban yang diperlukan dalam kehidupan kita ketika kita meminta kepada Tuhan, tapi ada lebih jauh dari itu, yaitu bagaimana kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bukan sekedar supaya hidup kita berubah, bukan sekedar supaya persekutuan itu berubah, tapi ketika hikmat Tuhan itu ada, kita dimampukan untuk dapat memahami kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu dalam hidup kita. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita bisa saja jauh dari Tuhan, kemudian jauh dari persekutuan. Banyak orang-orang percaya saat ini mengalami situasi yang tidak enak. Dia memerlukan jawaban Tuhan secepatnya, secara instan. Tapi terkadang apa yang terjadi? Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir pernah mengalami situasi itu. Bahkan saya sebagai seorang pendeta dan keluarga mengalami hal yang sama. Karena itu catatan yang pertama. Rasul Paulus kepada jemaat Efesus bilang begini dalam Efesus pasal 1 ayat 17 bacaan kita. Dia bilang begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Itu tekanannya, roh hikmat. Hikmat Tuhan itu berbeda, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan apa yang kita miliki, kepandaian manusia. Bapak Ibu Saudara boleh memiliki semua gelar-gelar itu, mau 11, 12 gelar, silakan. Sering saya katakan kepada anak-anak gerakan pemuda Taruna yang melalui tulang punggung gereja ke depan, generasi ke depan. Ya, silakan. Sekolah, kuliah setinggi-tingginya. Masa kita ini semua Bapak Ibu Saudara, gelar kita sampai di S3. Sementara Samsung sudah S24. Ya, kuliah setinggi-tingginya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan, dia tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara, orang hebat dengan gelar yang tinggi, orang yang sukses, punya rumah banyak, tapi karena dia tidak punya hikmat Tuhan, akhirnya dia tinggal di penjara KPK. Coba, itu punya kepandaian. Bapak Ibu Saudara, kita flashback ke perjanjian lama. Itu orang-orangnya Firaun, itu orang-orang hebat Bapak Ibu Saudara. Jago. Ya. Karena itu pusat intelektual dan kebudayaan pada masa itu di Mesir itu. Ya. Tapi ketika suatu saat Firaun itu bermimpi, itu orang-orang hebat tidak bisa menyelesaikan masalahnya Firaun. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kemudian teringatlah seorang yang punya hikmat. Siapa itu Bapak Ibu Saudara? Yusuf. Yusuf bisa menyelesaikan persoalannya Firaun karena apa? Karena hikmat Tuhan. Dia bisa menyelesaikan persoalan itu. Dan apa yang terjadi? Karena hikmat Tuhan itulah makanya
Yusuf itu menjadi orang hebat. Bukan karena dia pandai, karena dia meminta apa? Hikmat Tuhan. Berbeda Bapak Ibu Saudara, ketika roh hikmat itu keluar dalam diri kita. Kita lihat kasus dalam Perjanjian Lama, apa yang terjadi. Ketika Saul itu keluar roh Tuhan dalam dirinya, apa yang terjadi? Saul kehilangan arah. Dia berusaha mencelakakan Daud. Itulah kita Bapak Ibu Saudara. Itu yang selalu saya katakan kepada jemaat, generasi muda. Bincang orang tua kemarin, salah satu program PPSD PPK di Immanuel, saya salah satu pembicaranya, dan dokter psikologi dari UNEM, ya, saya bilang sama orang tua, kalau tidak dididik anak-anak secara dini imannya, sejago apapun Bapak Ibu punya anak ke depan, dia tidak akan mampu memfilter persoalan-persoalan hidupnya. Dia tidak akan mampu menjawab akan hidupnya. Hanya hikmat Tuhan. Makanya Paulus itu ingatkan jemaat Efesus. Oke, kalau kita lihat dalam ayat 15 bahwa iman mereka bagus. Ya, tapi harus ditunjang dengan hikmat Tuhan. Karena kenapa kita banyak menghadapi masalah? Sehingga jangan kita lagi bertanya, ya, Tuhan bagaimana supaya masalah ini cepat selesai dan sebagainya. Jadi hikmat Tuhan mau mengajarkan kita melihat banyak hal dari sudut pandang siapa? Dari sudut pandang Tuhan. Itu gunanya roh hikmat itu. Bagaimana caranya Bapak Pendeta supaya kita memiliki hikmat Tuhan? Relasimu dengan Tuhan dibangun setiap saat. Kita ini sudah di GPIB ini luar biasa. Ada yang namanya morning call, ada yang namanya night call, ada yang namanya radio GPIB. Banyak tersedia. Bahkan di YouTube itu Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Banyak disediakan itu. Supaya apa? Firman Tuhan itu ya memberikan kita relasi yang luar biasa dengan Tuhan. Itu pentingnya. Jadi hikmat Tuhan itu kita peroleh karena relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita dikasih pilihan seperti Salomo, Tuhan pun kasih pilihan, kamu mau dikasih kekayaan, umur panjang. Kalau kita dikasih dalam konteks sekarang ini dengan ekonomi yang luar biasa, sangat tidak sehat. Kalau dikasih pilihan datang Tuhan di hadapan Bapak Ibu, malam-malam sebelum ke gereja, pilih yang mana? Saya percaya kita semua mungkin pilih kekayaan. Sama yang kalau ada jin itu kan digosok-gosok, dikasih pilihan. Saya kasih tiga pilihan. Salomo apa yang dia bilang? Bapak Ibu Saudara, dia cuma butuh hikmat. Dan jawaban itu dibenarkan oleh Tuhan. Dan akhirnya apa? Ketika hikmat Tuhan itu dia peroleh, semua namanya kekayaan, semua namanya kesuksesan itu didorong masuk dalam hidupnya. Itu catatan pertama buat kita sekalian. Catatan yang kedua Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar hikmat, mata hati yang terang. Ya. Saya bawa Bapak Ibu Saudara dalam perkataan Yesus dalam Injil Matius pasal 5, khotbah di atas bukit. Ya. Injil Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang hatinya apa? Suci. Hatinya suci. Mata hatinya terang, maka dia dimampukan ya untuk melihat sesuatu ke depan. Ketika Rasul Yohanes itu dibuang ke Pulau Patmos, dia tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Bapak Ibu Saudara tidak tahu apa yang terjadi. Bapak Ibu tidak bisa membedakan mana yang bagus, mana yang tidak. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara dipenuhi hati yang terang, ya, maka dibukakan semua. Itu Rasul Yohanes bisa melihat apa yang terjadi ke depan. Dia mampu membedakan sesuatu yang harus dia lakukan dan yang dia tidak lakukan.
Karena itu terangnya hati Bapak Ibu Saudara, mata hati Bapak Ibu Saudara. Itu Yesus selalu ya mengingatkan kita itu, karena dalam hati itu banyak tersimpan. Bisa saja menyimpan yang tidak baik, bisa saja menyimpan yang baik. Makanya saya pernah khotbahkan di sini kalau tidak salah ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Untuk mengalahkan kejahatan yang ada di luar sana. Itu ada seorang penyihir putih dalam film Narnia. Saya selalu ingat kata-kata itu. Itu berulang kali saya ingatkan. Kalau ingin mengalahkan kejahatan yang di luar sana, maka kalahkan dulu kejahatan yang ada dalam dirimu, dalam hatimu. Kalahkan dulu itu. Sebab kalau Bapak Ibu Saudara tidak menerangi hati Bapak Ibu Saudara dengan sesuatu yang datang dari Tuhan, maka sesuatu yang di luar sana bukan Bapak Ibu kalahkan, Bapak Ibu akan justru dikalahkan oleh sesuatu yang dari luar dalam diri Bapak Ibu Saudara. Ya, masih ingat film Spider-Man Bapak Ibu? Mana ini anak muda ya? Kalau anak muda nak nonton Spider-Man dari 1, 2, 3 dan sekarang ini, ya, itu pernah kan Spider-Man itu berubah ya menjadi pribadi yang tidak baik ketika dia dimasuki, ada sesuatu yang masuk dari luar dalam dirinya. Dia menjadi pribadi yang berbeda dengan Spider-Man yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Karena ada sesuatu yang jahat masuk dalam dirinya. Begitu juga kita. Kalau sesuatu yang masuk dari luar, ya kita tidak punya hati yang terang, maka kita tidak bisa menangkal itu. Maka dibutuhkan itu, Bapak Ibu Saudara. Karena mata jasmani kita ini mudah tergoda. Ya, gampang tergoda. Maka belajarlah seperti Yusuf itu, dia punya mata hati yang terang sehingga dia tidak mudah tergoda dengan siapa? Ya, tidak tergoda dengan siapa? Ya, istri Potifar, memang istri Potifar itu lale. Ya. Kajili-jili. Ya. Tapi dia mampu toh menangkal itu kajili-jilinya istrinya Potifar. Kenapa? Dia punya mata hati terang, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tergoda. Tuhan Yesus, kalau kita bapak-bapak, ya, ketika saya cerita di sini kalau tidak salah ya, ya, saya ditanya istri saya, seandainya itu terjadi, Yusuf itu adalah ayah, kata istri saya, kira-kira apa yang terjadi? Saya tanya sama istri saya, itu sebelum saya jadi pendeta atau saya sudah pendeta? Iya Bapak Ibu Saudara, Yusuf itu berhasil karena dia itu tadi, dia punya mata hati yang terang karena dia minta kepada Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Ini mata hati kita memungkinkan untuk tetap percaya kepada Tuhan walaupun situasi hidup kita tidak menyenangkan, belum ada solusinya, tapi hati terang kita ini mengatakan bahwa Tuhan tetap menyertai hidupku. Bisa bayangkan itu Bapak Ibu Saudara, ketika teman-temannya Daniel diperhadapkan dengan fakta. Nebukadnezar panggil dia. Sini. Kenapa kamu tidak sembah patung saya? Apa yang dikatakan oleh empat temannya Daniel? Ya. Karena kami hanya menyembah Tuhan yang hidup, yang akan mengeluarkan kami dari masa. Tetapi seandainya Tuhan kami tidak menjawab kami, maka kami tetap percaya kepada Tuhan. Itu orang yang memiliki hati yang terang. Ya. Jangan tidak dikasih jawaban dari Tuhan, kita marah sama Tuhan. Kemudian kita lari dari banyak hal dalam kehidupan ini. Itu pentingnya Bapak. Jadi mata hati yang terang membuat kita tidak mudah kehilangan apa? Kehilangan pengharapan di hadapan Tuhan. Makanya kan judul perikop ini yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia itu, perhatikan judul perikopnya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Bisa aja Bapak Ibu Saudara dan orang-orang yang baru percaya sama Yesus. Nah, saya kira kita percaya sama Yesus itu, ketika kita beriman sama Yesus itu, ternyata fine-fine hidup kita, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan. Iya toh? Ini kita diminta hikmat, hati yang terang, supaya kita memahami, percaya dan mengikut Yesus untuk melihat kuasa Tuhan itu, bukan sekedar Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Bukan. Tapi kemampuan kita melihat cara Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, dan itu dibutuhkan hikmat dan hati yang terang. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa menyalahkan siapapun dalam hidup ini. Menyalahkan Tuhan.
lari dari persekutuan dan sebagainya. Dan itulah pentingnya kenapa Paulus ini memberikan suratnya kepada jemaat di Efesus. Imanmu sudah bagus, tetapi topang dia dan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan itu prosesnya panjang. Catatan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 18 itu dia bilang begini, dan supaya menjadi mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilnya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup itu tanpa tujuan. Ya, saya mengutip salah satu bukunya, seri Selamat dari Pendeta Andar Ismail. Dia bilang begini, ini saya pernah khotbahkan juga di tempat yang lain. Saya kutip itu, hidup itu adalah anugerah, karena itu syukuri. Ya, hidup itu perjalanan, maka tuntaskan. Ya, hidup itu adalah perjuangan, gumulilah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara, catatan ketiga, Bapak Ibu Saudara tidak melihat pengharapan itu sebagai sau yang kuat bagi hidup kita, ketika kita menemukan banyak hal, kesulitan-kesulitan, bisa saja kita jatuh, kita rapuh, kemudian kita putus asa, akan meninggalkan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Oh, banyak Bapak Ibu Saudara di luar sana. Ya, saya ditelepon minta didoakan jemaat yang pernah saya layani di tempat yang lain. Pak Pendeta, saya minta didoakan. Kesulitan sekarang, ekonomi yang luar biasa ini membuat usaha saya mulai semakin turun, menyusut. Saya ingin Tuhan kuatkan saya supaya saya tidak lari dari kenyataan ini. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, itu fakta. Orang beriman menghadapi kenyataan-kenyataan itu. Nah, supaya apa, Bapak Ibu Saudara, dan pengharapan kita kepada Tuhan, kita tetap taat menghadapi kenyataan apapun. Ya. Hari ini mungkin ada pergumulan, hari ini mungkin ada kegagalan yang kita hadapi. Hari ini mungkin ada doa yang belum terjawab. Tapi pengharapan kepada Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Itu sahu yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang berhasil melewati masa-masa sulit karena dia pilih pengharapan. Dia katakan, Tuhan, saya percayakan hidup saya kepada Tuhan. Itu karena hikmat dan mata hati yang terang. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, catatan yang terakhir, ya, ingat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kebesaran Tuhan itu, kemenangan Tuhan itu lebih besar dari persoalan-persoalan yang Bapak Ibu alami. Dia lebih besar. Bapak Ibu boleh mengeluarkan banyak air mata, tapi Tuhan akan memberikan kegembiraan lebih besar lagi dari apa yang kita hadapi. Yusuf itu berapa lama di penjara? Dia harus menghadapi kenyataan. Dia dibuang saudaranya. Ironi dalam hidupnya. Tapi pada akhirnya, dia selalu percaya sama Tuhan dan dia menjadi orang yang besar. Karena dia tahu Tuhan itu lebih besar dari hal yang dihadapi dalam hidup ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, belajarlah memahami cara Tuhan itu bekerja. Ketika kita merasa lemah, Tuhan tetap kuat. Ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana, Tuhan mengetahui jalan kita. Ketika kita kehilangan pengharapan, Tuhan sanggup menerangi hati kita kembali. Itu pentingnya. Nah, makanya kalau orang Kristen itu kadang, ini orang Kristen, kalau biasanya tiap bulan itu berapa minggu ya, satu bulan? Ada berapa minggu? Ada 4 minggu, ada 5 minggu. Kan orang Kristen kadang begini, kalau khususnya ibu-ibu ini, minggu pertama itu kan terima gaji ya, nyanyinya itu bagus ya, kasihnya seperti sungai, kasih itu kalau dapat gaji minggu pertama. Minggu kedua lagunya masih hampir sama, masih enak didengar. Minggu ketiga sudah agak berubah itu lagu, lagunya Don Moon, dia buka jalan saat tiada jalan. Minggu keempat tuh parah itu lagunya. Parah lagunya itu. Nyanyilah dia itu kidung jemaat. Tuhan kasihani Kristuska. Tapi enggak apa-apalah.
Karena lagu rohani dinyanyikan tuh. Lihat, anak-anak Tuhan harus ada di situasi itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita ada di situasi itu, walaupun lagunya berbeda, minggu pertama sama minggu keempat itu berbeda-beda lagunya, tapi paling tidak ada hikmat dan pengharapan dan mata hati yang terang di situ melihat bahwa Tuhan itu selalu ada bagi kita. Amin. Nah, catatan terakhir Bapak Ibu Saudara, ya. Dan pada akhirnya saya mau simpulkan bahwa Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 ini mau mengajarkan kita bahwa doa orang yang dewasa itu bukan hanya meminta Tuhan untuk mengubah keadaannya, tetapi meminta kepada Tuhan mengubah cara kita melihat keadaan. Catatan pertama untuk penutup itu. Masih ada catatan 10 lagi, berarti masih lama. Ya, catatan pertama saya ingatkan Bapak Ibu ya, bahwa Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 ini mau mengajarkan kita bahwa orang yang dewasa bukan hanya meminta Tuhan untuk mengubah keadaan, tetapi meminta Tuhan mengubah cara kita melihat keadaan. Catatan pertama, kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika roh hikmat itu diberikan, kita semakin mengenal Tuhan. Ketika mata hati kita diterangi, kita melihat pengharapan dan kita pasti memahami cara Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tidak mudah takut menghadapi banyak hal dalam hidup ini. Dan yang ketiga, ketika kita menempatkan Kristus sebagai kepala, kita belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.

jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri bersama-sama. Orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik, dengan hati. Setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kepala gereja, kami mendoakan gerejamu yang ada di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPIB Bukit Saitun dengan berbagai kegiatan di dalamnya. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan, Tuhan menunjang baik daya dan dana serta menopang dari berbagai tantangan. Seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan Tuhan ada di dalamnya. Seluruh kegiatan untuk pembangunan apapun jemaat ini, Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan semua mereka yang terlibat dalam pelayanan, baik sebagai diaken penatua yang ada di jemaat ini dari sektor pelayanan 1 sampai 13 khususnya bertugas saat ini, para pelayan dan pengurus pelkat, komisi-komisi BPPJ, kepanitiaan, pengajar katekisasi, para pegawai security, biarlah Tuhan Engkau datang memberikan mereka hikmat bijaksana agar mereka dimampukan menghamba dengan tulus dan penuh sukacita melayani Tuhan. Mereka yang setia, Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami mendoakan juga ya Tuhan Yesus, para pendeta pelayan firman dan sakramen. Kami mendoakan Bapak Pendeta Salmon Bawali bersama keluarganya selaku ketua majelis jemaat, dan juga pendeta jemaat, Pendeta Martin Palendongan dan Pendeta Bobby bersama keluarganya, dan juga perupaan vikaris bersama-sama para pendeta dari berbagai gereja yang turut mengambil bagian di jemaat ini. Tuhan berikan hikmat, sukacita melayani Engkau dengan penuh sukacita. Begitu juga hambamu yang Tuhan sudah boleh pakai melayani Engkau saat ini. Engkau berkati hambamu bersama keluarga dan tugas tanggung jawab. Bapa yang baik, kami mendoakan lembaga-lembaga gereja, yayasan-yayasan Kristen, khususnya yayasan GPIB, Majelis Sinode GPIB 22, mupel-mupel GPIB, khususnya mupel Sulsel Barat. Tuhan berkati setiap pribadi-pribadi yang ada dalam lembaga ini, diberkati Tuhan, melaksanakan tugas dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir, baik sebagai warga sidi jemaat Bukit Saitun maupun jemaat tamu, jemaat simpatisan, dengan berbagai kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kepelihara kesehatan, kebutuhan hidup dan masa depan mereka. Di tengah-tengah tantangan, biarlah hikmat dan mata hati mereka dipenuhi dengan terang Tuhan, sehingga mereka tetap setia berpengharapan kepada Kristus. Kami mendoakan mereka yang disebut janda duda, yatim piatu, fakir miskin. Biarlah Engkau menjadi sahabat di tengah situasi kehidupan mereka bersama dengan orang-orang yang Tuhan pakai sebagai alat-Mu. Dan kami mendoakan juga Bapa dalam sorga jemaat-Mu yang penuh sukacita, berulang tahun, kelahiran dan ulang tahun, perkawinan. Ajarkan mereka untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami mendoakan semua jemaat-Mu yang sakit, baik yang ada di sektor pelayan 1 sampai pelayan sektor 13, ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah, dengan pendampingan medis, obat-obatan dan pendampingan keluarga. Kiranya mereka dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami mendoakan keluarga Manius Salunusa. Kami mendoakan keluarga Manukule Megawe, keluarga Manusiwa Apitulei, keluarga Mataheru Heumase, dan keluarga Maube Patireu. Tuhan berkati keluarga ini siang dan malam.
Bapa yang baik, kami mendoakan bangsa dan negara ini lewat kepemimpinan Presiden Prabowo bersama para menterinya, bersama dengan pejabat-pejabat yang ada di pusat, khususnya di Sulawesi Selatan, gubernur, wali kota, bupati, bersama TNI kepolisian itu menyatu mengelola negara ini dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah, biarlah Tuhan berikan mereka hikmat untuk mengelola dan menjauhkan mereka dengan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan keluarga, dan khususnya jauhkan mereka dari korupsi, Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati agar kami kembali dengan penuh sukacita dan kami menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

Cek. Shalom. Bapak Ibu, semoga kita senantiasa diberikan kemampuan dan kekuatan karena sumbernya semua adalah Allah. Satu pujian akan

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di ruang dengar Anda. Dan sekalian untuk itu, berakhir juga lah perjumpaan kita di pagi hari ini bersama saya Mori. Dan selanjutnya pendengar akan ditemani oleh rekan saya Idam Saiful Malik. Dan untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, Bapak, belum tidur juga? Sudah jam begini, apa yang dicari, Pak?
1: Susah tidur. Padahal hampir subuh. Jam berapa ya sekarang? Jam 2 dini hari ternyata.
0: Ayo tidur, Pak. Besok banyak yang harus dikerjakan. Kita perlu istirahat, Pak.
1: Susah tidur. Bapak teringat Tina, anak kita. Padahal belum setahun dia pergi.
0: Ya, namanya juga kerja. Tidak mungkin bisa pulang, apalagi belum setahun kerjanya, Pak.
1: Tapi waktu itu dia kan janji. Belum setahun bisa pulang. Bisa dapat izin dari majikan.
2: Tina minta restu Bapak dan Mama untuk kerja di negeri orang. Tina janji pasti setiap tahun pulang lihat Bapak dan Mama.
1: Iya, Nak. Sebenarnya berat untuk lepas Tina mengadu nasib di luar negeri. Kamu anak perempuan, mestinya tidak usah pergi merantau.
0: Bapak? Ush. Bapak? Ush. Malah melamun? Sudahlah, yang penting Tina baik-baik saja. Ayo tidur. Ayolah. Minggu lalu Tina sempat telepon Bapak kan? Ayo tidur.
1: Tidak bisa, Mama. Namanya sulit tidur. Ya sulit tidur. Ada apa ya dengan Tina? Perasaan saya, jangan-jangan Tina sakit. Tidak mungkin. Tidak mungkin. 2 minggu lalu dia masih menelpon kami.

0: Biasanya pagi-pagi begini, kalau Tina masih ada, Mama tidak perlu repot-repot buat kopi. Tina sudah tahu apa yang harus dia siapkan untuk bapaknya.
1: Iya, betul Mama. Sekarang tinggal kita berdua. Seandainya waktu itu Mama tidak izinkan Tina berangkat.
2: Loh, kok Mama yang disalahkan? Bukannya Bapak juga setuju waktu itu? Sudah, tidak usah dibicarakan lagi. Toh kita juga sudah menikmati hasil keringatnya. Televisi, HP, apalagi yang kurang, Pak? Nih, minum kopinya.
1: Mama. Dari dulu tidak pernah mau mengalah. Padahal Bapak bicara apa adanya.
2: Mama juga bicara apa adanya. Fakta, buktinya ada. Hasil keringat Tina sudah kita nikmati. Mestinya Bapak bersyukur anak kita kerja di luar negeri lagi. Daripada tetap tinggal di desa, terus jadi pengangguran, coba, mana yang lebih baik?
1: Iya, waktu itu kan Tina baru tamat SMP, Mama. Mestinya kan dia lanjutkan ke SMA dulu, bukannya kerja.
2: Lah, Bapak ini selalu menolak rezeki. Anak sudah ditawari pekerjaan, mestinya kita bersyukur, Pak. Cari kerja sekarang susah. Aduh, Bapak, pagi-pagi bikin emosi.
1: Ini kopinya. Jadi tidak enak minum

0: Sejumlah pekerja migran asal Indonesia akan dipulangkan karena tidak memiliki identitas, bahkan ada yang masih di bawah umur.
1: Mama? Mama?
2: Iya, sebentar. Ada apa ya? Kok Bapak belum berangkat ke sawah?
1: Sini cepat, Mama. Ada berita penting.
2: Kenapa? Lo malah nonton TV? Bukannya ke sawah?
1: Kurang enak badan. Semalam susah tidur.
2: Terus, berita apa yang penting?
1: Itu baru saja tadi ada berita di televisi tentang tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negeri. Katanya mau dipulangkan ke Indonesia.
2: Alah, Bapak itu berita biasa. Tidak ada yang penting. Tidak ada hubungannya dengan kita, Pak.
1: Mama, anak kita. Tina bisa jadi dipulangkan.
2: Aduh, Bapak. Dulu waktu Tina berangkat, semua kan sudah diurus oleh perusahaan. Jadi tidak ada masalah. Tina itu berangkat secara resmi, Pak.
1: Mama lupa ya, Tina itu berangkat tanpa

0: Iya, halo. Ini dengan siapa?
1: Halo.
0: Iya, halo. Ini dengan siapa? Halo? Halo? Nomor baru? Siapa ya?
1: Ini dengan Tina, Bapak.
0: Aduh, Tina. Bagaimana kabarmu, Nak? Kamu baik-baik saja, kan? Bapak sangat khawatir.
1: Saya baik-baik saja, Bapak. Sekarang saya ada di tempat penampungan bersama dengan teman-teman.
0: Halo? Suaranya tidak jelas. Apa? Ada di tempat kerja?
1: Bukan, Bapak. Tina. Tina terkena razia. Katanya tidak punya persyaratan lengkap, jadi mau dipulangkan. Sekarang lagi menunggu kapal laut.
0: Aduh, Nak. Jadi kapan kamu mau pulang?
1: Belum tahu, Bapak.

0: Anakku, seandainya waktu itu kamu tidak pergi. Tina, sebenarnya kamu anak perempuan. Tidak usah pergi jauh-jauh. Kalau mau kerja, di kampung juga bisa.
1: Tapi mau kerja apa, Bapak? Kapan kita bisa punya uang? Mau jadi petani terus?
0: Lalu Tina harus kerja di luar negeri. Begitu? Begitu?
1: Coba tanya Tina. Pasti dia juga mau kerja di luar negeri, iya kan?
2: Sebenarnya Tina juga tidak tahu mau kerja apa di sana.
1: Ah, sudah Tina, pergi saja. Kok ada yang bersedia urus semua persyaratannya? Tidak usah repot-repot. Tidak usah takut, Tina.
2: Iya, Mama. Tina mau, Mama. Kalau memang Mama dan Bapak mengizinkan.
1: Ya, pergi sana. Mama izinkan, daripada jadi pengangguran.
0: Tapi Mama, Tina ini kan masih kecil.
1: Alah, sudah. Toh yang kerja di luar negeri juga banyak.
0: Sekarang kalau sudah begini, apa daya kita? Tina, semoga kamu baik-baik saja.
1: Bapak, Bapak, kok melamun? Bagaimana kabar Tina, Pak?
0: Kabar tidak pasti.
1: Maksudnya? Apa Tina mau pulang?
0: Iya, tapi tidak tahu kapan. Tina ditangkap karena tidak memiliki persyaratan sebagai pekerja migran di Malaysia.
1: Kok begitu ya? Padahal menurut orang yang datang menawarkan kerja waktu itu, katanya dia siap mengurus semua persyaratannya.
0: Ya, iya, itu kan iming-iming mereka. Orang kalau mau dapat uang, segala macam dipakai, termasuk menipu.
1: Ah, tapi tidak mungkin kita ditipu, Pak. Menurut Pak Kepala Desa, mereka itu dari perusahaan jasa tenaga kerja yang bonafit.
0: Hah? Bonafit? Faktanya Tina ditangkap, Mama.
1: Jadi, kita harus buat apa, Pak?
0: Ya, kita hanya bisa berdoa dan berharap. Semoga Tina pulang dengan selamat.

0: Wanita di bawah umur bernama Agustina, pekerja migran Indonesia yang akan dideportasi dari Malaysia. Kondisi tubuhnya lemah, bahkan tubuhnya penuh dengan bekas luka dan memar akibat mendapat siksaan dari majikan
1: Bapak,
0: tempatnya bekerja.
1: Itu Tina ya? Ampun, astaga, Tina!
2: Betul, betul Mama, itu Tina. Ya ampun, anakku.
1: Tina, maafkan Mama. Maafkan, nak. Mama yang selalu keras kepala memaksamu pergi, nak. Akhirnya jadi seperti ini. Maafkan Mama.
2: Ya sudahlah, Mama. Semua kan sudah terjadi. Ini suatu pengalaman pahit bagi kita. Sekaligus satu pelajaran berharga. Jangan tergiur dengan janji-janji manis. Yang penting kita sudah tahu pasti, Tina akan pulang dan akan bersama-sama dengan kita lagi.
1: Maafkan Mama, Tina. Mama tidak menyangka bisa jadi seperti ini. Maafkan Mama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan dan selamat menikmati waktu santai Anda bersama keluarga atau mungkin hanya me time aja. Yang pasti tetap mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone. Dan untuk hari ini 9 Agustus 2026, saya Sri Ulfa akan menemani Anda. Dan info akhir pekan akan kami hadirkan untuk mengawali perjumpaan kita di akhir pekan ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap selalu mendengarkan kami di RRI Bone.

Kita kembali bersama di 91 FM dan kali ini kita di info akhir pekan. Memberikan makanan pendamping ASI atau empasi itu merupakan salah satu tahap penting dalam tumbuh kembang bayi. Pada fase ini masih banyak kesalahan empasi yang sering dilakukan orang tua tanpa disadari karena mengikuti tren di media sosial. Nah, setiap bayi itu memiliki kesiapan, kemampuan, dan ritme makan yang berbeda. Saat mulai mengenalkan empasi pada anak, sebaiknya bangun pendekatan yang mendorong pengalaman makan positif, aman, serta sesuai dengan tahap perkembangan si kecil. Mengutip dari beberapa sumber, ada hal-hal yang sebaiknya dihindari oleh orang tua saat memberikan empasi kepada anak, yaitu dengan menyamakan pola makan bayi dengan orang dewasa. Jadi banyak orang tua tuh yang menganggap bayi itu bisa mengikuti pola makan keluarga, baik dari segi jadwal, jenis makanan maupun porsi. Padahal sebenarnya kebutuhan gizi dan kemampuan makan bayi itu tentu akan sangat berbeda dengan orang dewasa, mulai dari frekuensi makan, tekstur makanan, hingga porsi empasi juga harus disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan bayi. Ada juga orang tua yang biasanya terlalu fokus nih pada penampilan makanan. Di media sosial kan sering menampilkan menu empasi dengan penyajian yang sangat menarik. Meskipun tidak ada salahnya membuat makanan terlihat menggugah selera, tampilan sebenarnya bukan faktor utama pada awal empasi. Jadi hal yang terpenting yakni memperkenalkan berbagai rasa, tekstur, dan bahan makanan secara bertahap. Jadi terlalu mengejar tampilan sempurna justru akan menambah beban dan membuat orang tua merasa harus selalu menyajikan menu yang rumit. Selain itu, waktu makan yang selalu disertai hiburan. Nah, ada biasa orang tua yang membuat bayi mereka tuh terbiasa makan sambil nonton video, mendengarkan lagu, atau terus-menerus diajak bermain agar makanan cepat habis. Padahal sebenarnya kebiasaan tersebut akan membuat bayi bergantung pada rangsangan dari luar saat makan. Idealnya waktu makan menjadi kesempatan bagi bayi untuk mengenal makanan, belajar mengunyah, serta juga memahami rasa lapar dan kenyang tanpa gangguan berlebihan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf Mas, saya tidak sengaja.
3: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
5: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

91 FM RRI Bone. Kita lanjutkan pendengar info akhir pekan, dan kali ini masih seputar hal-hal yang sebaiknya dihindari oleh orang tua saat memberikan empati. Sebelumnya sudah ada 3 poin, yaitu menyamakan pola makan bayi dan orang dewasa, terlalu fokus pada tampilan makanan, dan juga waktu makan yang selalu disertai hiburan. Berikutnya adalah terlalu sering mengubah cara pemberian empati. Jadi mudahnya memperoleh informasi di internet membuat sebagian orang tua terus mencoba metode baru setiap kali menemukan tips terkini. Akibatnya pola pemberian empati menjadi tidak konsisten. Padahal bayi membutuhkan rutinitas yang stabil agar lebih mudah beradaptasi. Banyak juga orang tua yang mengukur keberhasilan empati dari seberapa banyak makanan yang berhasil dihabiskan bayi. Bahkan tidak jarang juga muncul kekhawatiran jika bayi makan lebih sedikit dibandingkan anak seusianya. Padahal tujuan utama fase empati yaitu mengenalkan makanan dan membangun pengalaman makan yang positif. Jadi orang tua sebaiknya memperhatikan proses belajar makan dan bukan hanya mengejar porsi yang habis. Nah, kita juga sebagai orang tua perlu untuk lebih peka lagi dengan sinyal-sinyal yang diberikan bayi. Jadi bayi itu sebenarnya mampu berkomunikasi melalui bahasa tubuh seperti menoleh, menutup mulut, memperlambat ritme makan, atau menunjukkan ketertarikan terhadap makanan tertentu. Mengabaikan sinyal tersebut dan tetap memaksa bayi makan itu dapat membuat waktu makan menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan. Sebaiknya merespon isyarat bayi akan membantu membangun hubungan makan yang sehat sejak dini. Dan yang terakhir yaitu berusaha membuat empati selalu sempurna. Keinginan agar semua berjalan sempurna sering menjadi sumber stres bagi orang tua. Mulai dari jadwal makan, menu, hingga jumlah makanan yang dikonsumsi bayi, semuanya ingin sesuai dengan rencana. Padahal proses empati merupakan perjalanan belajar yang penuh percobaan. Ada kalanya bayi menolak makanan, mengotori meja makan, atau hanya mencicipi sedikit. Semua itu merupakan bagian normal dari proses mengenal makanan. Dalam pengasuhan, sikap yang fleksibel dan realistis itu akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan mengejar kesempurnaan. Nah, itu dia pendengar informasi mengenai hal-hal yang sebaiknya dihindari orang tua saat memberi empati pada anak-anaknya. Jadi sebagai orang tua kita jadi tertantang begitu bagaimana cara untuk membuat aktivitas makan itu sebagai aktivitas yang menyenangkan, aktivitas yang selalu ditunggu-tunggu oleh anak, meskipun memang banyak hal yang seringkali tidak sejalan dengan harapan atau rencana. Tapi disitulah suka duka dari menjadi orang tua. Pendengar, informasi ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita di Info Air Pekan. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan dinamika olahraga siang akan segera hadir untuk Anda di pukul 12 WIB nanti. Saya Ulfa, pamit, wassalam.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Bruno Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya, itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas,

0: Kami ingin melakukan pressing tinggi. Kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
2: Very nice win also. Clean
0: sheet. Sangat menyenangkan. Ya, kemenangan yang sangat bagus. Nah, kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: But I think we play very good game as a team.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianpiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yassin Iari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tekus sebelah kanan sudah dilaku, kaki kanan mencoba disundul. Gol! Nampaknya
2: laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dibenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena treknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan. Tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil. Dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala CTBC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23, sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Ahsana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang edisi 9 Agustus?
2: Ya, terima kasih Hana, senang sekali pendengar. Hari ini Minggu 9 Agustus 2026, Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Di antaranya kembali hadir ke ruang dengar Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Jelajah Wisata Nusantara, dan juga Ragam Kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai pemberdayaan perempuan untuk memperkuat akses dan peran perempuan di ruang digital, di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri Pan-RB ini Rini Widiantini menilai pemberdayaan perempuan di era digital bukan semata agenda kesetaraan, tetapi strategi untuk memperluas manfaat transformasi digital bagi keluarga, masyarakat, hingga negara. Menurutnya perempuan perlu mengambil peran yang semakin kuat dalam transformasi digital yang bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tapi juga sebagai pihak yang mampu memanfaatkan, memberikan perspektif, dan ikut menentukan bagaimana teknologi digunakan. Nanti akan kami perbincangkan hal ini lebih lengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai perusahaan AI yang memiliki proyek memusnahkan buku fisik, bagaimana untuk menjaga warisan pengetahuan di era digital. Fenomena memprihatinkan ini melanda dunia perbukuan global. Perusahaan-perusahaan artificial intelligence atau AI raksasa asal Silicon Valley dilaporkan tengah memborong jutaan buku langka dari berbagai penjuru dunia. Isinya dikuras melalui pemindaian berkecepatan tinggi, lalu salinan fisik aslinya dihancurkan. Dan praktik ini juga memicu kontroversi global yang mendapat sorotan tajam dari para akademisi serta praktisi perpustakaan. Nanti akan kami ulas bagaimana untuk memastikan arsip digital ini tetap aman dan dapat diakses lintas generasi, dan di tengah perkembangan AI juga bagaimana kita menjaga keseimbangan antara kemajuan dan juga teknologi dan pelestarian warisan pengetahuan bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga serba-serbi menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah membacakan dan juga menghadirkan topik apa saja yang dihadirkan Indonesia Menyapa Siang nanti. Dan kami akan hadirkan segmen Video Potensi Daerah. Dari bahan lokal yang sederhana, lahir produk olahan kacang dan coklat khas Gorontalo. Ternyata mampu menembus pasar di luar daerah. Tidak hanya dinikmati masyarakat lokal, produk ini juga kerap dikirim ke berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri. Bersama reporter Raihan Datau.
3: Dari olahan kacang lokal, sebuah UMKM di Kota Gorontalo berhasil menciptakan produk camilan yang kini menjangkau pasar hingga ke luar daerah.
4: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di salah satu UMKM di Kota Gorontalo, Kacok Sumaeda. Kacok Sumaeda ini memproduksi produk yang terbuat dari kacang, coklat, dan susu. Menariknya, Kacok Sumaeda ini tidak hanya dipasarkan di dalam daerah Gorontalo, tetapi juga sudah sampai di luar daerah. Seperti apa proses produksi dari Kacok Sumaeda ini? Kita akan ikuti proses produksi dari Kacok Sumaeda ini, mulai dari pengolahan bahan sampai dengan produk siap dijual.
3: Kacok Sumaeda mulai dirintis sejak 2018 setelah sang pemilik mengikuti pelatihan dari Dinas UMKM Provinsi Gorontalo. Berawal dari keinginan mengolah kacang menjadi camilan yang memiliki daya tahan lebih lama, lahirlah inovasi kacang dengan perpaduan rasa coklat dan susu.
5: Awal mulanya ini kan 2018. 2018 itu kita kan ikut pelatihan dari dinas, jadi bikin produk yang bisa tahan, maksudnya kita bikin produk cemilan yang tahan, DP daya tahannya lebih dari 6 bulan. Nah biasanya kan di sini, ini kan saya di belakang rumah itu ada kan pabrik kacang, pengupas kacang. Nah, cuman biasanya kan kacang itu cuma digoreng, bikin cemilan seperti itu ya. Jadi saya bikin inovasi, bikin kacang yang semua suka, yang rasanya coklat, ada susunya. Nah, terus daya tahannya lebih dari 6 bulan. Akhirnya bikinlah Kacok Su ini.
3: Di tengah proses pengembangan usaha, Kacok Sumaeda juga menghadapi tantangan dari kenaikan harga kacang sebagai bahan utama produksi. Kondisi tersebut membuat biaya yang dikeluarkan untuk setiap produksi menjadi semakin besar.
5: Kita sekarang produksinya sekitar 6 kiloan. Itu menghasilkan cuma sekitar sampai 100 pieces itu. Dari 6 kilo, apalagi sekarang kacang mahal kan. Jadi pengeluarannya itu memang sekali. Belum kemasannya. Kemasannya itu kita pesannya lah dari Bekasi.
3: Meski menghadapi kenaikan biaya produksi, Kacok Sumaeda terus memperluas pasarnya. Selain dipasarkan di dalam daerah, produk ini telah masuk ke retail modern di luar Gorontalo dan bahkan pernah dikirim ke luar negeri sebagai oleh-oleh.
4: Pendengar, tadi kita sudah mengikuti proses produksi dari Kacok Sumaeda, salah satu contoh UMKM yang terus berkembang dan pemasarannya itu sudah sampai ke luar daerah. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Nusa Tenggara Barat. Lewat kandang ayam berkapasitas 1000 ekor, Pak Haji Karap memelihara ayam petelur di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Seperti apa aktivitas produktif yang dilakukan Haji Karap untuk memperoleh keuntungan dari berjualan telur ayam? Reporter Agus Santosa menyampaikan informasinya.
6: Pendengar dan pemirsa Adarinet, saya Agus Santosa, reporter Radio Republik Indonesia Mataram. Video potensi daerah pada saat ini adalah peternakan ayam di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Seperti apa potensi dari usaha peternakan ini? Dan ke depan kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari usaha ini? Simak terus laporan ini berikut gambar bergerak.
7: Kesungguhan Pak Haji Karap dalam peternak ayam petelur membuat ia dan istri memperoleh keuntungan yang signifikan. Walau tetap memiliki tantangan, namun dari penjualan telur per terai atau 20
6: Pendengar dan pemirsa Adarinet, saya sudah bersama dengan Pak Haji Muhammad Karap, peternak di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Kita akan tanya seputar apa yang diusahakan selama ini, yaitu beternak ayam. Assalamualaikum Pak Haji.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih sudah bersama dengan RRI Mataram pada saat ini. Kita ingin tahu ada berapa jumlah ayam yang diternakan pada saat ini?
8: Kapasitas kandang ini Pak, kapasitas kandang 1.008 ekor saja.
6: untuk sementara ini. Insya Allah ke depan ada minat untuk nambah. Mengerjakan sendiri bersama istri. Kenapa Pak Haji memilih beternak ayam?
9: Ini bisa saya lakukan sebagai pekerjaan sampingan, Pak. Setelah pulang dari kerjaan yang pokok gitu,
6: ngajar ya.
9: Ngajar, jadi guru.
6: Sejak kapan Pak Haji mulai mengusahakan ini?
9: Sudah lama sebenarnya, Pak. Dari 2015 saya sudah mulai. Sampai sekarang berarti sudah berapa tahun jadinya nih? Karena berdua sama istri ya. Harus konsen dari habis sholat subuh sudah kasih pakan, kemudian penyiapan air dan sebagainya. Setelah itu ya sekedar bersih-bersih pagi untuk menjaga apa kesehatan ayam ini sendiri.
6: Kalau sudah seperti ini, apa kira-kira yang diinginkan Pak Haji nanti dari peternakan ini?
9: Yang saya inginkan yang paling utama adalah masalah penjualan, Bapak. Penjualan.
6: Pendengar dan pemirsa RRNet, itu dia video potensi daerah dari RRI Mataram, langsung dari Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, tempat peternakan ayam yang diupayakan oleh Pak Haji Muhammad Syarif. Kita ikuti terus video potensi daerah selanjutnya. Agus Santosa, Pro3 RRI, dan RRNet terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dinamika olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa penampilan pemungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
10: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
13: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna

0: Harga emas antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan akhir pekan ini Minggu 9 Agustus 2026. Berdasarkan data logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.690.000. Harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya. Stabilnya harga tersebut menandakan pergerakan emas antam cenderung tertahan setelah menguat Rp40.000 per gram pada Sabtu kemarin. Kondisi tersebut membuat investor kembali mencermati arah pergerakan harga logam mulia dalam beberapa waktu ke depan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah dari perairan Rawa Banua terbang hingga ke mancanegara. Belut alam Kalimantan Selatan kini bukan lagi sekedar lauk warung pinggiran, melainkan komoditas bergengsi dengan nilai ekspor mencapai miliaran rupiah. Bagaimana perjalanan panjang sang primadona rawa ini? Bersama reporter Lukmanul Hakim. Kim.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, belut hidup asal Kalimantan Selatan kini menarik minat pasar global. Sejauh ini bahkan penghasilan dari ekspor tersebut mencapai miliaran rupiah. Kira-kira seperti apa kisahnya? Mari ikuti saya.

0: Belut rawa yang dulu hanya jadi lauk di warung dan rumah makan, kini melanggeng mulus menjadi primadona yang diburu konsumen global. Catatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalsel menunjukkan sepanjang tahun 2026, nilai ekspor belut hidup sudah menembus angka fantastis 10,14 miliar rupiah. Ketua Tim Kerja Karantina Ikan BKHIT Kalsel, Irwan Fahriza, menyebut angka ini melonjak tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Karena memang belut rawa Kalimantan ini didukung oleh perairan rawa yang sangat luas, sehingga kita banyak mendapatkan belut rawa yang ada di daerah-daerah seperti Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar.
0: Lompatan besar ini bukan kebetulan. Irwan menjelaskan, hadirnya jalur penerbangan kargo langsung dari Banjarmasin menjadi kunci utama di balik kesuksesan ekspor ini.
1: Karena yang sebelumnya, belut kita ini dikirim secara domestik ke Jakarta, baru diekspor dari Jakarta ke negara tujuan. Sekarang kita sudah bisa ekspor belut tersebut dari Banjarmasin langsung ke negara tujuan seperti Malaysia dan Tiongkok.
0: Hanya soal kelancaran logistik, belut rawa asal Banua memang punya daya pikat tersendiri. Menurut Irwan, karakteristik belut alam Kalsel memiliki keunggulan khas yang sudah diakui pasar internasional.
1: Karena belut rawa dari Kalimantan Selatan ini memiliki bentuk tubuh yang panjang, bobot yang berat, dan sangat kuat di saat ditransportasikan ke negara tujuan.
0: Agar tren positif ini tak padam, Irwan memastikan BKHIT Kalsel siap mendampingi para eksportir lokal, sekaligus mendorong komoditas Banua lainnya untuk unjuk gigi di panggung global.
1: Ya, kita akan mencoba memberikan bimbingan teknis kepada UMKM dan pelaku eksportir dengan adanya penerbangan langsung ini. Semoga dan mudah-mudahan kegiatan UMKM yang ada di Kalimantan Selatan dapat meningkat dan dapat terlaksana dengan baik.
2: Siapa sangka, belut yang selama ini hanya eksis di pasar lokal, kini bahkan tersaji di meja makan masyarakat internasional. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berawal dari niat melestarikan budaya, kerajinan songket sambas di Batu Layang, Pontianak, kini berhasil menggerakkan ekonomi warga hingga diminati turis mancanegara. Bersama reporter M. Arfan Nur.
4: Pemirsa dan pendengar RRI, saat ini saya sedang berada di kampung wisata tenun songket khas sambas di Batu Layang, Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, uniknya di sini adalah para pengrajin yang melestarikan tenun songket ini merupakan perantau dari Kabupaten Sambas itu sendiri.
5: Harga berapa nih?
6: Kurniati menjadi motor bagi warga perantau di sekitarnya yang mengembangkan tradisi menenun selama puluhan tahun, yang tak hanya menjaga tradisi, tetapi juga memberdayakan ekonomi warga sekitar. Ia menekuni menenun sedari kecil saat masih di Sambas. Sejak kerusuhan tahun 99, ia memutuskan pindah ke Pontianak. Sampai saat inilah mengembangkan usaha songket yang ada di Sambas ini.
7: Di Sambas, waktu kecil ibu belajar di Sambas. Cuman ibu di tahun 99 ibu pindah ke Pontianak. Sampai saat inilah ibu mengembangkan usaha songket yang ada di Sambas ini, ibu pindahkanlah ke kota Pontianak. Kalau perjuangannya itu luar biasa, dari segi permodalan, alatnya, pengrajinnya itu lumayan. Pada saat itu kita untuk mencari ibu-ibu yang mau belajar menenun itu luar biasa susah.
6: Mengembangkan tenun di lingkungan baru tentu bukan hal yang mudah. Perlu perjuangan yang ekstra untuk meyakinkan dan melatih ibu-ibu warga setempat agar mau menekuni kerajinan tenun dari nol. Ketekunan itu kini berbuah manis. Karya yang dihasilkan memiliki nilai seni dan jual yang tinggi. Salah satu produk kebanggaan di sini adalah kain songket yang menggunakan pewarna alam murni dari rebusan daun gelinggang. Selain pewarna alam, ada pula varian songket menawan berbahan dasar sintetis yang dipadukan dengan kilauan benang emas seharga 3,5 juta rupiah per setnya.
7: Yang ini songket sambas kita pakai pewarna alam. Ini kita pakai dari daun gelinggang. Daun gelinggang kita rebus daunnya, lalu kita celup. Prosesnya itu lumayan banyak kalau yang untuk pewarna alam. Maka dari itu, ini harganya ini kain sama selendang ini 7 juta. Ini udah benang itu udah diwarna benang. Kalau yang paling banyak itu dari Malaysia punya. Nah, kemarin dari Turki, pernah juga dari Australia, dua bis. Berkunjung ke sini, dia belajar untuk pembuatan satu kain. Dan pernah kemarin juga dari Qatar, itu dua bis masuk ke sini sekitar 50 orang.
6: Kualitas jahitan dan keindahan motif tenun sambas dari batu layang ini rupanya tak hanya diakui di dalam negeri, tapi sudah sukses memikat pasar mancanegara.

0: Dari Kampung Songket, Kota Pontianak, saya Syarfa Aledia, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 9 Agustus. Pastikan Anda selalu menyaksikan segmen video potensi daerah di Pro3 RRI setiap pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi pirolisis untuk melengkapi pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL dalam mempercepat penanganan sampah nasional. Menurutnya kapasitas PSEL yang tengah dikembangkan belum dapat menangani seluruh timbulan sampah, sehingga diperlukan teknologi pengolahan lain yang mampu mengubah sampah menjadi sumber energi. Lebih lanjut, Zulhas menyebut pemerintah memperkirakan pemanfaatan teknologi secara lebih luas, berpotensi membantu menangani sekitar 20% persoalan sampah nasional. Menurut Zulhas, pengembangan teknologi pirolisis juga dilakukan melalui kolaborasi dengan TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah, termasuk dalam pengembangan proyek percontohan di 5 wilayah. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek terus mendorong transformasi pendidikan tinggi melalui penguatan tridharma yang berdampak, peningkatan kolaborasi dengan industri, serta pengembangan budaya inovasi di perguruan tinggi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Wamen Dikti Saintek Fauzan menegaskan, perguruan tinggi harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan tidak terjebak pada pola pikir administratif semata. Wamen Dikti Saintek menyebut, ukuran keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya ditentukan proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga kemampuan perguruan tinggi dalam memastikan mahasiswa memiliki kompetensi yang dibutuhkan setelah lulus. Berita mancanegara, Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan DAF Australia menyatakan tercatat 203 kasus yang dikonfirmasi diduga positif terinfeksi galur H5N1 di Australia. Jumlah kasus terkonfirmasi di Australia melonjak sebesar 290% sejak awal Agustus. Dari 52 kasus yang tercatat pada akhir Juli, Victoria menempati posisi kedua dengan jumlah kasus terbanyak di antara negara bagian Australia, yaitu sebanyak 43 termasuk 36 burung yang dikonfirmasi. Sebagai langkah pencegahan, Menteri Pertanian Victoria Michaela Settle mengatakan, pemerintah Victoria memberlakukan peraturan untuk para peternak unggas di sepanjang pesisir selatan negara bagian tersebut, termasuk di Melbourne, yang memelihara setidaknya 50 ekor unggas, diwajibkan untuk mengandangkan unggas mereka selama 14 hari sebagai tahap awal. Berita olahraga, gelandang asal Brasil Bruno Guimarães resmi bergabung dengan Arsenal dari Newcastle United dengan biaya dilaporkan 75 juta pound sterling. Ia menandatangani kontrak jangka panjang setelah menjadi kapten The Magpies selama 4,5 musim. Guimarães sebelumnya telah menyatakan keinginan bergabung dengan Arsenal yang berstatus sebagai juara Liga Inggris sejak awal musim panas. Gelandang berusia 28 tahun mengakui kepindahan ke Arsenal merupakan salah satu keputusan tersulit dalam hidupnya. Karena memiliki ikatan kuat dengan Newcastle, Guimarães akan meninggalkan pemusatan latihan Newcastle di La Manga, Spanyol pada awal pekan untuk menyelesaikan proses kepindahannya ke Emirates Stadium. Kesepakatan tercapai setelah kedua klub menemukan titik temu dalam negosiasi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan Indonesia.
16: Kita adalah saudara sebangsa dan

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti memberikan penguatan kepada Kepala Sekolah dan Tenaga Pendamping Pembelajaran TPP Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan MPLS Perdana pada 10 Agustus. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menilai performa ekraf mampu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan produk domestik bruto PDB nasional mencapai 7,3%. Bahkan melihat pesatnya pertumbuhan ekraf di Indonesia saat ini, ia optimis sektor ekonomi kreatif nasional akan terus berkembang. Kementerian Kehutanan mulai mengubah strategi dalam membongkar perdagangan tumbuhan dan satwa liar TSL ilegal. Pemerintah tidak lagi hanya mengejar pelaku, tetapi membidik aktor utama dan aliran uang sumber keuntungan bisnis ilegal tersebut. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua jenazah ABK Hamdan 1 yang diduga meninggal akibat gas beracun. Selengkapnya bersama reporter Faris Yarbo. Faris Yarbo, seperti apa update terkininya?
2: Baik, Ana. Terima kasih banget. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua anak buah kapal Hamdan 1 yang ditemukan meninggal dunia di dalam palka. Dan keduanya diduga menghirup gas beracun yang terjadi pada Sabtu dini hari. Dan kedua korban itu diketahui bernama Rarvan dan Iwan. Keduanya meninggal saat melakukan pengecekan kondisi kapal yang akan beroperasi. Dari laporan Komandan Tim Rescue Kantor SAR Surabaya, bahwa evakuasi ini berjalan cukup ketat, karena area palka yang sangat sempit, terbatas, dan dipenuhi oleh gas beracun, sehingga memerlukan strategi yang sangat ketat. Dan baru pada pukul 00.45 dini hari, kedua korban berhasil

0: dievakuasi.
1: Dan lagi 00.45. Korban pertama dan korban kedua berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya, setelah dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik untuk penanganan lebih lanjut. Pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan melaksanakan debriefing. Dengan telah dievakuasinya seluruh korban dalam keadaan meninggal dunia, maka operasi SAR dinyatakan atau diusulkan ditutup.
0: Nah, dalam proses itu, Chandra mengakui memang kendala paling utama adalah keterbatasan ruang, sehingga sangat hati-hati, bahkan seluruh petugas di tim harus menggunakan APD lengkap dan menggunakan blower untuk lebih dulu mengeluarkan gas-gas beracun yang ada di dalam. Dan kedua korban sudah dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas mengusulkan pembangunan jembatan permanen kepada pemerintah pusat agar menjadi akses utama yang menghubungkan sejumlah wilayah dan mendukung mobilitas masyarakat. Bersama reporter Alfi Sahrin. Alfi.
3: Baik, rekan Hana dan juga pendengar RRI, bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Aceh dalam beberapa hari terakhir, dan terakhir kemarin ke Kabupaten Gayo Luas, di mana hal itu bertujuan untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu berjalan sesuai dengan rencana. Gayo Luas menjadi lokasi terakhir kunjungan memang dalam rangkaian kunjungan kerja Wapres ke Aceh. Dan di Belang Kejeren atau di Kabupaten Gayo Luas, kunjungan tersebut Wapres juga sempat berdialog ya dengan masyarakat dan juga menyerap berbagai aspirasi serta usulan termasuk dari anak-anak yang menyambut kedatangannya. Sementara itu pemerintah daerah Gayo Luas, maksud kami pemerintah daerah Gayo Luas, juga mengusulkan beberapa hal terkait dengan infrastruktur yang rusak akibat bencana pada akhir tahun lalu. Yang paling utama usulan yang disampaikan adalah percepatan pembangunan jembatan yang memang menjadi akses utama warga saat beraktivitas tentunya, dan ini juga mengganggu sedikitnya terkait dengan perekonomian warga. Bupati Gayo Luas Suhaidi mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Gayo Luas mengusulkan 5 jembatan paling tidak dibuat jembatan permanen. Ini memang menjadi akses utama warga. Bahkan sampai saat ini ada 7 desa di satu kecamatan, di Kecamatan Tripejaya, masih terbilang sulit untuk dilalui karena hanya melalui jembatan gantung atau jembatan darurat yang dibangun oleh beberapa instansi berserta dengan masyarakat. Berikut pernyataan Bupati Gayo Luas Suhaidi saat mengusulkan perbaikan jembatan permanen kepada Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.
4: Kami dari pemerintah daerah sudah menyampaikan ada 5 jembatan yang dilakukan untuk pembangunan permanen segera pada DIM, dan itu tadi sudah diterima oleh Pak Wapres dan insya Allah akan ditindaklanjuti ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Tentu ini kan ada mekanisme di pemerintahan untuk perencanaan dan pembangunan fisiknya. Yang jelas tadi proposal kita sudah kita sampaikan. Pertama jembatan Naik Bubu, kedua jembatan Kedawi, ketiga jembatan Pintu Ribu, kemudian jembatan Nugilbu, dan satu lagi kalau tidak salah jembatan yang ada di Rikikai.
3: Ya, sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta daerah juga terus bekerja optimal dan berkomitmen mempercepat pemulihan pasca bencana, terutama infrastruktur dan juga layanan dasar, meski memang masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan. Demikian laporan kami dari Kabupaten Gayo Luas Provinsi Aceh, Alfi Sahrin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pemberian vitamin A tahap kedua bulan Agustus saat ini mulai berjalan di 26 puskesmas wilayah Samarinda bersamaan dengan pelaksanaan pengecekan tumbuh kembang anak bersama reporter Sheila Deva. Sheila.
2: Iya, Hana, pemberian vitamin A kepada bayi dan balita tahap kedua kini mulai berjalan di seluruh puskesmas Samarinda, yang mana memang setiap bulan Februari dan Agustus, Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan setempat ini membagikan vitamin A secara gratis kepada bayi dan balita yang masuk kepada kelompok sasaran. Dan ada dua jenis vitamin A yang diberikan kepada bayi dan balita, yaitu jenis vitamin A pertama disebut sebagai kapsul biru yang ditujukan untuk bayi usia 6 hingga 11 bulan. Kemudian jenis kedua adalah kapsul merah yang diberikan untuk balita usia 12 hingga 59 bulan. Dan vitamin A yang diberikan oleh pemerintah ini memiliki dosis yang lebih tinggi, mulai 10.000 sampai dengan 20.000 international unit, sehingga memang memberikan manfaat yang lebih optimal. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi, mengatakan untuk tahun ini pihaknya menargetkan ada 54.000 bayi dan balita di Samarinda ini bisa mendapatkan vitamin A. Dan layanan tersebut tersedia di 26 puskesmas, juga dirangkai dengan pengecekan tumbuh kembang anak, ada juga imunisasi dan juga vaksin. Berikut penegasannya.
3: Kami di Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengadakan selalu pada bulan Februari dan Agustus. Nah, yang mengadakan di Kota Samarinda ada 26 puskesmas. Kemudian kita ada 439 posyandu, ya. Dengan kader kami sekitar 700-an kader, ya. Dengan bulan vitamin A ini, semua masyarakat Samarinda yang mempunyai bayi balita bisa datang berbondong-bondong, ya, memanfaatkan pemberian vitamin A secara gratis.
2: Ya, pendengar, di antara 26 puskesmas, salah satu yang sudah memberikan vitamin A ini adalah Puskesmas Mangkupalas di Samarinda Seberang, yang mana berdasarkan keterangan Kepala Puskesmas Mangkupalas, Rika Ratna Puspita, mereka menargetkan sebanyak 200 bayi bisa mendapatkan vitamin A kapsul biru dan 840 balita mendapatkan vitamin A kapsul merah. Dan Rika berharap setidaknya sampai akhir Agustus nanti mereka bisa mencapai 80% dari target tersebut. Dan hingga kini pihak puskesmas juga terus melakukan sosialisasi di Kelurahan Masjid, Kelurahan Kampung Tendun, kemudian Kelurahan Mangkupalas, agar para orang tua bisa membawa bayi atau balita mereka ke puskesmas terdekat. Karena selain menyehatkan anak, pemberian vitamin A ini juga bagian dari upaya untuk mencegah stunting sejak dini. Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sheila Deva, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Legislator DKI Jakarta menegaskan kawasan komersial wajib melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Bersama reporter Rizky Basuki. Rizky, silakan dengan informasinya.
4: Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta telah meninjau sejumlah lokasi di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK Jakarta Utara kemarin. Peninjauan itu sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Peninjauan itu menyasar pasar swasta Pantai Indah Kapuk, rumah sakit, kawasan organisasi, hingga kawasan industri. Menurut Ketua Pansus, Yudhistira Hermawan, menyatakan pembuangan sampah di kawasan komersial itu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Apa yang mau kita cari di sini adalah pengelolaan sampah di kawasan PIK ini. Kita tahu PIK ini begitu luas, begitu banyak ada perumahan-perumahan di sini, kemudian pusat perbelanjaan, kemudian ada pusat perkantoran, bahkan ada rumah sakit juga yang besar ada di sini. Sehingga sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019, di dalam perda itu terhadap kawasan-kawasan tertentu, termasuk PIK ini, ya, kawasan komersial, ini harus wajib mengelola sampahnya secara mandiri. Maka Pansus hadir untuk memastikan itu.
4: Namun, dalam kesempatan itu, Yudhistira mengingatkan masih terdapat masalah terkait vendor pengelola sampah yang belum menjalankan tugas sesuai aturan. Yudhistira mengungkapkan sejumlah pihak yang mengaku sebagai pengelola sampah hanya mengangkut sampah tanpa memiliki sistem pengolahan yang jelas. Hal itu berpotensi membuang sampah secara sembarangan. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Sulawesi Selatan mengungkap sejumlah rekening bansos di Sulsel terindikasi digunakan untuk judi online. Selengkapnya bersama reporter Aan Ariska. Aan.
0: Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal menuturkan bahwa kasus rekening penerima bantuan sosial yang diduga digunakan untuk transaksi aplikasi judi online atau judol banyak ditemukan di Kota Makassar daripada daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Malik mengaku pihaknya tidak memiliki data pasti dalam jumlah kasus tersebut. Yang disebutkan oleh Malik, persoalan rekening penerima bansos yang terindikasi judi online, kata Malik, tidak bisa disederhanakan. Pasalnya kasus ini sangat kompleks dengan berbagai latar belakang. Malik menuturkan bahwa kasus serupa pernah terjadi di Kabupaten Takalar. Penerima bansos yang merupakan seorang lansia harus kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan karena rekening dipakai anaknya sendiri untuk bermain judi online tanpa sepengetahuannya.
6: Yang ada terlimit namanya dihapus itu karena terindikasi juga. Karena sebenarnya kan kasusnya kompleks, berbeda-beda, bersama. Jadi ada yang rekeningnya dipakai judol, tapi orangnya sudah judol. Dia punya nomor rekening yang dipakai judol. Itu rekening yang diterima biasa. Kan itu bansos itu tidak ada semua transfer ke rekening. Nah ini rekeningnya biasa ada yang dipakai untuk judol sehingga mereka ini bisa normalkan kembali.
0: Meski demikian, kata Malik mengakui jumlah penerima bantuan sosial di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sekitar 10.000 penerima untuk tahun 2026. Jika pada Desember 2025 tercatat sekitar 300.000 keluarga penerima program Keluarga Harapan atau PHK, kini angka tersebut naik menjadi 311.000. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aan Ariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabupaten Kuburaya kembali meraih gelar juara umum pada babak final MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026 di Kayong Utara. Bersama reporter Muhammad Rokib. Rokib.
7: Baik, Hana dan pendengar Pro 3 Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat keluar sebagai juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kabupaten Kayong Utara. Kabilah Kuburaya berhasil mengumpulkan sebanyak 213 poin unggul dari kabilah lainnya se-Kalimantan Barat. Penetapan juara umum ini dibacakan perwakilan Dewan Hakim pada penutupan MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di panggung utama Pantai Pulau Datuk, Kabupaten Kayong Utara. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Hakim MTQ 34 Kalimantan Barat tahun 2026 tentang penetapan juara umum dan peringkat 6 besar pada MTQ 34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan keputusan tersebut, peringkat kedua diraih Kabupaten Mempawah yang sebelumnya meraih juara umum selama 7 kali berturut-turut dengan perolehan 202 poin. Disusul peringkat ketiga yaitu Kota Pontianak dengan perolehan 178 poin. Bupati Kuburaya Sujiwo mengapresiasi perolehan juara umum ini setelah sekitar 10 tahun penantian panjang akhirnya Kuburaya bisa meraih juara umum, mematahkan juara umum bertahan dari Kabupaten Mempawah. Atas perolehan tersebut, Sujiwo akan memberangkatkan umroh kepada para kafilah peraih medali emas di Kuburaya. Sementara untuk runner-up 2 akan diberangkatkan ke kawasan Jawa Tengah untuk melaksanakan wisata religi. Berikut pernyataan dari Bupati Sujiwo.
8: Rekan Kuburaya yang pada akhirnya selama kurang lebih 10 tahun kita bisa menjadi juara umum. Dan kita pastikan saya sebagai Bupati akan memberikan apresiasi ya kepada kafilah kita, khususnya Kori dan Koriah gitu. Kalau juara umum yang emas kita akan berangkatkan umroh, kemudian yang peraknya nanti kita akan diskusikan. Kemarin kita rencanakan mau ke Jawa Timur ya, di sana kan banyak wisata-wisata religinya.
7: Yang menggali juara umum, Sujiwo menegaskan bahwa juara yang hakiki bukan hanya terikat pada prestasinya, tapi pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sehingga membawa keberkahan bagi Kabupaten Kuburaya. Selanjutnya para kafilah di Kabupaten Kuburaya akan bersiap untuk mengikuti MTQ tingkat nasional mendatang. Dari Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Oki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 10.000 pelari hari ini mengikuti ajang HK Run 10K dengan rute di Jalan Protokol Kota Magelang bersama reporter Widias Cahyono. Widias.
9: Ya, pendengar dimanapun berada, animo masyarakat untuk mengikuti ajang lari HK Run 10K cukup tinggi. Tercatat 10.000 pelari mengikuti lomba lari yang mengambil rute di jalan-jalan protokol di Kota Magelang pagi tadi. Lomba lari tersebut mengusung konsep fun run dan race run dengan tiga kategori, yakni fun run untuk 2,5 km dan 5 km serta race run untuk 10 km. Penyelenggara HK Run 10K Slamet Santoso mengatakan para peserta, animo peserta cukup tinggi, terbukti yang mendaftar sekitar 15.000 pelari mendaftar, tetapi pihaknya membatasi hanya 10.000 peserta. Menurutnya tujuan kegiatan tersebut dalam rangka memeriahkan peringatan ke-81 ulang tahun kemerdekaan RI dan meningkatkan kesadaran hidup sehat di masyarakat. Selain itu, sebagai wadah positif bagi para pecinta lari untuk menyalurkan hobinya. Ajang lari HK Run tersebut digelar sejak 3 tahun berturut-turut dan selalu diminati masyarakat. Masyarakat tidak hanya berasal dari Kota Magelang dan sekitarnya, tetapi dari berbagai daerah di Indonesia seperti Makassar, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya. Bahkan pada ajang pagi tadi, ada seorang pelari dari Kenya, Afrika, dari Afrika. Berikut petikan wawancara kami dengan Slamet Santoso.
10: Ini dalam rangka untuk hari kemerdekaan yang luar biasa sekali, karena animonya yang datang sebenarnya ada 15.800, tetapi yang kita siapkan bisa kita terima 10.000 lebih.
9: Pada ajang tersebut, para peraih juara pertama di 4 kelas yakni Open Male, Open Female, Master Male, dan Master Female mendapatkan hadiah uang. Selain itu, seluruh peserta juga berkesempatan mendapatkan beragam order prize dengan hadiah utama emas murni seberat 10 gram dan juga hadiah total 10 juta bagi 10 peserta dengan kostum terunik. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
1: Rumah Sakit Universitas Indonesia menegaskan kondisi kesehatan ibu menyusui menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan program inisiasi menyusui sejak dini. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
12: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Rumah Sakit Universitas Indonesia RSUI menegaskan kondisi kesehatan ibu menyusui menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan program inisiasi menyusui sejak dini, terutama bagi ibu yang menjalani persalinan melalui operasi cesar dan membutuhkan penanganan medis. Direktur Utama RSUI Ari Kusuma Januarto mengatakan, IMD atau yang disebut juga IMD tidak dapat dipaksakan apabila ibu mengalami kondisi seperti preeklamsia, tekanan darah tinggi, atau perdarahan saat persalinan berlangsung. Berikut terangannya.
13: Ya, pertama untuk pasien sudah berupaya ada poli yang disiapkan juga untuk pasien-pasien yang hadir
12: Ia juga mengatakan bahwa IMD dapat dilakukan setelah kondisi ibu memungkinkan. Karena itu tenaga kesehatan perlu melihat kondisi ibu selama proses persalinan. Ari menilai edukasi mengenai IMD dan ASI eksklusif perlu diberikan sejak masa kehamilan. Dengan persiapan sejak awal, para ibu diharapkan memahami proses menyusui dan dapat menjalankan inisiasi menyusui sejak dini ketika kondisi kesehatan memungkinkan setelah melahirkan. Dari Jakarta, Ditya Prabukerti, RRI, Transmudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen memperkuat tata kelola beasiswa Kaltara Unggul melalui Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTISI Kaltara yang menjadi tim pengelola beasiswa bersama reporter Setia Widadi. Setia.
14: Baik, terima kasih. Analis kebijakan ahli madya Biro Kesra Kaltara Haji Basmar menegaskan bahwa keterbatasan anggaran serta waktu pendaftaran yang terbilang mepet pada tahun ini menjadi bahan evaluasi besar bagi jajarannya. Untuk itu, Biro Kesra akan memperluas pelibatan elemen pendidikan termasuk APTC bersama Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan Dewan Pendidikan dalam ramu skema beasiswa di tahun-tahun mendatang. Berikut keterangannya.
15: Selama ini kan kita bukan saja di Biro Kesra saja, jadi ada dari Biro Hukum, dari Pemerintahan, ada dari Dewan Pendidikan. Terlibatkan ya, mungkin ke depan ini ya masuk juga APTC ya, karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara ya, harus kita apa namanya kafir semua Pak. Ya, baik di dalam maupun di luar ya. Kalau kemarin kan ribut kenapa justru sampai keluar, mohon maaf, di Pendidik Sosial itu sudah 5 tahun berjalan untuk PKS-nya itu untuk khusus ya, sehingga ini ya seperti saya katakan tadi bahwa ini karena persetapannya itu adalah mepet sekali waktunya.
14: Ia juga menambahkan, selain pembenahan tim pengelola, Biro Kesra juga akan mengoptimalkan ruang sosialisasi dan kanal aduan publik. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan mahasiswa di Kalimantan Utara mendapatkan akses informasi yang merata dan tidak lagi memicu keresahan di masyarakat. Melalui keterlibatan aktif para akademisi swasta dalam penyusunan kebijakan, Pemprov Kaltara berharap bantuan pendidikan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Dedi P3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum AKU Banua mengimbau masyarakat serta pelanggan agar dapat menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan pada musim kemarau. Bersama reporter Jumel Johanis. Jumel Johanis.
16: Ya baik, Hana dan pendengar Pro 3, Direktur Perumda Air Minum AKU Banua, Teguh Salinti menghimbau seluruh masyarakat khususnya pelanggan agar menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi cuaca panas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan berpotensi mempengaruhi ketersediaan pasokan air bersih. Menurut Teguh, tingginya suhu udara menyebabkan debit sejumlah sumber air mengalami penurunan cukup drastis sehingga berdampak pada pelayanan distribusi air kepada seluruh pelanggan.
17: Dan juga akan menyampaikan himbauan kepada masyarakat ya, pengguna air minum, pelanggan Perumda Air Minum atau Banua, bahwa sebaiknya menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, mengingat saat ini karena cuaca yang panas yang cukup terik, ada beberapa sumber kami penurunan debit yang cukup drastis sehingga mempengaruhi terhadap pelayanan Perumda Air Banua terhadap kebutuhan air.
16: Selain itu, pihaknya juga terus memantau perkembangan kondisi sumber air dan melakukan berbagai langkah antisipasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Di samping itu, perusahaan akan menempatkan tangki-tangki penampung air di sejumlah titik strategis agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap air bersih selama musim kemarau. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Pasporia berupa pengurusan paspor di hari libur dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya bersama reporter Desrian Syah Mahmud.
18: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo membuka pelayanan pembuatan dan penggantian paspor pada hari libur melalui program Pasporia atau Paspor Ceria. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut menjadi bagian dari upaya imigrasi menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat. Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Maurit Sibarani, mengatakan Pasporia merupakan bentuk komitmen imigrasi untuk hadir dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Maurit, program serupa dapat kembali dilaksanakan pada hari Sabtu, Minggu maupun hari libur nasional, sehingga masyarakat yang tidak memiliki waktu pada hari kerja tetap dapat mengurus paspor. Selain pelayanan paspor, kegiatan Pasporia juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis.
19: Kami menyambung semangat dari Direktur Jenderal Imigrasi Bapak Hendar Samarantoko, di mana beliau mengarahkan kami seluruh ASN imigrasi untuk terus memberikan kemudahan pelayanan publik pada masyarakat. Juga untuk imigrasi Gorontalo sendiri, kami ditekankan, dipertegas lagi oleh Bapak Joshua Pahala Martua sebagai Kepala Kantor Imigrasi Gorontalo yang mendukung program-program yang berdampak kepada rakyat, kepada masyarakat yang digalangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
18: Sementara itu, salah seorang masyarakat, Ibu Dewi, memanfaatkan pelayanan Pasporia untuk mengurus paspor sebagai persiapan ibadah haji. Ia mengaku puas karena pelayanan berlangsung cepat dan petugas memberikan pelayanan dengan baik. Dewi berharap pelayanan paspor di luar hari kerja dapat terus dilaksanakan dan kualitas pelayanan keimigrasian semakin ditingkatkan.
20: Alhamdulillah, kebetulan saya kan datang agak awal begitu. Alhamdulillah pelayanan dari jam 8 mulai dan menurut saya memuaskan, cepat, terus dilayani dengan baik. Harapannya kedepannya mungkin lebih ditambah lagi ininya dari segi pelayanan, kan alhamdulillah sudah memuaskan. Kalau bisa lebih ini lagi, jadi yang datang itu puas, terus bisa apa, terlayani dengan baik.
18: Pasporia menjadi bentuk pelayanan alternatif kantor imigrasi Gorontalo untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan tanpa harus menunggu hari kerja. Dari Gorontalo, Desriansa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo membuka pelayanan.
1: Sebanyak 54 personil dari berbagai instansi di Kabupaten Natuna mengibarkan bendera merah putih berukuran besar di puncak Gunung Ranai dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bersama reporter Erik Muhammad.
21: Sebanyak 54 personel dari berbagai instansi di Kabupaten Natuna mengibarkan bendera merah putih berukuran besar di puncak Gunung Ranai sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat nasionalisme, kebersamaan dan sinergi antar instansi. Sebelum pendakian, seluruh personel mengikuti apel persiapan dan mulai bergerak sekitar pukul 8 lebih 30 waktu Indonesia Barat menuju puncak Gunung Ranai dengan ketinggian sekitar 1035 meter di atas permukaan laut. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus IGD Rai Ari Adi, mengatakan pengibaran bendera tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 RI yang melibatkan berbagai unsur di Kabupaten Natuna.
22: Itu yang terlibat adalah dari Lanut Raden Sajat, kemudian dari Kejari Natuna, kemudian dari Basarnas Natuna, kemudian BMKG, kemudian ada dari RRI, kemudian ada juga dari Ikatan Bidan Indonesia bagian Natuna sama mahasiswa STAI.
21: Rombongan diperkirakan tiba di puncak sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk melaksanakan pengibaran bendera merah putih dan rangkaian kegiatan lainnya. Dan seluruh kegiatan berlangsung aman serta terkendali. Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Natuna Abdul Rahman mengatakan keterlibatan personal Basarnas dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan fisik sekaligus memperkuat kerjasama lintas instansi.
23: Kita ada menurunkan 15 orang personil, itu ada dari Sri Kandina dan juga personil peringatan paginya. Ya, jadi ini sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan dan memang pembinaan fisik personil kita ini memang aktivitasnya.
21: Pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Ranai menjadi salah satu bentuk semangat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus memperkuat sinergi berbagai instansi di Kabupaten Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinannya atas temuan senjata narkotika serta puluhan keping VCD bermuatan pornografi di salah satu ruangan sekolah di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Arifah meminta sekolah memastikan peserta didik tetap belajar dengan aman, nyaman, dan terlindungi dari dampak kasus tersebut. Ia menekankan perlindungan diperlukan agar anak tidak mengalami gangguan psikologis akibat temuan yang terjadi di lingkungan sekolah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Persiapan infrastruktur dan keamanan menjelang Muktamar NU ke-35 di Jombang pada 27 hingga 31 Agustus terus dimaksimalkan untuk menyambut para muktamirin dari dalam dan luar negeri. Selengkapnya bersama reporter Chantia Novi.
3: Menjelang itu mundur perhelatan Akbar Muktamar NU ke-35 yang akan digelar pada 27 sampai 31 Agustus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, persiapan terus dikebut. Sebagai bumi santri, Jombang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, SHSIK CPHR, memimpin langsung pengecekan kesiapan lokasi melalui patrol sepeda di area Street Plan Muktamar. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan kelancaran alur mobilitas selama acara berlangsung. Pihak Polres Jombang telah berkoordinasi secara intensif dengan panitia dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan gelaran ini.
4: Intinya kita dari Polres Jombang dan Polsek Jajaran dan kepolisian dan instansi terkait dan komponen masyarakat insya Allah berkah siap mendukung mensukseskan Muktamar NU ke-36 tahun 2035 Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.
3: Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baru Ulum Tabak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan utama, infrastruktur krusial seperti akomodasi, transportasi, dapur umum hingga titik registrasi pertama telah dipersiapkan dengan standar pelayanan yang tinggi. Panitia menargetkan seluruh sarana prasarana akan rampung 100% pada hamin pelaksanaan. Selain itu, panitia menerapkan sistem sterilisasi ketat di area pondok pesantren. Untuk mobilitas peserta utama, panitia telah menyediakan layanan mobil listrik atau golf cart guna mengantar muktamirin dari ketuk utama menuju lokasi penginapan.
5: Ya, jadi untuk secara teknis kita sudah sangat siap, baik akomodasi, transportasi, juga dapur umum, dan juga tempat untuk registrasi pertama, karena itu mikot, ibarat itu mikotnya. Jadi registrasi kita persiapkan sebaik mungkin dengan koordinasi dengan PBNU, karena kita hanya sekedar pelayanan untuk registrasi, kita hanya mendampingi dari PBNU. Insya Allah, MJK semua sarana prasarana kita sudah sangat siap sekali.
3: Muktamar NU ke-35 ini juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dengan melibatkan sekitar 1.300 UMKM dalam rangkaian Pasar Expo dan Pasar Malam yang akan dimulai pada 20 Agustus 2026. Panitia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat adanya akun-akun palsu yang mengatasnamakan panitia, masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi Panitia Muktamar NU untuk segera urusan pendaftaran dan informasi terkait kegiatan pasar.
6: Dari Kediri, Chantianov, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar, pemuda, dan masyarakat untuk menumbuhkan disiplin dan semangat berkarya. Bersama reporter Rizka Desyandra. Rizka.
7: Rangkaian kegiatan dalam menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Kerokgak, Kabupaten Buleleng berlanggung dari tanggal 6 hingga 12 Agustus 2026. Kegiatan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari linmas di setiap desa, pelajar, hingga masyarakat umum. Beragam perlombaan digelar untuk membangun semangat kebersamaan, kedisiplinan, dan sportivitas dalam momentum peringatan kemerdekaan. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra mengatakan bahwa rangkaian kegiatan ini dilaksanakan untuk bisa memantik rasa nasionalisme melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan dari tiap-tiap desa sekabupaten Buleleng. Sementara itu, salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Groga yang dipusatkan di bendungan desa Groga juga sudah mulai melaksanakan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sekretaris Kecamatan Groga sekaligus Ketua Panitia Putu Doni Sugiyarta SH juga mengatakan seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan potensi melalui kompetisi yang positif. Sementara itu, memasuki Senin besok, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2026, kegiatan akan dilanjutkan dengan lomba gerak jalan tingkat SMP dan MTs sederajat untuk kategori putra dan putri. Para peserta menempuh rute dari beberapa lokasi yang berada di Kecamatan Groga dan juga menampilkan kekompakan, ketertiban, dan juga kedisiplinan sepanjang perlombaan. Sementara itu, rangkaian gerak jalan kemudian berlanjut untuk pelajar SD dan MI sederajat untuk kategori putra yang dijadwalkan pada tanggal 11 Agustus 2026, sementara putri 12 Agustus 2026. Seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat dan juga pelajar untuk berpartisipasi dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan menyasar kaum laki-laki. Bersama reporter Nuriyah Novasari.
8: Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian serius di Kota Bandar Lampung. Data hingga akhir Juli 2026 mencatat terdapat 122 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 89 kasus merupakan kekerasan seksual atau pencabulan, 20 kasus kekerasan fisik, 3 kasus perdagangan orang, 3 kasus penelantaran anak, 3 kasus perundungan, serta 4 kasus yang berkaitan dengan layanan konseling. Sementara itu, total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 250 kasus. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Kota Bandar Lampung, Mariamah, mengatakan pencegahan dilakukan secara masif melalui sekolah, kecamatan, puskesmas, hingga organisasi perangkat daerah dan jejaring lintas sektor seperti kepolisian dan pengadilan agama.
9: Oh, upaya kita full ya, masif ya. Upaya pencegahan melalui sekolah, melalui ke masyarakat, kecamatan, kemudian kita mengumpulkan wakasek ya, puskes, kemudian seluruh dinas terkait, seluruh dinas terkait, dia melalui jejaring, baik jaring vertikal seperti seluruhnya sasaran kita, karena harus kerjasama. Satu kasus, satu masalah di Bandar Lampung kan nggak bisa diselesaikan oleh dinas PPA. Kemudian peduli pada para peduli perempuan dan anak.
8: Mariamah mengatakan sasaran pencegahan saat ini tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Hal itu dilakukan karena mayoritas pelaku kekerasan yang ditangani merupakan laki-laki, sehingga edukasi perlu diberikan secara lebih luas untuk mencegah terjadinya kekerasan sejak dini. Mariamah juga menjelaskan, banyak korban yang ditangani berasal dari keluarga yang mengalami perceraian maupun dibesarkan oleh orang tua tunggal. Sementara itu, warga Bandar Lampung Budi menilai perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
10: Saya Budi, warga Bandar Lampung. Menurut saya kasus kekerasan anak ini sangat memprihatinkan ya. Anak-anak kan seharusnya dapat perlindungan dari keluarganya, lingkungan sekitarnya. Nah, ini malah dilakukan kekerasan. Saya tuh berharap orang tua terutama orang tua anak-anak ini bisa lebih perhatian.
8: Budi mengatakan kasus kekerasan terhadap anak sangat memprihatinkan karena anak seharusnya mendapat perlindungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Peringatan Pro 1, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Warta Berita kami akan hadirkan. Sesaat lagi Anda bisa dengarkan di 94,4 FM dan juga aplikasi RRI Digital serta di TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Berita. Dugaan pencurian meteran menjadi kendala, PDAM Makassar butuh 30.000 unit pada tahun 2026. Dinas Sosial Sulawesi Selatan ungkap rekening bansos dipakai judi online terbanyak ada di Kota Makassar. Inilah Warta Berita selengkapnya. Dugaan pencurian meteran menjadi kendala, PDAM Kota Makassar butuh 30.000 unit pada tahun 2026. Laporan disampaikan Edwin Masud.
2: Perumda Air Minum Kota Makassar menghadapi persoalan pencurian meteran pelanggan yang berdampak terhadap pelayanan dan pendapatan perusahaan. PLT Direktur Utama Perumda Air Kota Makassar, Andi Syarumakurada, mengatakan pencurian meteran saat ini menjadi salah satu keluhan masyarakat yang cukup marak. Menurutnya, hilangnya meteran membuat Perumda Air Minum Kota Makassar harus menyediakan perangkat pengganti agar pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap kebutuhan pengadaan meteran baru dan pendapatan perusahaan. Sarung mengatakan kebutuhan meteran PDAM sepanjang 2026 mencapai sekitar 30.000 unit. Jumlah tersebut mencakup kebutuhan untuk pemasangan pelanggan baru, penggantian meteran rusak, hingga meteran yang hilang akibat pencurian.
3: Kita terkendala oleh meteran dan tentu suplai air bersih. Yang sekarang ini menjadi keluhan masyarakat itu adalah meteran. Ya, meteran yang mana lagi marak pencurian meter, kami akan menyurat ke Pak Sekda selaku dewan ketua dewan pengawas untuk memberikan advice kepada kami supaya kami bisa mengadakan meteran ini.
4: Ada berapa hitungannya ya terkait kerugian dari pencurian meteran ini?
3: Yang jelas bahwa mengalami penurunan pendapatan kita jika meteran tidak segera dilakukan.
2: PDAM Makassar kini berupaya memenuhi kebutuhan meteran tersebut, termasuk memastikan ketersediaan perangkat untuk pelanggan yang membutuhkan penggantian maupun pemasangan baru. Syarum berharap persoalan pencurian meteran dapat ditekan, karena selain merugikan pelanggan, kondisi
0: Dinas Sosial mengungkap rekening bantuan sosial dipakai judi online, judol terbanyak ada di Kota Makassar. Aan Ariska menyampaikan laporannya.
5: Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, menuturkan bahwa kasus rekening penerima bantuan sosial bansos yang diduga digunakan untuk transaksi aplikasi judi online judol banyak ditemukan di Kota Makassar dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan. Namun, Malik mengaku pihaknya tidak memiliki data jumlah pasti dalam kasus tersebut. Persoalan rekening penerima bansos yang diterindikasi judi online menurut Malik tidak bisa disederhanakan. Pasalnya, kasus ini sangat kompleks dengan berbagai latar belakangnya. Malik menuturkan bahwa kasus serupa pernah terjadi di Kabupaten Takalar. Penerima bansos yang merupakan seorang lansia harus kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan karena rekening dipakai anaknya sendiri untuk bermain judi online tanpa sepengetahuannya.
6: Bansos yang yang ada terminit namanya dihapus itu karena terindikasi judol itu karena sebenarnya kan kasusnya kompleks, berbeda-beda, tidak sama. Jadi ada yang rekeningnya dipakai judol tapi orangnya tidak judol. Dia punya nomor rekeningnya jadi pakai judol. Itu rekening yang dia terima biasa. Bahkan itu bansos itu tidak ada cash, tidak ada atau tunai non tunai semua. Semua transfer ke rekening. Nah ini rekeningnya biasa ada yang dipakai untuk judol sehingga mereka ini bisa dinormalkan kembali. Jadi orang-orang yang seharusnya tetap dapat bansos tapi kalau yang betul-betul pakai judol terindikasi tidak bisa lagi. Dan itu memang sekarang kita lagi cleansing datanya. Karena sudah seharusnya ada yang sudah tidak perlu lagi terima bansos karena sudah tingkat kesejahteraannya sudah mencukupi tapi tetap terima bansos, itu juga yang kita
5: hapus. Meski demikian, Malik mengaku jumlah penerima bansos di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sekitar 10.000 penerima untuk tahun 2026. Jika pada Desember 2025 tercatat sekitar 300.000 kepala keluarga penerima program Keluarga Harapan PKH, kini angka tersebut naik menjadi 311.000.
0: Pendapatan Kota Makassar triwulan kedua tahun 2026 mencapai 49%, surplus 130 miliar rupiah. Laporan disampaikan Edwin Masud.
2: Kinerja pendapatan daerah Kota Makassar pada triwulan kedua 2026 menunjukkan tren positif. Bapenda Makassar mencatat realisasi pendapatan mencapai lebih dari 49%. Capaian tersebut juga mencatat surplus sekitar 130 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bapenda Makassar Andi Asminullah mengatakan capaian tersebut menunjukkan penerimaan daerah berjalan cukup baik. Ia menjelaskan peningkatan penerimaan diperkirakan akan semakin terlihat pada triwulan keempat terutama mulai Oktober. Salah satu penyumbang utama adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB yang jatuh tempo pada periode tersebut. Sementara itu, kontributor terbesar pendapatan asli daerah atau PAD hingga saat ini masih berasal dari pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Menurut Asminullah, PBJT mencakup sejumlah sektor seperti hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, hingga parkir. Di sisi lain, Bapenda juga melakukan pembenahan terhadap sektor pajak reklame sebagai bagian dari upaya optimalisasi PAD. Asminullah mengatakan penataan reklame tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga desain, bentuk, dan model reklame agar lebih tertata dan memiliki nilai ekonomi yang lebih baik.
7: Kalau kepatuhan masyarakat sudah semakin bagus, dari setiap hari semakin bagus, itu bisa kita lihat dari peningkatan PAD itu sendiri. Di triwulan kedua kemarin itu kami sudah surplus sekitar 100 miliar lebih dari triwulan kedua di tahun lalu. Ini kan tentu ada peningkatan yang lumayan signifikan.
8: Berapa itu
7: peningkatannya? 100 miliar, kurang lebih peningkatannya sekitar 100 miliar lebih. Angka pastinya nanti saya rilis, saya lagi pegang data. Ya, insya Allah target untuk triwulan kedua sudah kami
8: capai. Pak, itu 100 miliar khusus peningkatannya, Pak Di?
7: Peningkatannya. Jadi selisih capaian tahun lalu di bulan yang sama dengan tahun ini itu sekitar 100 miliar.
8: Di Juni, Pak ya?
7: Iya, triwulan kedua Juni.
2: Bapenda saat ini memiliki realisasi pajak reklame pada pertengahan tahun belum terlalu tinggi.

0: dibakarkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan ditandai dengan groundbreaking. Menurutnya selama pekerjaan berlangsung, akses masyarakat kemungkinan terganggu, bahkan dapat dilakukan penutupan sementara di sejumlah titik. Meski demikian, tersedia sejumlah jalur alternatif yang bisa digunakan masyarakat.
1: Jalan boros di Boncolloe, boros Pamanjingan ya, dengan Boncolloe, itu kan sudah dikeluhkan masyarakat di sekitar situ beberapa tahun yang lalu, terutama banjir dan rusaknya jalanan. Nah, alhamdulillah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bapak Gubernur sudah menganggarkan untuk perbaikan jalan poros pemanjangan tersebut, dan kemarin sudah dilakukan groundbreaking. Tetapi dampak dari pembangunan itu ya untuk sementara mungkin akses dari masyarakat setempat maupun umum itu agak terganggu. Jadi mungkin dia akan diadakan penutupan total sementara. Akan tetapi banyak akses-akses yang bisa dilalui masyarakat untuk menghindari jalur tersebut. Karena kenapa? Ini kan bukan pelaksanaan pembangunan sampai bertahun-tahun. Ini sifatnya sementara saja. Nah, setelah sementara kan sudah akses masyarakat sudah lancar dan bisa digunakan sebagaimana biasanya.
0: Hadi Mutasi memastikan pemerintah tetap memperhatikan akses warga karena jalan tersebut menjadi salah satu jalur penting bagi aktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat. Ia berharap masyarakat bersabar dan berhati-hati selama pekerjaan berlangsung hingga jalan kembali dapat digunakan dengan lebih aman dan nyaman.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pemerintah Kabupaten Bone mendistribusikan sekitar 700 pompa air kepada kelompok tani guna menghadapi tantangan musim kemarau. Laporan disampaikan Suryani Arifin.
4: Guna memastikan lahan pertanian tetap dapat berproduksi secara optimal di tengah minimnya curah hujan, pemerintah Kabupaten Bone telah mendistribusikan sekitar 700 unit pompa air kepada para petani di berbagai wilayah. Bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini bertujuan agar para petani dapat terus produktif. Menurutnya, ketersediaan air merupakan faktor penentu utama keberhasilan produksi pertanian di Kabupaten Bone.
5: Keringan ini alhamdulillah dari Kementan, dari Gubernur juga ya, dan juga kemarin tadi kantor di Kabupaten Bone, Bupati sudah membagikan berapa ratus pompa ya untuk daerah-daerah memang yang kering, dan juga bagaimana sumber air ini di sungai bisa dipompa ke sawah ya, sehingga sawah kita bisa produktif. Yang kedua, memang kita ingin memastikan bahwa selain tentunya pompa, kita ingin juga sumber-sumber air yang ada itu bisa dialirkan ke daerah-daerah yang kering, sehingga pertanaman nggak terganggu dengan musim kemarau. Yang ketiga,
4: melalui dukungan alat mesin pertanian ini, para petani di Bone diharapkan mampu melewati mesin kemarau dengan lebih siap dan tangguh. Sementara itu, dinas terkait juga terus mengawasi pemanfaatan bantuan agar tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh kelompok tani yang membutuhkan.
3: Bupati Bone menyiapkan beberapa titik lokasi untuk dijadikan kawasan Car Free Day. Suryani Arifin menyampaikan laporannya.
4: Guna memajukan perekonomian daerah sekaligus menggerakkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, pemerintah Kabupaten Bone tengah menyiapkan langkah strategis, salah satunya pemetaan dan klasterisasi sejumlah lokasi untuk dijadikan kawasan Car Free Day. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun rencana penetapan titik-titik kawasan bebas kendaraan tersebut. Berdasarkan hasil kajian dan aspirasi warga, terdapat 3 lokasi utama yang diproyeksikan menjadi pusat kegiatan, meliputi kawasan terminal peta Ponggawae sepanjang jalan Sungai Sambal Loge dan alun-alun Epicentrum. Pemilihan lokasi tersebut tidak hanya bertujuan sebagai pusat perekonomian baru bagi pelaku UMKM, tetapi juga diintegrasikan agar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat luas sebagai sarana tempat berolahraga yang aman dan nyaman.
6: Dan kita nanti minta banyak ya, termasuk di beberapa titik seperti permintaan masyarakat di jalur bantaran sungai ya, orang penegalan sama Loge, kemudian di dekat alun-alun.
7: Oh, iya.
6: Itu nanti kita buka mungkin ke depannya, kita buka klaster masyarakat bisa berolahraga dan bisa menikmati jajanan dari pon, jadi menikmati hidangan jualan dari laki yang saya.
4: Melalui program ini, Pemkab Bone optimis perputaran roda ekonomi kerakyatan akan semakin meningkat seiring dengan terciptanya gaya hidup sehat di tengah masyarakat.
3: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6

0: memeriahkan hari ulang tahunnya yang pertama. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
1: Ulang tahun ke-1 Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodam RL 6 yang berlangsung di Pantai Jalaria dan Dermaga Layang Kodam RL 6 berlangsung meriah dihadiri ribuan warga Sulawesi Selatan dalam event Napal Base Open Day yang menghadirkan berbagai kegiatan. Perayaan 1 tahun Kodam RL 6 diawali olahraga bersama fun bike, diikuti ribuan peserta dari berbagai komunitas sepeda se-Sulawesi Selatan dan warga Kota Makassar. Base Open Day Kodam RL 6 yang diramaikan warga Kota Makassar dan sekitarnya untuk menikmati panggung hiburan dan naik kapal KRI Angkatan Laut yang hadir di Dermaga Layang Kodam RL 6. Kapal perang TNI Angkatan Laut yang dipamerkan Kodam RL 6 di antaranya kapal perang Siluman KRI Golok 688, KRI Solopari, Kalmamuju menjadi sasaran pengunjung untuk menggunakan kesempatan menaiki alutsista TNI Angkatan Laut yang jarang terjadi bagi masyarakat. Komandan Kodam RL 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, 1 tahun Kodam RL 6 peralihan dari Lantamal tepatnya 10 Agustus 2025 dan hari ini memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bersama merayakan 1 tahun Kodam RL 6. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, Base Open Day Kodam RL 6 membuktikan kebersamaan TNI dan rakyat serta sinergi TNI Polri dijaga saling berkolaborasi dan bekerja sama menjaga keamanan masyarakat dan wilayah NKRI.
2: Saat ini membuktikan bahwa sinergitas kebersamaan antara TNI, Polri tidak ada sekat, tidak ada batas, tidak ada ruang yang tertutup. Hari ini kita buktikan semua alutsista yang dimiliki di Kodam RL ini kita tampilkan.
1: Salah seorang pengunjung fun bike Base Open Day 1 tahun Kodam RL 6, Haji Yadri asal Kabupaten Bone mengaku sengaja mengikuti fun bike Kodam RL 6 untuk melihat langsung markas komando Kodam RL 6 dan dapat menaiki kapal Siluman KRI Golok 688 alutsista TNI Angkatan Laut.
3: Saya sangat bersyukur karena diberikan fasilitas untuk melihat dan menikmati. Selama ini baru kali ini saya naik namanya kapal perang Angkatan Laut. Saya sudah lihat semua bentuk dan keadaannya di dalam. Bahwa beginilah bentuk kapal perang Angkatan Laut.
1: Base Open Day 1 tahun Kodam RL 6 juga memberdayakan ratusan UMKM untuk mendapat kesempatan menjajakan dagangan mereka di tengah ribuan warga yang menikmati perayaan 1 tahun Kodam RL 6 dan menikmati kehadiran kapal perang TNI Angkatan Laut.
0: Pengurus IMI Sulawesi Selatan harapkan dukungan pemerintah daerah terhadap perkembangan Mini 4WD di kawasan Sulawesi Selatan. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
4: Pengurus Mini 4WD Sulawesi Selatan mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas latihan yang lebih memadai bagi para atlet dan komunitas Mini 4WD. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menunjang pembinaan serta meningkatkan prestasi para atlet Mini 4WD Sulsel di berbagai kejuaraan. Hal tersebut disampaikan Brahmana Putra selaku Sekretaris Komisi Mini 4WD IMI Sulsel yang ditemui di sesi latihan bersama di kawasan GTC Makassar pada Minggu pagi tadi. Ia mengatakan Mini 4WD Sulsel memiliki potensi untuk terus berkembang, bahkan sebelumnya telah membawa nama Sulawesi Selatan dalam kejuaraan internasional di Jepang. Brahmana juga menambahkan, untuk semakin meningkatkan kualitas pembinaan dan kemampuan atlet, pihaknya masih membutuhkan dukungan berupa lokasi latihan yang lebih representatif serta sarana dan prasarana penunjang. Kondisi saat ini membuat kegiatan latihan masih dilakukan secara terbatas di sejumlah lokasi yang tersedia.
5: Beliau sudah tahu, mungkin karena saya sudah pernah ketemu, waktu itu kami mewakili Sulawesi Selatan berlaga di kejuaraan World Challenge di Jepang. Tapi sampai hari ini belum ada support yang signifikan seperti kita, yang kita butuhkan itu seperti lokasi latihan, kayak yang lebih mumpuni lah, support-support atau support-support seperti apa ya, sarana-prasarana lah. Kita saat ini Pak Wali Kota belum support. Belum signifikan. Saya nggak tahu apakah lagi diusahakan lokasinya atau apa, kan tidak ada informasinya. Jadi kalau mungkin kalau kita dikasih mungkin arahan dari Pak Wali Kota di mana atau untuk atlet-atlet minim KTWD, mungkin lokasi yang paling kita butuhkan.
4: Bahmana juga menyampaikan pihaknya memilih mengadakan latihan di sejumlah lokasi termasuk pusat perbelanjaan dengan harapan dapat semakin memperkenalkan minim KTWD sebagai salah satu cabang olahraga potensial kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap pihak pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih layak agar kedepannya minim KTWD tidak hanya dikenal sebagai hobi tapi juga dapat berkembang sebagai salah satu cabang olahraga prestasi. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 100% Indonesia. Dan seperti biasa yang mau gabung 0821 33 339 440, sambil boleh Anda request lagu dan kirim-kirim salam tentunya ya, dan komentar topik kita kalau makan pendengar harus ada sambal atau tidak ya. 082133339440, kalau makan harus ada sambal atau tidak. Kita terima penelpon. Halo 100% Indonesia, Dewi di Takalar, siap-siap setelahnya ya. Saya ke penelpon dulu. Halo. Halo. Assalamualaikum. 100% Indonesia.
1: Alhamdulillah, assalamualaikum.
0: Aldi di Pinrang ya?
1: Iya.
0: Oke. Aldi di Pinrang, kita ada lagu dari Kangen, dari Dewa 19, Kangen. Terus kita ada lagunya mana tadi? Ada lagunya mana tadi dia ya?
1: Tidak ada lagu kebangsaan ya.
0: Lirih Krisye. Mau yang mana, Ki?
1: Cuma dua ya?
0: Ya, dua.
1: Mau yang mana, Ki? Yang ini aja, Dewa. Dewa 19, Baladewa.
0: Oke, okay, kangen ya. Komentar topik, kalau makan harus ada sambal atau tidak?
1: Ya, dia tidak pakai sambal, yang penting ada dalam telurnya.
0: Oh, jadi tidak mesti pakai sambal kalau kita?
1: Iya.
0: Kenapa harus ada telurnya?
1: Sayur bening.
0: Oh, harus ada itu, sayur bening?
1: Sayur bening itu di belakang rumah banyak. Tinggal dipetik masih segar loh ya.
0: Luar biasa. Oh, kalau sambal enggak mesti, jadi enggak wajib, Ji.
1: Iya, kalau ada sih biasa kan kalau ada acara-acara hajatan itu ya di situ ya, biasa juga. Banyak daging-daging. Tapi kalau di rumah sih biasa sayur bening saja.
0: Sayur bening ya. Yang penting ada itu pokoknya.
1: Oh, betul.
0: Oke, okay. Mau kirim salam buat siapa, Ki?
1: Ya, untuk Renampo, Aisano, Antawari, Jeban, Hikmah, Dimas, Hendro, Jika di Kolok Sabah, Mbak Juni, Mbak Arjuna, Bu Anissa, Indah Selayar, Ali, Bu Dewi, Bu Ayani, Bu Sinta, Pak Nadir, Bruno, Bu Hidup Polma, Pak Rutan, Anaska, dan ya semuanya yang mendengarkan acara ini di berbagai jalur AM dan FM manual ya, dan juga di RRI digital dan RRI online ya, dan semuanya yang bisa dipantau.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang, selamat berhari Minggu. Apa ya? Masih suasana susah. Ini belum lagi hari bulan kemerdekaan ya. Dan mudah-mudahan semuanya tetap semangat walaupun hari Minggu begini panas, bisa begini tetap beraktivitas, kalau istirahat ya sambil mendengarkan acara ini. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada penelpon selanjutnya, Sri Sinta di MU. Halo. 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banggakan Indonesia.
0: Banggakan Indonesia. Kalau makan harus ada sambal atau

0: Kita masih bersama di 91 FM RRI Bone. Hai pendengar RRI Bone, khusus di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru, dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Run di Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend ngajak pendengar semua untuk berkumpul di Salomol Sengkang mulai pukul 6 pagi. Di sini tidak cuma lari, tapi Anda juga bisa menikmati entertainment seru, zumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Yuk daftar Smart Friend Run sekarang, cuma Rp150.000. Kamu bisa dapat jersey eksklusif, VIP race, medali finisher, sponsor kit hingga kartu perdana Smartfriend. Dan kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan kunjungi sosial media @smartfriendrun, @smartfriendwall, atau hubungi 0888-0410-5999. Yuk tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.
1: Dari kawasan Stadion Lapa Tau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 91 FM RRI Bone. Selamat sore pendengar. Selamat berapa jadi sore hari ini? Selamat menikmati hari libur Anda, hari berkumpul bersama keluarga tercinta. Nah, kali ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Via hadir menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu dangdut kembali akan hadir menemani sore hari Anda, pendengar Anda yang sedang mendengarkan siaran RRI Bone, baik melalui frekuensi FM di 91 MHz ataupun mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Selamat sore, semoga hari ini kabar Anda selalu sehat dan tentunya apapun yang menjadi agenda Anda sore hari ini berjalan dengan lancar. Begitu juga untuk Anda yang saat ini berada di jalan, tetap hati-hati, tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Untuk hari ini pendengar, ada lagu dari Nisa Fauzia, Bukan Kaleng-Kaleng. Ada Nini Karlina, Dul Sumbang, Rindu Aku Rindu Kamu, Ngomong Dong dari Dewi Persik, Saskia Gotik, Tarik Selimut. Ada Viola Arsa, KPK, Via Valen, Secawan Madu, Reza Dahliaku. Ada Naila Karisma, Jarang Goyang. Kemudian Yobi Sister, Jakarta Hong Kong. Ada juga lagu dari Yunita Ababil, Terguncang, Hari Putra, Kurela Kau Pilih Dia, dan Owan Sembuhkan Luka. Boleh telepon kita atau berkirim pesan WhatsApp juga di sore ini di nomor GSM, boleh telepon 0851 9151 8901.

0: Terima penelpon pertama sore ini ya, Prodang. Halo.
1: Dah adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alwi, apa kabar ini Kak Alwi?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Semoga juga siap sehat keluarga ya.
0: Sore-sore lagi apa nih Kak Alwi?
1: Lagi duduk-duduk santai aja sambil monitor.
0: Santai, baiklah menikmati angin sore ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau sore ini mau dengar lagunya siapa?
1: Jakarta Hong Kong.
0: Jauh iya. Juga ya. Mau dikirimkan untuk siapa Kak Alwi?
1: Kirimkan untuk adik Faida di Wajo bersama peserta kelilingnya. Cepatnya selamat sore Dinda, semoga sehat selalu. Ada juga Jinovi, Pilih Apri. Ada juga sahabat Kompi, Ketua Yadik Pasri Dulo-Ulo. Selamat sore ada Sri, semoga sehat selalu juga bersama teman-teman di Kompi. Gitu juga anggota sejati PNCR Riboni, Ketua Murdi, Cindai. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Ya, selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-81.
0: Merdeka, okay. Kak.
1: Iya, merdeka.
0: Oke deh, terima kasih Kak Alwi.
1: Iya, terima kasih atas anunya deh, biaya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laginya katanya lagi duduk-duduk santai saja ya, sepertinya sangat pas ya dengerin lagu dangdut sore ini. Apalagi mungkin sudah ditemani beberapa cemilan ya Kak Alwi ya. Nah, untuk yang lain yang mau gabung silakan masih via buka layanan telepon di 0851915189901. Boleh juga berkirim pesan singkat ya sore ini. Jadi kalau mau berkirim pesan singkat silakan di WhatsApp kita. Kita terima lagi telepon berikut. Prodangdut, halo. Halo Prodangdut. Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
2: Shirley
0: di MT Aryono. Apa kabar Shirley?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik ya.
0: Alhamdulillah. Lagi apa nih Shirley sore-sore?
2: Iya, lagi duduk-duduk nelpon.
0: Lagi duduk-duduk nelpon via gitu.
2: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa Shirley?
2: Ya, ada tadi kudengar kaleng-kaleng.
0: Kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng dari Nisa Fauzia.
2: Apa lagi?
0: Mau itu?
2: Iya.
0: Oke, mau dikirimkan untuk siapa?
2: Anda sobat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya.
0: Iya.
2: Ada yang disini, ada Epi di Lestokase.
0: Iya.
2: Ada Rendi di Yanu di Palimu.
0: Iya.
2: Semuanya pendengarnya berendu tanpa terkecuali.
0: Oke. Terakhir siapa nih?
2: Lanjut juga.
0: Terima kasih banyak Shirley.
2: Merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Shirley yang ada di MT Haryono ya, sudah ikut bergabung juga bersama kita. Nanti lagu dari Nisa Fauzia, bukan kaleng-kaleng, hadir untuk Anda. Dan pendengar, kita jeda dulu, terima telepon. Dan kita ingin hadirkan dulu lagu pilihan, ada Yobi Sister dengan Jakarta Hong Kong yang akan hadir untuk Anda sore ini.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasi.
3: Halo Ibu Mita.
4: Halo juga.
3: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
4: Oh.
3: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
4: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
3: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: masih di 91 FM RRI Bone. Lagu dari Nini Carlina dan Dul Sumbang, Rindu Aku Rindu Kamu, sudah hadir di ruang dengar Anda pendengar. Dan kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore ini. Watampun nih sangat cerah sore ini pendengar, sangat terik di sore ini. Jadi untuk Anda yang mungkin sedang beraktivitas di luar ruangan, sepertinya sudah merasa kepanasan ya, karena cuaca panas sekali sore ini. Kita terima lagi telepon berikut. Pro Dangdut, halo.
1: Halo,
0: halo Pro Dangdut. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
1: Dengan Jusman di Panyolak.
0: Jusman, apa kabar Jusman?
1: Alhamdulillah, kabar
0: sehat
1: baik.
0: Ya. Jusman, mau dengar lagunya siapa?
1: Dipilihkan saja Katia.
0: Oke, mau dikirimkan untuk yang siapa bagus lagunya? Ya, yang bagus. Semuanya lagunya bagus sih.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi mau dikirimkan untuk siapa?
1: Ya.
0: Mau dikirimkan untuk siapa Jusman lagunya?
1: Buat sahabat setia.
0: Iya.
1: Semuanya, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin. Iya.
1: Punya spesial untuk yang tersayang,
0: okay.
1: Selalu panjang umur dan dimudahkan kehidupan rezeki dan sukses selalu. Dan okay, untuk semuanya Katia.
0: Iya.
1: Tanpa terkecuali ucapannya, selamat sore semuanya untuk Katia.
0: Iya, dan untuk juga saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Jusman yang ada di Panyula sudah ikut gabung. Nanti Via hadirkan lagu dari Via Valen ya, Secawan Madu ya, untuk Jusman yang ada di Panyula. Untuk yang lain pasti kita nantikan di 0851915189901. Bro Dangdut, halo.
2: Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Kak Faida. Gimana kabarnya Kak Faida?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Putra Kaliling gimana?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Sore ini mau dengar lagunya siapa nih Kak Faida?
2: Dipilihkan aja deh, karena dada saya tidak monitor. Saya ini dikasih mas sama Kali.
0: Oke, baik. Iya. Oke.
2: Yang lagunya yang cantik-cantik ya, seperti cantiknya dia.
0: Oke deh, baik.
2: Nah, jadi salam dulu ya.
0: Iya.
2: Sama dan kita sedikit sense di Bone, selamat sore, semoga semuanya tersehat.
0: Amin.
2: Ada
0: Kai
2: yang lagi monitor, ada Eci di Lampau Kos, di Ulu-Ulu bersama Asma di Wajo, dan semua yang lagi monitor sampai terkecuali setanku, selamat sore, semoga semuanya selalu dalam
0: lindungan Allah. Amin. Ya, amin.
2: Selalu bersama keluarga.
0: Iya, terima kasih banyak Kak Faida.
2: Soalnya saudara terakhir kita jadi bonceng Kak.
0: Oke deh, terima kasih banyak ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Faida. Nanti kita hadirkan juga lagu pilihannya ya, meskipun katanya tidak monitor ya sore ini. Nah untuk yang lain masih kami tunggu, silahkan di 0851915189901. Pro Dangdut, halo.
3: Dangdut, adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Selamat sore Irfan.
3: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Irfan gimana mas, kabarnya?
3: Cuaca Bone sekarang.
0: Waduh, panas sekali cuacanya Bone, Irfan.
3: Tahu juga di sini sih ya.
0: Sama ya. Iya. Iya. Mau minum air putih terus ya Irfan ya.
3: Iya.
0: Mm-mm. Tapi sehat ya Irfan ya.
3: Lagunya yang terakhir tadi.
0: Lagunya yang terakhir, baiklah. Lagunya yang terakhir iya. Apa judulnya?
3: Baru aku monitor.
0: Oh, kan? Baru monitor juga. Oke, nanti Via pilihkan kalau gitu. Mau dikirimkan untuk siapa?
3: Aja anggota sesiku, tenaga kasih musim air mata. Ada juga sedian Tiawan Air dan Sempalabu. Semuanya pengen pedang dari kita.
0: Oke.
3: Untuk Via, selama musim air mata. Sebab banyak anaknya.
0: Iya.
3: Ya, terima kasih Divya.
0: Terima kasih juga Irfan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti peringatnya di pukul 16 kami akan hadirkan dinamika olahraga sore di ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami. Untuk sekarang kembali kami hadirkan lagu pilihan, lagu dangdut, ada Via Valen dengan Secawan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: 91 FM RRI Bone, kami cukupkan lagu Dewi Persik berikut ini. Pendengar, selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 3 menghadirkan Dinamika Olahraga Sore.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: kerugian gawang Sumatera Utara ini. Bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita ditingkat. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi. Luar sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Bruno Guimaraes resmi pindah ke Arsenal. Sabalenka tersingkir, Swiatek melaju ke perempat final Toronto Open. Blueprint sepak bola nasional jadi panduan pembangunan sepak bola Indonesia.

Salam olahraga pendengar, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Transfer Bruno Guimarães dari Newcastle United ke Arsenal resmi dikonfirmasi. Gelandang asal Brasil itu diboyong dengan nilai transfer 101 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 75 juta pound. CEO Newcastle, David Hopkinson, mengatakan klub sebenarnya tidak berencana melepas Guimarães. Namun keinginan sang pemain untuk mencari tantangan baru turut menjadi pertimbangan dalam proses negosiasi. Guimarães mengaku antusias menyambut kepindahannya ke Arsenal.
1: Wow, feel good, feel amazing.
2: Rasanya sungguh luar biasa dan menyenangkan. Saya sangat senang dengan kesempatan ini. Saya merasa dalam hati bahwa saya membutuhkan tantangan baru dalam hidup. Menurut saya, menjadi pemain Arsenal menjadi langkah besar di hidup saya.
0: Negosiasi berlangsung cukup panjang hingga kedua klub akhirnya menyepakati nilai transfer tersebut. Bagi Newcastle, kesepakatan ini dinilai memuaskan secara finansial. Sementara bagi Arsenal, Guimarães diharapkan menjadi tambahan penting untuk memperkuat lini tengah menghadapi musim kompetisi mendatang.

dari arena balap MotoGP. MotoGP Inggris 2026 memasuki klimaks di sirkuit Silverstone hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Balapan utama MotoGP dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position setelah mencetak rekor lap baru Silverstone. Pembalap Aprilia itu akan ditemani Raul Fernandez dan Ai Ogura di baris depan. Martin juga membawa modal kemenangan setelah menjuarai sprint race Sabtu kemarin. Sementara Marc Marquez start dari posisi ke-6 dan Francesco Bagnaia harus memulai dari posisi ke-16. Dari Moto3, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan start dari posisi ke-16. Veda sebelumnya tampil menjanjikan dengan finish ketiga pada sesi practice. Moto2 race dijadwalkan berlangsung pukul 17.15 waktu Indonesia Barat sebelum balapan utama MotoGP. Sementara Moto3 menjadi balapan penutup pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.

Selanjutnya dari arena tenis pendengar. Unggulan teratas Arina Sabalenka tersingkir dari National Bank Open 2026 di Toronto. Sabalenka kalah dari unggulan ke-16, Ekaterina Alexandrova dalam pertandingan 3 set. Alexandrova menang 7-6, 4-6, 6-4 dalam laga yang berlangsung 2 jam 29 menit. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan kelima Alexandrova atas Sabalenka dalam 10 pertemuan. Sementara itu, Iga Swiatek melaju ke perempat final setelah mengalahkan Marta Kosyuk. Swiatek menang 3-6, 6-1, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 2 jam. Swiatek akan menghadapi unggulan ke-15 Diana Schneider di perempat final. Schneider melaju setelah mengalahkan Jessica Pegula dengan skor 6-3, 6-3. Pertandingan Swiatek melawan Schneider dijadwalkan berlangsung Senin 10 Agustus 2026. Schneider kini telah 3 kali mencapai perempat final turnamen WTA 1000.

0: Pendengar pasangan ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu mundur dari kejuaraan dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Kita mengevaluasi apa yang menjadi kebutuhan perbaikan.
2: Kabar mewujudkan datang dari sektor ganda campuran Indonesia. Pasangan Jafar Hidayatullah, Felicia Pasaribu resmi ditarik mundur dari PWF4 Championship 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Keputusan ini diambil PBSI setelah evaluasi menyeluruh atas performa dan kondisi medis atlet. Kepala Bidang Binpres PB PBSI Eng Hian menjelaskan beberapa alasannya. Salah satunya kebutuhan istirahat dari kedua pemain.
1: Ya, dari itu tentunya ada evaluasi dari hasil. Alasan paling besar ya dari kita mengevaluasi apa yang menjadi kebutuhan perbaikan untuk atlet-atlet itu. Ya, bukan hanya di masalah teknis, tapi kan kita juga melihat dari rekod banyak lah medis segala macam, ini ternyata memang butuh waktu untuk istirahat, macam untuk recovery, rehab dulu seperti itu. Masih memungkinkan. Tapi makanya kita belum memutuskan untuk buat shortlistnya.
2: Jafar Felicia sebelumnya mengaku menghadapi kendala penurunan fufu.

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya pembenahan sepak bola nasional secara menyeluruh. Presiden meminta PSSI untuk memperbaiki ekosistem dan kompetisi sepak bola nasional sebagai fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia. Arahan tersebut menegaskan bahwa pembangunan sepak bola harus dilakukan melalui perencanaan jangka panjang yang konsisten dan berkelanjutan. Lalu seperti apa blueprint atau peta jalan sepak bola Indonesia yang ideal? Apa saja yang wajib masuk dalam dokumen tersebut agar tidak hanya menjadi konsep di atas kertas, tapi benar-benar melahirkan prestasi di masa depan? Berikut kutipan wawancara Rudy Zain bersama pengamat sepak bola M. Kusnaini di program Indonesia Menyapa Pagi Pro 3 RRI.
1: Apalagi yang paling penting yang harus masuk dalam blueprint sepak bola kita ke depan ini?
2: Jadi memang kalau kita bicara tentang sepak bola atau olahraga itu kan kita tidak bicara tentang hari ini berlatih besok juara ya.
1: Yeah.
2: Hari ini berlatih, besok masih berlatih, tahun depan masih berlatih. Juara itu mungkin akan terjadi 20 tahun kemudian. Nah karena itu memang dibutuhkan roadmap atau blueprint atau peta jalan. Nah ini sejak dulu juga sudah dituntut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, oleh Presiden Jokowi juga sudah dituntut blueprint itu. Saya juga pernah terlibat dalam penyusunan blueprint dulu dan di zaman yang lalu gitu ya. Tapi memang persoalan kita satu, begitu terjadi pergantian pengurus, blueprint yang lama terlupakan. Yang kedua, kadang-kadang blueprint itu hanya lahir sebagai sebuah konsep, tapi pelaksanaannya di lapangan berbeda jalan dengan apa yang diarahkan oleh blueprint. Nah ini penyakit kita sebagai bangsa ya, masih belum fokus, masih belum tekun mengikuti proses. Ini salah satu yang paling sulit bagi kita itu percaya proses, tekun menjalani proses. Itu salah satu yang paling sulit sebagai bangsa dalam konteks olahraga ya, terutama sepak bola. Kita tidak terlalu gigih mengikuti proses, karena proses itu memang menyakitkan, proses itu memang melelahkan, dan proses itu kadang-kadang kita nggak tahu ujungnya akan gimana. Nah itu yang kadang-kadang membuat kita tidak tekun menjalani proses.
1: Iya, siapa pihak yang paling tepat untuk mengawal proses itu agar betul-betul tercapai apa yang sudah dituangkan dalam roadmap atau blueprint sepak bola kita, kalau begitu Bu Kusnaini?
2: Jadi dalam konteks olahraga, dalam konteks sepak bola lah, yang namanya penanggung jawab ekosistem sepak bola nasional itu kan PSSI.
1: Maka
2: PSSI lah yang bertanggung jawab. Yang namanya negara, yang namanya masyarakat sipil atau civil society, yang namanya industri, swasta, BUMN, itu semua adalah support system. Bagian dari pendukung keberhasilan sistem itu. Atau kita sebut di bahasa sepak bola namanya stakeholders. Jadi yang paling bertanggung jawab ya itu PSSI sebagai penanggung jawab ekosistemnya. Kita tidak bisa menyalahkan negara, tidak bisa menyalahkan swasta kurang berperan, kita tidak bisa menyalahkan BUMN kurang berperan, kita tidak bisa menyalahkan orang tua, kita tidak bisa menyalahkan penonton, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang lain, civil society. Karena pada dasarnya semua bergantung kepada sejauh mana PSSI mampu menjalankan perannya sebagai penggerak ekosistem itu. Yang lain itu support system.
1: Oke, artinya PSSI sebagai utamanya, pihak-pihak lain sebagai support system agar blueprint ini dapat terkawal, dapat terlaksana dengan baik nantinya. Dan bagaimana caranya juga ini, Bung Kusnaini, agar blueprint tadi ini betul-betul bisa menyentuh anak-anak di pelosok tadi yang ternyata banyak sekali anak-anak yang berpotensi yang tersebar di wilayah Indonesia ini?
2: Itu sebabnya yang namanya blueprint itu nanti tidak akan pernah berdiri sendiri. Dia akan memaksa kita melibatkan semua pihak. Itu yang namanya percepatan pembangunan sepak bola nasional yang lahir di zaman Jokowi itu, Perpres. Kita sudah menggambarkan itu, bahwa yang namanya kemajuan sepak bola itu tidak bisa dicapai hanya mengandalkan peran pemerintah. Harus melibatkan swasta, harus melibatkan masyarakat sipil atau civil society, harus melibatkan BUMD. Memang

0: harus dikerjakan secara bersama-sama, royokan, karena pembinaan itu sebagian besar lebih merupakan investasi yang tidak akan kembali uangnya. Yeah. Jadi nggak ada apa, nggak bisa kita berharap dari pembinaan itu kembali uangnya, karena pembinaan itu investasi jangka panjang. Nah, kembalinya nanti berupa prestasi di masa depan. Nah, itu yang menyebabkan saya bilang tidak banyak yang tertarik untuk terlibat di pembinaan, karena dia lebih banyak merupakan investasi. Nah, disinilah saya bilang pentingnya PSSI meyakinkan pihak-pihak lain bahwa keterlibatan mereka itu dibutuhkan. Nah, ini kan sebetulnya pemerintah melalui Presiden Prabowo ini sudah sangat besar ininya, perhatiannya ya.
1: Yeah.
0: Sudah sangat serius. Pak Prabowo itu tidak hanya ngomong gitu, tapi juga punya tim sepak bola, punya fasilitas training center yang luar biasa. Jadi ini momentum bagi PSSI untuk memanfaatkan kesungguhan, keseriusan negara itu untuk betul-betul membangun ekosistem sepak bola yang mampu melahirkan prestasi di masa depan. Jadi betul-betul bikin ekosistem, bikin yang betul-betul punya kemampuan membangkitkan sepak bola Indonesia di masa depan, dan lakukan secara serius, secara konsisten. Jangan cuma berhenti di atas kertas.
1: Oke, apa dampaknya kalau ternyata blueprint ini hanya berhenti di atas kertas atau hanya sebatas menjadi wacana nih, bungkusnya ini?
0: Akhirnya kita akan memulai lagi dari nol lagi. Jadi sekarang mulai dari nol nih, katakanlah 2026, jalan blueprintnya 2027. Lalu ada perubahan kepemimpinan 2029. Lalu berubah lagi PSSI-nya, ketua umumnya. Mulai lagi dari nol lagi nanti tahun 2030, mulai lagi dari nol lagi. Jadi kita nggak akan pernah sampai di puncak prestasi seperti yang kita bayangkan, karena prestasi itu setidaknya ini ya, itu butuh waktu 12-20 tahun untuk melahirkan prestasi. Nggak bisa kita membina sekarang 2 tahun lagi kita jadi juara Asia, nggak ada ceritanya. Kita kalau mau berprestasi ya sekarang harus berdarah-darah selama 12 tahun minimal, atau bahkan 20 tahun.

Pendengar, timnas voli putri Indonesia kembali berada dalam tekanan setelah kalah dari Filipina 19-25 pada set ketiga laga terakhir leg 2 CV Cup 2026 di Chiang Mai, Thailand minggu siang. Indonesia sempat bangkit dan menyamakan kedudukan pada set kedua. Namun permainan Garuda Putri kembali kehilangan konsistensi di set ketiga. Sejumlah kesalahan servis dan serangan membuat Filipina mampu menjaga keunggulan. Alisa Solomon menjadi salah satu pemain yang menyulitkan pertahanan Indonesia melalui serangan-serangannya. Filipina akhirnya menutup set ketiga dengan kemenangan 25-19. Hasil ini membuat Indonesia tertinggal 1-2. Filipina hanya membutuhkan satu set lagi untuk mengamankan kemenangan. Sementara Indonesia wajib merebut set keempat untuk memaksakan set penentuan. Garuda Putri harus kembali menemukan mental comeback untuk menjaga peluang meraih kemenangan sekaligus mengamankan posisi runner-up CV Cup 2026 Leg 2.

0: Informasi menarik lainnya, pendengar, ribuan pesilat dari berbagai perguruan silat se-Jakarta dan sekitarnya turut memeriahkan Car Free Day di kawasan Bundaran HI Jakarta melalui aksi flash mob pencak silat pada minggu pagi. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan silat di Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencak silat dalam kegiatan Car Free Day di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada minggu pagi. Ribuan pesilat yang didominasi generasi muda itu tampil secara serentak di tengah ruang publik ibu kota. Mereka memperagakan berbagai jurus pencak silat dengan iringan kendang rampak khas Betawi. Penampilan tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga, bersepeda, dan berjalan santai di kawasan Car Free Day. Sejumlah warga bahkan berhenti untuk menyaksikan atraksi para pesilat. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta Munjirin mengatakan kegiatan tersebut diinisiasi pengurus besar IPSI dan didukung Pengprov IPSI DKI Jakarta. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa pencak silat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis dan perlu terus dikenalkan kepada generasi muda.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar IPSI Abdul Karim Al-Jufri menilai pencak silat perlu terus didorong agar semakin dikenal dan dihargai, baik di dalam maupun luar negeri. Ia mengatakan upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui prestasi kejuaraan, tetapi juga dengan memperkuat pencak silat sebagai bagian dari pendidikan dan olahraga nasional.
3: Kita pengen pencak silat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden. Makanya kita di PBIPC dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Semangat melestarikan pencak silat juga dirasakan para pesilat muda. Salah satunya Lintang, pesilat asal Bekasi dari SMI Rawalumbu yang mengaku telah berlatih pencak silat sejak duduk di kelas 3 sekolah dasar. Lintang mengatakan ketertarikannya terhadap pencak silat juga dipengaruhi oleh keluarganya yang memiliki latar belakang

publik seperti Bundaran HI, pencaksilat diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan generasi muda, sekaligus terus dikenal sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Bone Sore Ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen, cek ah. Itu pipi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
4: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
5: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

91 FM RRI Bone, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami sore hari ini. Dan lagu yang saat ini akan hadir, lagu Hari Putra, Kurela Kau Pilih Dia, menjadi lagu terakhir di program Prodangdutdangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami di pukul 17 akan hadir rangkuman Gemah Saripati Maju untuk hari ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Satu FM RRI Bone tepat pukul 17. Selanjutnya kami hadirkan Gema Saripati Maju hari ini.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dan juga pendengar Skorwil 4 dimanapun Anda berada. Pendengar sore hari ini melalui Pro 1 RRI Mamuju kami hadirkan rangkuman liputan berjaringan Gembal Sari Pati Maju edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Kita awali pendengar informasi pertama ini dari RRI Kendari. Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat bahwa penambahan kasus baru tuberkulosis hingga akhir Juni 2026. Langkah pemantauan dan penanganan diperkuat guna menekan penyebaran penyakit di masyarakat. Laporannya disampaikan oleh reporter Heli Diawati Kadir.
1: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan berbagai langkah penanggulangan tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Kendari Tuntas TBC. Upaya ini dilatar belakangi angka kasus penyakit menular tersebut yang masih tergolong tinggi hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan berdasarkan data hingga akhir Juni 2026 tercatat sebanyak 923 kasus baru TBC yang berhasil ditemukan. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap 3.470 orang yang sebelumnya diduga memiliki gejala atau risiko tertular penyakit tersebut. Dari keseluruhan kasus baru yang teridentifikasi, sebanyak 38 diantaranya adalah penderita kalangan anak-anak yang sebagian besar tertular dari orang dewasa di lingkungan terdekatnya.
2: 923 kasus ini kita dapatkan dari 3.470 orang yang kita curigai TBC. Kalau kita melihat rasionya agak tinggi memang jumlahnya, 900 dari 3.000-an lebih. Jumlah ini juga kita juga sudah dapatkan kasus kematiannya sebanyak 41 kasus. Jadi 41 orang yang meninggal ini di Kota Kendari itu penyebabnya adalah TBC. Dari 923 kasus juga 38 orang itu kita dapatkan pada anak.
1: Pemerintah Kota Kendari menjamin seluruh proses pemeriksaan hingga pengobatan TBC diberikan secara gratis. Melalui partisipasi aktif warga dan kerja sama lintas sektor diharapkan target Kendari Tuntas TBC dapat segera tercapai sehingga angka penularan maupun kematian akibat penyakit ini dapat ditekan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan aman.
0: Informasi selanjutnya pendengar, komoditas tomat dan cabai menahan laju inflasi secara bulanan di Provinsi Sulawesi Barat periode Juli 2026.
3: Yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat kelompok komoditas perikanan masih menjadi pendorong utama inflasi bulanan atau mantuman pada periode Juli 2026 di Provinsi Sulawesi Barat. Kenaikan harga sejumlah jenis ikan memberikan andil terbesar terhadap inflasi, sementara penurunan harga komoditas hortikultura menahan laju kenaikan Indeks Harga Konsumen atau IHK. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengungkapkan, ikan layang menjadi komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar sepanjang Juli 2026. Menurutnya, dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan masih tingginya pengaruh dinamika pasokan hasil laut terhadap perkembangan harga di Sulawesi Barat. Selain empat jenis ikan, kenaikan harga sigaret kretek mesin juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga sehingga menjadi faktor penghambat inflasi periode Juli 2026. Turunnya harga tomat, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit dinilai mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga komoditas perikanan. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan juga ikut memberikan kontribusi terhadap deflasi pada kelompok komoditas non-pangan.
3: Untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara mantuman pada Juli 2026, yang pertama adalah ikan layang. Dorongan inflasi yang terjadi ada 0,2. Kemudian ikan tuna 0,07. Kemudian ikan cakalang 0,05. Sigaret kretek mesin 0,03. Ikan selar 0,03. Kemudian yang menghambat inflasi atau dalam hal ini yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09, bawang merah kontraksi 0,08, cabai rawit kontraksi 0,05, dan emas perhiasan kontraksi 0,03.
4: Data BPS menunjukkan struktur inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pangan, terutama komoditas hasil laut yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Di saat yang bersamaan, membaiknya pasokan komoditas hortikultura membantu menjaga agar kenaikan inflasi tidak berlangsung lebih tinggi. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, informasi kami hadirkan dari RRI Toli-Toli, di mana jelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Toli-Toli. Laporan dari Sardono.
5: Jelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia HUT RI ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Toli-Toli yang menambah semarak bulan kemerdekaan. Taufik, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul asal kota Bandung, ketika ditemui RRI mengatakan menjual bendera merah putih di suasana hari ulang tahun proklamasi menjadi rutinitas dirinya untuk meraup rezeki, selain ikut menyemarakkan dan memeriahkan bulan Agustus, di mana antusias masyarakat membeli bendera dan pernak-pernik bulan kemerdekaan cukup tinggi dengan harga bervariasi mulai ribuan hingga ratusan ribu tergantung jenis dan lebar bendera serta umbul-umbul.
6: Banyak jenisnya. Ini bermacam variasi, umbul ada 4 macam variasi, bendera pun ada 4 variasi, ada macam ukuran, beda-beda ukuran gitu. Sama yang buat di perkantorannya, yang untuk teknologi-teknologi masih ready, ya ada. Buat di auto, ada. Ya buat anak-anak sekolah, bendera-bendera kecil, ada.
5: Sementara itu, Wakil Bupati

0: cinta.
1: Jelang hari ulang tahun RI ke-81, masyarakat Tritoli, mulai desa hingga perkotaan, mulai nampak antusias memasang bendera merah putih dan umbul-umbul, baik di depan rumah maupun perkantoran dan rumah-rumah ibadah.
2: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan wawancara dari RRI Palu, di mana generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Namun berbagai tantangan kini masih dihadapi, dan untuk menggait minat anak muda untuk terjun ke dunia pertanian, seperti apa program yang telah disiapkan untuk mencetak generasi petani muda, serta bagaimana peran lembaga pelatihan dan sekolah dalam mengenalkan bidang pertanian sejak dini? Berikut kita simak bersama wawancara reporter RRI Palu, Miftahul Janna, bersama dengan Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Maju Jaya Desa Olobuju Sigi. Akan kita ikuti oleh informasinya bersama dengan reporter RRI Palu.
3: Baik Pak, dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana sih sebenarnya peran dari generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan, Pak?
4: Ya, peranan generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan atau berperan aktif ya dalam menghasilkan pangan itu sangat diharapkan di era sekarang ini, sehingga Kementerian Pertanian itu memprogramkan ini dalam kegiatan petani milenial.
3: Tapi seperti apa programnya Pak yang dirancang oleh Kementerian Pertanian sendiri dan yang dijalankan oleh P4S Maju Jaya Pak?
4: Program-program petani milenial dari Kementerian Pertanian itu bagaimana generasi muda itu bisa menghasilkan pangan dengan menggunakan teknologi modern saat ini, misalnya dengan digital, sehingga tanaman itu bisa disiram hanya dengan melalui HP misalnya. Dia bisa tersiram dengan sistem instalasi penyiraman, sistem metode dia menyiram dalam bentuk kincir ya, yang bisa diinstal dengan digital begitu. Nah, itu salah satu kegiatan. Kemudian menggunakan drone pada daerah-daerah sawah. Nah, itu salah satu atau beberapa bagian upaya pemerintah dalam menggerakkan generasi muda untuk punya minat di pertanian.
3: Tapi selama Bapak bertugas di P4S Maju Jaya ini, seperti apa sih Bapak melihat minat dari generasi muda untuk belajar bertani, Pak?
4: Memang di P4S Maju Jaya ini kami harapkan generasi muda itu bisa berperan. Makanya kami juga memprogramkan kegiatan-kegiatan yang bisa bersifat apa bernilai ekonomi bagi petani milenial itu sendiri.
3: Baik Pak, sebenarnya Pak, apa sih yang perlu dilakukan agar masyarakat ini tepung di generasi muda ini bisa tertarik untuk menekuni pertanian begitu Pak?
4: Memang ini satu tantangan bagi generasi muda karena tidak semua generasi muda itu yang tertarik di dunia pertanian saat ini. Tetapi ada-ada saja para pemuda itu yang memilih pertanian sebagai bagian daripada usaha mereka.
3: Terus apakah ada pendampingan sendiri dari P4S untuk generasi-generasi muda yang memang tertarik di menekuni pertanian dan membantu ketahanan pangan daerah, baik menjadi petani langsung maupun mungkin sebagai distributor Pak?
4: Ya, kami dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S Maju Jaya di Sigi itu tetap melakukan pendekatan dan pembinaan kepada generasi muda. Salah satunya binaan kami itu ada petani milenial di Desa Lolu di Sigi Bilomaru. Dia telah mengembangkan sistem pembibitan tanaman hortikultura. Itu cukup berkembang, jadi bibit tanaman sebelum ditanam ya, khususnya hortikultura itu dibibitkan dulu di greenhouse begitu. Kemudian para petani membeli dan menanam di lahan-lahannya mereka begitu. Ini salah satu petani milenial yang kami katakan sudah cukup berhasil, dan sekarang juga di

0: oleh Bapeda Provinsi dalam program petani milenial.
1: Mungkin Pak, terakhir Pak, ada tidak sih rekomendasi yang bisa Bapak berikan baik kepada pihak pemerintah daerah, mau kampus, sekolah mungkin, atau mungkin generasi muda, agar generasi muda ini bisa tertarik masuk ke bidang pertanian dan juga membantu ketahanan pangan daerah ke depan, Pak?
0: Jadi peranan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, ya, pendidikan menengah dan perguruan tinggi, itu harus ada perubahan terhadap kurikulum, ya, di mana materi-materi atau pelajaran tentang pertanian itu sangat dibutuhkan mulai dari pendidikan dasar menengah apalagi di perguruan tinggi. Karena saya lihat di perguruan tinggi kurikulumnya itu tidak aplikatif di lapangan. Ya, masih pada tataran-tataran kurikulum yang lama. Ini yang harus ada perubahan sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak tadi benar-benar itu akan menemukan jiwa pertanian itu akan tumbuh, ya, mulai dari sekolah dasar mereka sudah diajarkan mengenal jenis tanaman, cara menanam, begitu juga di pendidikan menengah dan perguruan tinggi, sehingga minimal mereka selesai sekolah SLTA misalnya, itu mereka sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri di bidang pertanian.
1: Baik Pak Adam, terima kasih banyak Pak Adam atas waktunya.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Anda masih mengikuti pendengar rangkuman berita sepekan liputan berjaringan Gemah Saripati Maju Sekorwil 4. Informasi selanjutnya kami hadirkan berita dari RRI Bone, di mana pemerintah Kabupaten Bone meriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh OPD, camat hingga para sekolah. Laporannya bersama dengan Suryani Arifin.
1: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bone berlangsung meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh OPD, kecamatan hingga sekolah digelar untuk memeriahkan hari kemerdekaan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa perayaan tahun ini tidak hanya sekedar memeriahkan suasana, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membangun karakter generasi muda serta menanamkan nilai disiplin dan kekompakan sejak dini.
2: Kita minta para seluruh pejabat ikut andil ya dalam memeriahkan hari ulang tahun Indonesia. Kemudian para seluruh siswa khususnya yang tadi sudah kita lihat bersama bagaimana melakukan kegiatan baris berbaris ya, kedisiplinan, melakukan kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan, melatih kemandirian, kemudian tentu ada beberapa tadi belajar untuk variasi formasi barisan.
1: Selain pembentukan karakter, tingginya antusiasme ribuan penonton yang memadati rute kegiatan juga memberikan angin segar bagi sektor real. Perputaran ekonomi yang terjadi turut mendongkrak omset para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Watampone. Pemerintah Kabupaten Bone berharap kolaborasi dan momentum kemerdekaan ini dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan agar mampu membawa Kabupaten Bone semakin maju dan berdaya saing.
0: Selanjutnya pendengar, beralih ke RRI Ampana. Lapas Luwu gelar screening dan edukasi penyakit kusta.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwu menempatkan kesehatan warga binaan sebagai prioritas utama dalam upaya mencegah penyebaran penyakit menular. Lapas Luwu bekerjasama dengan Puskesmas Simpong menggelar kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan terkait penyakit kusta. Kegiatan diawali dengan proses screening menyeluruh untuk memetakan kondisi kesehatan awal warga binaan. Selanjutnya tim medis melakukan pemeriksaan fisik secara mendalam guna mendeteksi gejala klinis penyakit kusta seperti munculnya bercak putih atau kemerahan pada kulit yang disertai mati rasa. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari deteksi dini sekaligus langkah preventif dalam memutus rantai penularan penyakit di lingkungan hunian.
4: Untuk memutus rantai ini kan penyakit yang kayak penyakit kulit lah. Penularannya kan rentan sekali, apalagi dengan kondisi lapas yang over kapasitas ini kan, jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain. Dinas kesehatan ini memang sengaja datang monitoring terhadap pasien yang kemudian kena dampak kusta. Jadi ingin tahu bagaimana penanganannya, penempatannya, dan sebagainya. Jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain yang masih sehat.
3: Melalui kegiatan ini, Lapas Luwuk berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sejalan dengan pembangunan zona integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan termasuk di bidang kesehatan bagi warga binaan. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau memastikan bahwa hingga Senin 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Mengenai hal itu, pendengar, Afrian Syah akan melaporkan.
5: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot.
6: BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau memastikan hingga Senin siang 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas atau hotspot di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau Hadi Setiawan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, seluruh wilayah Kepulauan Buton masih bebas dari hotspot. Hadi menjelaskan, di Sulawesi Tenggara saat ini hanya terpantau beberapa hotspot yang berada di wilayah perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Wakatobi, dan Buton Tengah belum menunjukkan adanya indikasi titik panas.
5: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot sampai saat ini. Tapi di wilayah Sulawesi Tenggara sudah ada sekitar satu titik, satunya di perbatasan di Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Tapi kalau untuk Kepulauan Buton belum terdeteksi hotspotnya.
6: Meski demikian, BMKG meminta kewaspadaan ditingkatkan terutama di kawasan hutan seperti Kecamatan Sorowolio di Kota Bau-Bau, Kecamatan Kapuntori di Kabupaten Buton, serta sejumlah kawasan hutan di Buton Selatan dan Buton Tengah. BMKG mencatat hingga saat ini belum ada status hotspot termasuk kategori rendah. Menurut Hadi, kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya tutupan awan dan hujan ringan di beberapa wilayah Kepulauan Buton sehingga pembentukan hotspot belum terjadi. Namun, peringatan dini kekeringan telah diterbitkan untuk wilayah Batu Atas Kabupaten Buton Selatan. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut, potensi munculnya hotspot diperkirakan meningkat, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, mari kita ikuti feature dari RRI Makassar, di mana gotong royong menguatkan asa menghadirkan kata pertama bersama dengan Rahmadani.
7: Selamat pagi. Pagi. Ini siapa namanya?
8: Pagi itu, ruang terapi anak di lantai 2 rumah sakit Dadi Makassar kembali dipenuhi tawa. Ruangan itu tidak besar, hanya sekitar 2x2 meter. Namun dari tempat sederhana inilah banyak mimpi sedang diperjuangkan. Namanya Nizam, usianya baru 3 tahun, wajahnya ceria, matanya berbinar. Tak ada yang menyangka di balik senyum polos itu ia sedang berjuang mengejar kemampuan yang selama ini dinantikan kedua orang tuanya. Kemampuan berbicara. Bersama terapis bernama Uni, Nizam belajar merangkai kata.
9: Puzzle. Pemahamannya sama konsepnya. Dia ada di konsepnya. Ini konsep dia tahu Ji, kalau ini mobil cuma artikulasinya yang belum lebih bagus. Makanya kayak mobil kayak Nizam, Iza kayak tidak jelas kita. Itu artikulasinya yang bermasalah. Walaupun dia paham ini mobil, ini pesawat, tapi secara pengucapan dia tidak jelas kita.
8: Nizam tidak sendiri. Ada puluhan anak lain yang menjalani perjuangan serupa. Salah satunya seorang anak berusia 7 tahun bernama Muhammad Ataf. Bagi Ririn, ibunda Ataf, perjalanan menuju ruang terapi bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka pernah mencoba terapi mandiri, berpindah-pindah tempat, bahkan mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu rupiah untuk satu kali terapi. Jumlah yang tidak sedikit, namun hasil yang diharapkan belum juga datang.
10: Per jam, 1 jam itu 175. Belum asesmennya, belum dokter, kontrol dokternya. Itu dulu 6 bulan juga di situ karena kemarin itu dalam 1 minggu itu pertemuannya kadang 3 kali 4 kali baru saya selama 6 bulan kayak begitu, belum tempat lain. Nah, setelah aku tahu ada BPJS, beralih maka ke BPJS.
8: Tak ada orang tua yang ingin menyerah, begitu pula keluarga Ataf. Mereka terus mencari jalan hingga akhirnya memilih menjalani terapi wicara di Rumah Sakit Dadi Makassar dengan memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Nasional. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Kini sang anak mulai fokus dan mulai bisa berbicara, bahkan mengaji.
10: Selama minum obatnya dokterin pil untuk fokus otaknya. Kan ini mau jadi kasih fokus, supaya dia pintar, ya. Sebenarnya dia take kaki juga, dia lihat firman, masuk SD-nya. Terus semenjak minum obat, ada juga perubahan, ada tsunami apa begitu.
8: Perjalanan yang sama juga dialami Fauzan. Siswa kelas 2 sekolah dasar ini dulu kesulitan berbicara. Kini ia sudah mampu membaca, sudah mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Semua itu menjadi bukti bahwa terapi yang dilakukan secara rutin memberikan perubahan nyata bagi tumbuh kembang anak.
11: B ketemu A dibaca BA.
12: Pa.
11: B ketemu I dibaca BI.
12: I.
8: Di balik setiap keberhasilan itu, ada kerjasama antara keluarga, tenaga kesehatan, dan dukungan pembiayaan melalui program jaminan kesehatan nasional. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Dr. Prabowo, memastikan layanan terapi bicara bagi anak dengan indikasi medis tetap dijamin melalui program JKN.
13: Terapi bicara sampai saat ini kita masih tanggung, tapi tentunya sesuai dengan kebutuhan dokter ya. Sampai usia tertentu yang menurut dokter masih dibutuhkan, kita masih tanggung.
8: Menurut Prabowo, lebih dari 90% masyarakat Kota Makassar telah menjadi peserta JKN. Setiap bulan, BPJS Kesehatan membayarkan klaim hingga sekitar 300 miliar rupiah kepada Rumah Sakit Mitra di Makassar. Dana itu menjadi bagian dari semangat gotong royong agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan seperti terapi bicara dan juga cuci darah bagi pasien gagal ginjal.
13: Konsep gotong royong dalam program JKN itu misalnya pasien hemodialisa gitu, hemodialisa itu kan seminggu dua kali. Nah, katakanlah sekali cuci darah 800 ribu per cuci darah ya. Kalau sebulan kan berarti 8 kali kan. Nah, 800 ribu kali 8 kan sekitar 6,4 juta ya. 6,4 juta. Itu kalau misalnya pesertanya dibagi ke peserta kelas 3, itu hitung aja. 6,8 juta bagi 35 ribu atau 42 ribu lah berapa orang. Nah, itu gambaran gotong royongnya di situ.
8: Program Jaminan Kesehatan Nasional membuktikan pelayanan kesehatan bukan hanya tentang mengobati penyakit. Lebih dari itu, JKN menghadirkan kesempatan bagi setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sesuai potensinya. Karena ketika jutaan peserta saling bergotong royong melalui program JKN, manfaatnya kembali kepada mereka yang sedang membutuhkan.
13: Jadi memang dibantu yang sehat, membantu yang sakit. Itu gambaran nyatanya di situ.

0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
1: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan perjaringan Gema Saripati Sekorwil 4 untuk edisi rangkuman Minggu 9 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat Keriam bertugas, Senita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu, yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia, pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menginginkan Indonesia selalu menjadi destinasi utama lokasi syuting film internasional. Demikian disampaikan saat meninjau proses syuting film Happy Eyes di Taman Safari Indonesia Jumat kemarin. Film ini merupakan hasil kolaborasi Moana Films dari Prancis dan Jungle Run Production Indonesia. Proses syuting berlangsung sepenuhnya di Indonesia selama 40 hari dengan lokasi utama di Taman Safari dan Tanjung Lesung, Banten. Menekraf menegaskan kekayaan alam, keanekaragaman hayati, budaya, serta talenta lokal menjadi daya tarik Indonesia bagi produksi film internasional. Kolaborasi produksi film asing dengan pelaku industri kreatif membuka peluang transfer pengetahuan dan juga teknologi. Dikatakan pendengar bahwa produksi film Happy Eyes melibatkan lebih dari 200 kru, di mana sekitar 70% berasal dari Indonesia. Menekraf juga menilai masuknya produksi film internasional memberikan dampak berganda bagi perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga penggerakan sektor perhotelan, kuliner, UMKM, transportasi, logistik, dan pariwisata. Pemerintah juga terus berupaya memperkuat dukungan bagi produksi film

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Layangan Putus adalah sebuah novel fenomenal yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang lika-liku rumah tangga yang retak akibat perselingkuhan. Kisah yang diangkat sangat dekat dengan kehidupan nyata, sehingga banyak pembaca yang merasa terhubung dan ikut merasakan emosi tokoh-tokoh di dalamnya. Novel ini berpusat pada kehidupan Kinan, seorang istri yang setia dan penuh pengorbanan. Ia rela meninggalkan karirnya untuk mendukung suaminya Aris meraih kesuksesan. Namun, di balik kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna, tersimpan rahasia besar. Aris ternyata berselingkuh dengan sahabat karib Kinan. Pengkhianatan ini membuat dunia Kinan hancur berkeping-keping. Ada beberapa tema utama dalam novel Layangan Putus, di antaranya ialah perselingkuhan. Novel ini secara mendalam mengupas dampak perselingkuhan terhadap sebuah hubungan. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan pernikahan, tetapi juga merusak kepercayaan dan harga diri. Pengorbanan. Kinan menjadi simbol sosok perempuan yang rela berkorban demi keluarga, namun pengorbanannya tidak selalu dihargai. Tema utama lainnya adalah kekecewaan dan pengkhianatan. Kisah ini penuh dengan emosi yang kuat, terutama kekecewaan dan pengkhianatan. Pembaca diajak untuk merasakan sakit hati yang mendalam ketika kepercayaan dikhianati. Tema lainnya adalah perjuangan untuk bangkit. Setelah mengalami kehancuran, Kinan berusaha bangkit dan menemukan kembali jati dirinya. Kisahnya menjadi inspirasi banyak orang yang pernah mengalami pengalaman serupa. Ada beberapa pesan moral dalam novel Layangan Putus, yaitu pentingnya komunikasi. Novel ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Pesan moral lainnya adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan rasa hormat dan penghargaan. Jangan pernah merendahkan diri sendiri demi orang lain. Pentingnya mencintai diri sendiri, yaitu setelah mengalami kekecewaan, Kinan belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan memulihkan kepercayaan dirinya. Pesan moral lainnya adalah pengampunan. Meskipun sulit, pengampunan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Gaya penulisan Mommy Asf dalam novel ini sangat luas dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang sederhana namun efektif membuat pembaca dapat dengan mudah terbawa dalam alur cerita. Selain itu, deskripsi emosi yang detail membuat pembaca ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh. Layangan Putus adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan membuka mata kita tentang realitas kehidupan rumah tangga. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan untuk bangkit. Kisah Kinan akan terus menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Di dalam novel ini terdapat juga emosi yang kuat, karena novel ini berhasil membangkitkan berbagai emosi dari sedih hingga marah. Tokoh-tokoh dalam novel ini pun sangat hidup dan mudah untuk diingat. Dan novel ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan. Secara keseluruhan, Layangan Putus adalah sebuah novel yang sangat layak untuk dibaca. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi para pembacanya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Ankabut bersama dengan Zainal dan Andi Ampelan, diikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18.08 menit waktu Indonesia Tengah.

Turun kepada Allah dari godang setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Ajazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'tsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi Kumandan Azan Maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Makassar sore ini.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel, kelas 4 SD, hobi berenang, cita-cita polisi, tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres, waktunya dikumpul.
4: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
5: Makassar sore ini.
6: Next time.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita malam hari ini. Kami telah menghadirkan beberapa persembahan menemani waktu Anda beristirahat bersama keluarga di akhir pekan. Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi pendengar untuk Anda dalam Kiprah Sulsel. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Berisik banget sih di luar.
2: Kok berisik? Seru tahu.
1: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
2: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
1: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
2: Ya. Loh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
1: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
2: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuma berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
1: Mau ikutan main, bosan. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, informasi terkait dengan riset pemuliaan tanaman yang telah dilakukan oleh Badan Riset Indonesia. Pendengar, perubahan iklim membuat cuaca semakin sulit diprediksi. Sawah bisa kebanjiran, lahan pesisir makin asin, atau kemarau berlangsung lebih lama. Dan sayangnya pendengar, saat ini varietas padi hanya tahan terhadap satu kondisi, padahal cuaca bisa berubah-ubah. BRIN mengembangkan varietas padi multitoleran lewat proses pemuliaan tanaman, dan varietas ini dirancang agar mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan ekstrim. Prosesnya dimulai dari menyilangkan berbagai galur padi, lalu dilanjutkan dengan seleksi di lapangan dan secara molekuler. Setelah itu, varietas yang terpilih diuji produktivitasnya pada kondisi rendaman, salinitas ataupun air asin, dan juga di kondisi kekeringan. Keunggulan dari varietas padi multitoleran ini mampu bertahan meski terendam banjir hingga 12 hari saat masih dalam masa pertumbuhan. Tumbuh dengan baik di lahan yang kadar garamnya cukup tinggi seperti di wilayah pesisir dan juga tahan kekeringan pada fase bibit. Kombinasi keunggulan ini tentunya menjadikannya lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Keunggulannya mendengar sudah teruji pada lahan pesisir petani di Kabupaten Indramayu. Varietas multitoleran bukan hanya menghasilkan tanaman yang kuat, tetapi juga menjadi salah satu strategi adaptasi sektor pertanian dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Pengembangan varietas ini juga melibatkan kolaborasi antara BRIN, BRMP Padi, Fakultas Pertanian IPB, serta mitra industri benih. Kolaborasi menjadi kunci agar hasil riset dapat dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat. Di sepanjang tahun 2022 hingga 2025, varietas ini sudah diuji lapangan dan di laboratorium. Dan di tahun ini sedang dilakukan uji multilokasi sebagai salah satu syarat pelepasan varietas. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, pengajuan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, PVTPP, akan dilakukan pada akhir 2026. Dan sertifikat pelepasan ditargetkan akan terbit pada tahun 2027. Pendengar, diungkapkan Yudhistira Nugraha, Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN, perubahan iklim menuntut inovasi yang mampu menjaga produktivitas pertanian. Varietas padi multitoleran menjadi salah satu solusi agar petani tetap dapat menghasilkan panen yang optimal di tengah berbagai tantangan lingkungan.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kenal. Kita aja ngomong juga gak butuh terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantu dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, mangrove bukan sekedar kumpulan pohon di pesisir. Ekosistem ini terdiri dari pohon, aliran sungai, hingga sedimen berlumpur yang saling terhubung sebagai satu kesatuan. Keutuhan ekosistem mangrove inilah yang membuat mangrove menjadi salah satu penyimpan karbon alami yang paling efektif di dunia. Berdasarkan informasi, pendengar, hutan mangrove ini menyimpan karbon 4 hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan darat. Karbon tersimpan di batang dan juga daun pohon, kemudian di akar yang kuat yang menyimpan karbon dalam jumlah besar, serta pada sedimen di bawah mangrove yang menyimpan karbon dalam waktu yang sangat lama. Proses menyimpan karbon berlangsung lebih sulit daripada ketika karbon tersebut terlepas ke atmosfer. Penelitian BRIN menemukan bahwa mangrove juga berpotensi melepaskan gas rumah kaca ataupun metana, dan sedimen yang terus tergenang dan minim oksigen menjadi tempat berkembangnya bakteri metanogen. Bakteri ini menguraikan karbon organik menjadi metana. Karena molekul metana ringan dan sulit larut dalam air, gas ini mudah dilepas ke atmosfer melalui permukaan tanah maupun air. Metana memiliki potensi pemanasan global sekitar 80 hingga 86 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida dalam 20 tahun pertama setelah dilepaskan ke atmosfer. Artinya, kalau pelepasan metana di awal penanaman mangrove tidak diperhitungkan, manfaat restorasi mangrove dalam mitigasi perubahan iklim bisa menjadi kurang optimal. Usia mangrove menentukan seberapa besar metana yang dilepas. Semakin dewasa, semakin stabil. Mangrove muda di usia 0 hingga 3 tahun memiliki karbon yang mulai tersimpan, tapi pelepasan metana juga cukup besar, bisa mengurangi potensi penyimpanan karbon secara keseluruhan. Sementara untuk mangrove dewasa dengan usia 20 hingga 40 tahun, hewan-hewan seperti cacing dan kepiting menggali sedimen sehingga oksigen dapat masuk ke dalam tanah. Dan kondisi ini, pendengar, menghambat aktivitas bakteri metanogen yang membuat emisi metana menurun sementara karbon terus terakumulasi. Restorasi mangrove yang efektif dimulai dari perbaikan sistem aliran air, bukan bibit. Dengan tersedianya oksigen di dalam tanah, pertumbuhan mangrove menjadi lebih baik sekaligus menekan pembentukan metana. Keberhasilan restorasi juga bergantung pada kesesuaian jenis mangrove dengan kondisi lokal. Menanam jenis yang tidak sesuai membuat tanah sulit tumbuh. Maksud kami, membuat tanaman sulit tumbuh sehingga kemampuan menyimpan karbon tidak optimal. Akhirnya, restorasi mangrove bukan diukur dari banyaknya bibit yang ditanam, melainkan dari pulihnya ekosistem yang mampu menyimpan karbon secara berkelanjutan.

0: Bendera siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat perang.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Senjata!
0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, 48 menit beranjak dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi terakhir yang kami hadirkan untuk Anda masih dari BRIN Indonesia. Pendengar, hutan Sumatera Barat masih menyimpan kejutan. Di balik rimbunnya hutan Sumatera Barat, riset BRIN menemukan satu spesies baru begonia yang menambah daftar kekayaan flora Indonesia. Penemuan ini berawal dari eksplorasi selama 2 tahun di berbagai kawasan Sumatera Barat. Tim riset mengoleksi biji begonia dan mendokumentasikan tumbuhan yang ditemukan. Seluruh sampel kemudian dikaji secara teliti untuk memastikan identitasnya. Dari hasil penelitian, lahirlah Begonia hattai, spesies baru yang ditemukan di perbukitan Sago Halaban. Nama hattai dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada Wakil Presiden Indonesia pertama Muhammad Hatta yang berasal dari Sumatera Barat. Begonia hattai memiliki 2 helai tenda bunga, yaitu bagian bunga yang menyerupai kelopak pada bunga jantan maupun betina. Tangkai daunnya juga tidak memiliki lapisan bulu halus atau indumentum. Ciri-ciri sederhana ini membedakan dari kerabat terdekatnya sekaligus mencerminkan kesederhanaan Muhammad Hatta yang menjadi inspirasi penamaannya. Penelitian juga membawa kabar baik, mendengar. 3 spesies begonia yang lama tidak ditemukan berhasil dijumpai kembali, yaitu Begonia halabanensis dan Begonia goegoensis, dan juga ada Begonia longipedunculata. Sementara itu, Begonia lilliputana memiliki wilayah sebaran yang lebih luas daripada yang selama ini diketahui. Begonia hattai ini tumbuh di kawasan hutan batu kapur yang kini menghadapi berbagai tekanan. Karena itu, setiap penemuan bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa habitat alaminya perlu dijaga agar tetap lestari. Dan tim riset eksplorasi Intania Quarta Lelati yang juga pusat riset botani terapan Muhammad Effendi yang juga merupakan pusat riset botani terapan BRIN mengemukakan bahwa penemuan Begonia hattai ini menunjukkan bahwa eksplorasi lapangan tetap menjadi kunci untuk mengungkap kekayaan flora Indonesia. Semakin banyak yang kita kenali, semakin besar pula peluang kita untuk melindunginya. Dan mendengar informasi ini juga menuntaskan kebersamaan kita dalam Makassar malam ini. Kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual dalam Warta Berita Nasional pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikasmen, untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Adukroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sesi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikasmen untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan rencana induk ekonomi kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif Ekraf Nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifqi Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama rencana induk ekonomi kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu, jangka pendek. Artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumerto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat, tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan

0: memiliki nilai konservasi di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
2: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Masuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggalakni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Kudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan. Sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.

0: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
1: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
1: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden menguntik Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut silat.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Malam hari ini akan kembali kami suguhkan program acara Mimbar Agama Katolik Suara Kasih di Pro 1 RRI Makassar ya, yang akan dihantarkan oleh Ibu Elizabeth Esa, Penyuluh Agama Katolik Kemenag Kota Makassar, dengan tema Menemukan Allah Dalam Badai Kehidupan. Anda bisa tonton juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Elizabeth dapat kembali menyapa Anda sekalian dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Semoga di penghujung pekan ini kedamaian, kesehatan, dan ketenangan dari Tuhan senantiasa melengkapi sukacita dalam keluarga dan kediaman Anda masing-masing. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup sehari-hari, kita tidak jarang dihantam oleh berbagai badai kehidupan. Bisa berupa masalah keuangan, pergumulan keluarga, beban pekerjaan, atau ketakutan akan masa depan. Di saat-saat seperti itu, seringkali kita bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan seolah-olah diam saja? Pada malam ini, melalui bacaan suci hari Minggu biasa ke-19, Gereja Katolik mau mengajak kita untuk belajar menemukan keberadaan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak selalu hadir dalam kemilau atau hal-hal spektakuler, melainkan seringkali melalui angin sepoi-sepoi yang hening, serta di tengah-tengah badai kehidupan ketika kita berani melangkah dengan iman. Marilah sebelum kita melangkah lebih dalam ke dalam firman Tuhan hari ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita, melepaskan sejenak kepenatan dan kekhawatiran kita hari ini untuk masuk dalam suasana doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Di malam yang tenang ini, kami berkumpul melalui siaran RRI Pro 1 Makassar untuk mendengarkan sabda-Mu yang hidup. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa. Jamahlah setiap pendengar yang saat ini mungkin sedang merasa cemas, takut, ragu atau lelah karena gelombang pergumulan hidup. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar apa yang Engkau sabdakan kepada kami pada malam hari ini dapat kami renungkan bersama, menjadi pelita yang menerangi langkah kami dan memperkuat iman kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang dikasihi Tuhan, peristiwa Yesus berjalan di atas air dalam Injil Matius 14 hari ini bukan sekedar cerita keajaiban spektakuler untuk memukau penonton. Cerita ini memuat pesan teologis dan historis yang sangat mendalam bagi hidup beriman kita. Perahu dalam bahasa simbolis gereja perdana adalah gambaran tentang gereja atau kehidupan kita. Sedangkan laut atau danau yang bergelombang menyimbolkan kekuatan jahat, kekacauan, dan ancaman maut. Bagi orang Yahudi zaman dahulu, laut adalah tempat yang menakutkan, simbol kuasa kegelapan yang tak terduga. Ketika murid-murid berada di tengah Danau Galilea pada jam 3 malam, di mana dalam tradisi Romawi dinamakan giliran jaga keempat, yaitu antara jam 3 sampai jam 6 pagi, saat di mana kegelapan berada pada titik terpekat sebelum fajar. Mereka merasa lelah, kesepian, dan ketakutan. Angin sakal, yakni angin yang dari arah berlawanan, terus menghantam perahu mereka. Di titik tergelap itulah Yesus datang. Yesus melangkah di atas air. Ini adalah pernyataan keilahiannya atau teofani. Dalam Perjanjian Lama, hanya Allah yang berkuasa melangkah di atas samudra dan menaklukkan gelombang. Dan ketika para murid berteriak ketakutan karena mengira dia hantu, Yesus mengucapkan kalimat ini: "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata "aku ini" dalam bahasa Yunani adalah ego eimi, yang sejajar dengan nama Allah yang diwahyukan kepada Musa di semak duri. Aku adalah aku ada. Artinya, Yesus ingin menegaskan, di tengah badaimu, Allah hadir. Petrus sangat mewakili diri kita. Petrus memiliki dorongan iman yang luar biasa. Dia berkata, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang berjalan di atas air." Dan Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus sempat berhasil berjalan di atas air. Mengapa? Karena matanya tertuju kepada Yesus. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Injil mencatat, "Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam." Saat Petrus mengalihkan pandangannya dari wajah Yesus dan mulai berfokus pada besarnya ombak serta kencangnya angin, iman berubah menjadi ketakutan dan ia mulai tenggelam. Namun pelajaran indahnya ada di sini. Ketika Petrus sadar ia tenggelam, ia tidak menyerah. Ia berteriak, namun sangat jujur. "Tuhan, tolonglah aku." Dan kalimat Injil selanjutnya sangat menyentuh. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Yesus tidak menunggu Petrus berenang sendiri ke tepi. Yesus tidak menunda. Seketika itu juga, ia mengulurkan tangannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengulurkan tangannya dan menolong kita agar keluar dari badai kehidupan kita ketika kita pantang menyerah dan merendahkan diri di hadapannya. Di sini kita perlu menyadari akan kelemahan, akan kerapuhan kita sebagai manusia. Jika tanpa penyertaan Allah, kita ini tidak ada apa-apanya.
dan hidup kita adalah sia-sia belaka. Marilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sembari kita meresapi pesan dan kebaikan Tuhan tersebut, saya mau mengajak Anda sekalian untuk mendengarkan sejenak sebuah pujian rohani berikut ini.

Kembali lagi dalam Renungan Rohani Mimbar Agama Katolik Suara Kasih di RRI Pro 1 Makassar. Pendengar setia yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia dalam kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 9a dan ayat 11 sampai 13a sedang berada dalam situasi depresi berat dan ketakutan. Ia melarikan diri ke Gunung Horeb karena diancam dan akan dibunuh oleh Ratu Isabel. Elia merasa sendirian dan gagal. Di sana Allah mendatangkan angin topan, gempa bumi, dan api. Hal-hal ini secara tradisional dianggap sebagai tanda kehadiran Allah yang dahsyat. Namun Alkitab mencatat Tuhan tidak ada dalam angin, gempa, maupun api. Tuhan justru hadir dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah, di mana ada keheningan yang lembut. Elia baru menyadari kehadiran Tuhan ketika situasi menjadi hening. Sama seperti para murid di perahu dan Petrus, kadang kita mencari Tuhan dalam jawaban-jawaban yang spektakuler. Padahal, seringkali Tuhan meminta kita untuk hening di tengah-tengah badai yang ada. Seperti Yesus yang sebelum berjalan di atas air, ia naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Keheningan bersama Allah adalah sumber kekuatan untuk menghadapi badai. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma pada bab 9 ayat 1-5 menunjukkan rasa belas kasih dan kepedulian yang sangat mendalam bagi bangsa Israel, kerabat jasmaninya yang belum mengenal Kristus. Rasul Paulus bahkan rela menderita demi keselamatan mereka. Ini menyadarkan kita bahwa ketika kita dikuatkan oleh Kristus di tengah badai, kita tidak boleh egois. Seperti Rasul Paulus, kita dipanggil untuk memiliki belas kasih kepada sesama di sekitar kita. Entah itu tetangga kita yang berada di kota Makassar, rekan-rekan kerja kita, atau bahkan anggota keluarga yang mungkin saat ini sedang tenggelam dalam badai kehidupan mereka.

Pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum menutup perjumpaan kita pada malam hari ini dalam doa penutup, saya mau mengajak kita semua bersama-sama untuk menyadari bahwa janganlah takut pada keheningan atau saat hening. Di zaman modern yang penuh dengan kebisingan media sosial, tuntutan hidup, dan hiruk-pikuk kota, buatlah waktu untuk naik ke atas bukit seperti Yesus. Sediakanlah waktu hening untuk berdoa. Dalam keheningan itulah kita mendengar suara angin sepoi-sepoi, tempat Tuhan berbisik memberikan ketenangan. Fokuslah pada Yesus, bukan pada badai. Masalah hutang, penyakit, relasi yang retak, atau masa depan yang nyata, seperti angin sekal yang dirasakan Petrus. Tapi jika mata kita hanya tertuju pada masalah, kita pasti akan tenggelam. Yang perlu kita lakukan adalah memandang Yesus melalui doa-doa dan sakramen serta sabdanya. Beranilah berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Tidak apa-apa jika sesekali kita merasa lemah dan takut. Jangan malu mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan selalu terulur, siap memegang tangan kita saat kita berseru meminta pertolongannya. Saudaraku yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih atas sabda kehidupan yang menyapa kami malam ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perahu kehidupan kami. Bahkan di saat gelombang dan angin sakal terasa begitu berat, kuatkanlah iman kami saat kami ragu dan mulai tenggelam dalam ketakutan duniawi. Bimbinglah mata kami untuk selalu tertuju kepada Kristus Putra-Mu. Peganglah tangan kami dan bimbinglah keluarga kami, para pemuda dan pemudi, orang tua, orang yang sakit, dan siapa saja yang saat ini sedang bergumul berat di dalam hidupnya. Berikanlah mereka ketenangan dan kepastian bahwa Engkau selalu ada bersama mereka. Bantulah kami untuk menjadi pembawa damai dan keheningan bagi sesama di sekitar kami. Semua doa dan permohonan ini kami pasrahkan kepada-Mu Bapa, ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih pada malam hari ini. Saya Elizabeth, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, bersama dengan segenap kru RRI Pro 1 Makassar yang bertugas pada malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salve, semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai Anda dan seluruh keluarga tercinta.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sudah kita ikuti tadi program Mimbar Agama Katolik di Ruang Dengar Anda. Kembali saya Arfan melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan Bang Azhar malam ini untuk edisi Minggu, tepatnya 9 Agustus 2026 ini. Drama radio yang akan kami hadirkan berjudul Kurir Tengah Malam. Ini adalah produksi dari RRI Ambon. Seperti apa jalan ceritanya langsung saja kita hadirkan.
1: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita Gurih Rasa sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

aku buat selalu begini rasanya. Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal.

0: luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Jangan Korat. Berita hari ini, restoran Gurih Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran Korat.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya. Mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta. Saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik.

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu...
1: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
1: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
1: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
1: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
2: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Taze the Cook sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Taze the Cook, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RA di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selaku founder Lubang Baca Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun anda berada. Yang baru waktu dengan anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami

0: setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Menyapa Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam ini. Komunitas-komunitas dengan beragam aktivitas mereka di luar sana yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita ini. Kita hadirkan lagi sosok-sosok yang tangguh di kesempatan malam hari ini kalau boleh saya katakan ya. Ada teman-teman dari UKM SAR UNM Makassar yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya perkenalkan langsung narasumber-narasumber saya malam hari ini yang ganteng-ganteng sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa simak di sini ya. Langsung yang pertama saya perkenalkan ada Saudara Nasrullah Rustam ya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat?
2: Baik, sehat.
1: Kalau anak SAR gitu ya, harus... harus selalu sehat. Yeah. Okay, terima kasih. Anda selaku ketua UKM SAR UNM Makassar. Yeah, benar ya? Okay, baik. Nah, Nasrullah ini enggak sendiri, hadir malam hari ini ditemani Ogi Satria. Yeah. Yeah. Assalamualaikum, selamat malam Ogi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.
1: Ini dapat catatan saya ini best rescuer.
2: Ya, alhamdulillah itu dapat predikat dari teman-teman, Pak.
1: Oh, berarti bukan jabatan itu.
2: Bukan, Pak. Ya, saya juga bingung kenapa teman-teman bilang best rescuer ini apa yang jadi tolak ukur seperti.
1: Saya dikirimin itu. Ya. Kok satu ketua, so satu best rescuer.
2: Ya, alhamdulillah
1: beda Pak. Ya. Oke, okay. Terima kasih, sehat ya. Oke. Okay. Baik, kita mau perkenalkan nih dulu di malam hari ini kepada Nasrullah dulu deh, ya, selaku ketua nih. Sejak kapan nih mimpin UKM SAR UNM Makassar nih, Nasrullah?
2: Ya, alhamdulillah sudah kurang lebih 1 tahun masa menjabat saya. Mulai dari tahun 2025 di bulan 1. Kemudian sampai sekarang di 2026. Terkait komunitas-komunitas juga, maksudnya dalam organisasi kita kan UKM SAR UNM sendiri itu dia bergerak di bidang kemanusiaan, relawan,
1: relawan
2: pada umumnya. Namun kita dalam naungan kampus, ya begitu.
1: Jadi Anda 1 tahun ini ada menjabat ya, sebagai ketua, tapi sudah lama gabung. Kan menjabatnya sebagai ketua baru 1 tahun.
2: Iya.
1: Tapi sebelumnya memang sudah gabung sebagai
2: anggota UKM,
1: UKM SAR dari.
2: Bergabung di UKM SAR UNM itu dari tahun 2023.
1: Waktu maba?
2: Waktu semester 3.
1: Semester 3 justru iya. Baru masuk ke UKM SAR. Iya. Nah, apa yang bikin kamu mau gabung waktu itu?
2: Ya, kalau boleh jujur sih...
1: Dijerumuskan sama Ogi? Ditarik sama Ogi? Atau?
2: Sebenarnya sih dari... awal itu cuma rasa penasaran sebenarnya.
1: Penasaran?
2: Iya.
1: Oh, berarti dari satu, semester 1, 2 itu iya. Baru mantau-mantau dulu ya?
2: Iya, betul.
1: Enaknya di mana gitu?
2: Iya. Di UNM juga kan itu ada 13 lembaga kemahasiswaan UKM tingkat universitas. Salah satunya SAR UNM. Dan 12 tingkat UKM lainnya.
1: Wih, berarti Anda survei-survei dulu ya?
2: Iya, betul.
1: Cari level iya, yang high. High performance lah istilahnya. Iya. Nah, kenapa langsung milih, saya mau di SAR deh. Apa memang waktu kamu sekolah begitu, ikut PMRK, apakah ya, atau mungkin yang sukanya hobi-hobi yang...
2: Sebenarnya dari awal itu ada dari teman, dari satu kampung, yang kemudian juga termasuk dalam anggota UKM SAR UNM itu sendiri.
1: Oh, lebih dulu?
2: Iya.
1: Senior?
2: Senior ceritanya. Mengenalkan bilang, ini SAR UNM begini-begini, kerjanya begini-begini. Ya. Dan ya, akhirnya timbul rasa penasaran begitu.
1: Penasaran?
2: Ya, coba ya. Sesuai dengan...
1: Merenung dulu berapa hari gitu. Tidak.
2: Ya pastinya mungkin
1: ada. Pastinya begitu. Gitu. Ya. Paling nanya dulu kan. Ya. Gimana diklatnya, gimana ya. Ininya kan gitu. Oke, okay. Terus gabunglah Anda di situ ya.
2: Iya.
1: 2 tahun jadi anggota, baru terpilih jadi ketua.
2: Iya, 2 tahun.
1: Wih, kenapa bisa ini? Berarti Anda berprestasi dong.
2: Ya. Ya, tidak juga sih.
1: Tidak juga.
2: Iya.
1: Akhirnya jatuh cinta apa cinta di SAR ini?
2: Ya, bisa dibilang begitu.
1: Begitu ya. Hmm. Iya. Oke, jadi kegiatan-kegiatannya sendiri kalau di UKM, di SAR UNM ini, itu ngapain saja itu Nasrullah? Selain mungkin di internal kampus?
2: Ya itu tadi kembali lagi dengan sesuai dengan nama UKM SAR, yang artinya SAR itu sendiri singkatan dari Search and Rescue yang berarti pencarian dan pertolongan. Jadi tugas utama kita itu di SAR UNM ya itu mencari dan menolong korban.
1: Bukan yang di sekitaran kampus ya, misalnya hilang sih itu dicari di kampus. Ya gampang itu mah ya.
2: Ya, ya maksudnya yang begini ketika ada bencana yang membutuhkan pertolongan dan pencarian entah di gunung, entah di hutan, laut, sungai.
1: Ya. Dan Anda melewati berbagai banyak pendidikan tentunya.
2: Iya, tentunya.
1: Dan itu memberikan Anda pengalaman.
2: Iya Pak.
1: Luar biasa. Oke deh. Baik. Kita tahan-tahan dulu ya Anda selaku ketua. Nanti sebentar kita bicara soal program-programnya lagi yang lebih lanjut. Saya ke Ogi dulu. Kalau Ogi gimana Ogi? Sejak kapan bergabung? Ogi sangkatan saya Nasrullah atau?
3: Beda Pak.
1: Beda?
3: Iya. Kebetulan selisihnya saya dengan Nasrullah ini 19, 21.
1: Ah, 19 tahun
3: beda. Dari 2019 saya gabung Pak.
1: Oh lebih dulu?
3: Iya.
1: Kenapa bisa lebih dulu?
3: Karena kalau di kampus saya kebetulan.
1: Berarti Anda sekarang
3: 17.
1: Udah selesai?
3: Iya.
1: Udah selesai?
3: Iya Pak.
1: Tapi masih?
3: Iya masih aktif, masih terlibat aktif.
1: Enggak lekang waktu ya?
2: Iya kita di SAR UNM itu kan status keanggotannya itu seumur hidup.
1: Wow,
2: seumur hidup.
1: Lifetime. Selama mau mengabdi silahkan. Wah
2: ya.
1: Wow. Dari 2017 Anda ini, kalau masuk di SAR waktu itu kenapa?
3: Kebetulan untuk masuk di SAR itu saya sudah punya cita-cita dari SMA.
1: Wow.
3: Waktu itu di zaman SMA kan ada bencana Palu, tsunami Palu waktu itu.
1: Oh yang itu?
3: Iya, yang tsunami, gempa juga.
1: Donggala.
3: Iya betul, yang di Donggala. Terus
1: orang sana kamu?
3: Bukan Pak. Tapi saya prihatin waktu itu kan ada beberapa pengungsi yang dikirim ke ini ke Makassar. Iya. Dari sana Pak saya
1: acuan. Tapi waktu itu SMA?
3: Iya masih sekolah. Dan waktu itu sempat membantu juga sih Pak.
1: Wah, sempat jadi membantu. Relawan kan?
3: Jadi saya sempat menjadi tenaga bantuan yang di ini. Kebetulan di Antang itu kan ada rumah pengungsi begitu. Jadi saya juga sempat menjadi membantu di sana sebagai relawan.
1: Oh ya. di sini
3: juga ya,
1: di
3: betul.
1: Antang itu.
3: Iya,
1: di situ semakin kuat.
3: Betul.
1: Pengen berdaya, ya, pengen membantu.
3: Berguna untuk gitu,
1: Pak. Anda kebetulan masuk di UNM.
3: Ada wadahnya.
1: Langsung nyari emang.
3: Gabung.
1: Besar. Wah, begitu. Tanpa pikir panjang ya, tanpa perenungan seperti Nasrullah ya. Dia mah 2 semester lihat-lihat dulu gitu. Anda dari awal sudah ini.
3: Ya,
1: jangan-jangan masuk di UNM memang karena SAR-nya. Enggak ya? Oke, jadi. Terus cerita dulu deh. Dari anggota terus nih.
3: Iya, betul.
1: Kenapa enggak jadi ketua juga kamu?
3: Karena mungkin pastinya kalau untuk menjadi ketua itu dia bakalan susah Pak untuk turun ke lapangan.
1: Oh iya?
3: Iya. Dia posisinya harus selalu standby untuk jadi komunikasi di antara orang-orang gitu.
1: Kamunya lebih pilih?
3: Untuk selalu di lapangan Pak.
1: Untuk orang lapangan saja nih?
3: Betul Pak.
1: Kamu misalnya yang ngurus itu ya?
3: Iya.
1: Oke, jadi gimana rasanya dari 2017 sekarang? Berapa? 9 tahun?
3: 9 tahun Pak, kurang lebih.
1: Tapi udah selesai kan?
3: Sudah selesai.
1: Iya. Tapi masih di situ. Sekarang aktivitasnya apa?
3: Sekarang saya menjadi tim kreatif Pak di kantor Lundra.
1: Apa?
3: Bekerja.
1: Oh kerja.
3: Iya bekerja sekarang.
1: Kerja.
3: Menjadi sebagai tim kreatif.
1: Konten kreatif juga. Tapi mengabdikan dirinya ke sini.
3: Iya betul.
1: Oh luar biasa. Baik. Nah kenapa sampai dibilangnya best rescuer nih?
3: Kalau
1: kita ngobrol misalnya.
3: Kalau persoalan itu
1: apakah karena kamu pernah menyelamatkan orang atau pernah ada momen tertentu yang sehingga mencap kamu seperti itu?
3: Sebenarnya untuk dari profesi sebutnya best rescuer itu dari teman-teman internal Sarwanem itu sendiri, Pak.
1: Kenapa?
3: Saya juga bingung. Kebetulan kan kemarin dari operasi ATR.
1: Oh, berarti baru itu?
3: Iya, baru, Pak.
1: Istilah best rescuer ini baru?
3: Iya, baru, Pak.
1: Oh, saya pikirnya dari sebelum-sebelumnya. Ya.
3: Tapi dari teman-teman pengurus itu punya agenda bahwasanya setiap bulan harus ada best rescuer satu orang.
1: Gitu. Ya. Setiap bulannya harus ada. Betul. Artinya yang naik bagus performanya. Ada momen. Ibaratnya perusahaan ini ada best employee nih.
3: Kurang lebih seperti itu.
1: Aduh. Kirain kamu pernah menyelamatkan siapa sehingga kamu as the best. Gitu ya. Oke, itu sebuah reward ya. Reward untuk anggota sehingga memicu terus bersemangat
3: begitu. Betul.
1: Oke. Baik. Tadi kalau di UN di SAR UNM sekarang ini nasabah ada berapa anggota? Termasuk yang lifetime kayak Ogi ya?
2: Oh iya.
1: Keseluruhan.
2: Dari keseluruhan itu semenjak didirikan tahun 2001 sampai sekarang anggota tetap SAR UNM itu sekarang berjumlah 371.
1: 371 total ya,
2: total
1: berarti dari, dengan yang sudah selesai tapi masih terdaftar sebagai anggota.
2: Tidak kan di SAR UNM itu seperti yang saya bilang tadi, status keanggotannya itu seumur hidup.
1: Seumur hidup.
2: Ya.
1: Tapi yang aktif sekarang masih berkuliah? Sekitaran berapa? Seratusan?
2: Ya, kurang lebih.
1: Begitu. Kemudian itu kalau ini kan perlu persiapan terus ya.
2: Iya,
1: standby terus.
2: Standby.
1: Jadi kalau di kampus standby aja.
2: Standby.
1: Standby. Tapi diisi dengan pelatihan-pelatihan.
2: Iya, pelatihan tentunya dengan pelatihan, merepres materi-materi. Ya, karena bisa dibilang kerjaan teman-teman tim SAR gabungan ketika di lapangan itu kan selain menolong orang lain, tentu juga diri sendiri harus yang pertama harus bisa taktisi sendiri dulu sebelum bisa membantu orang lain. Ya, kan begitu prinsipnya.
1: Gimana caranya mau bantu orang ya? Kamu sendiri lagi sakit gitu.
2: Ya.
1: Ketika kamu ini nggak tahu caranya juga bantu, siapin diri dulu ya.
2: Ya.
1: Oke deh. Baik, nah teman-teman ini pendengar serta pemirsa, kita masuk ke segmen ini berikutnya, yaitu Nasrullah dan Ogi ini dua dari sekian banyak tim relawan begitu ya, yang kemarin terlibat dalam pencarian pesawat ATR ya di Gunung Bawah, Gunung Sarawak. Nah, waktu kejadian itu, pas kejadian itu memang langsung dapat info, itu langsung gerak ke sana atau tunggu gimana tuh keterlibatannya kalian di sana?
2: Sebenarnya begini, di setiap ada info operasi yang masuk, teman-teman di SAR UNM dan juga teman-teman potensi yang lain, lembaga potensi yang lain, ya itu pasti berkoordinasi dulu dengan Basarnas, karena kan
1: induk di situ ya.
2: Iya, induk di situ. Kalau tidak salah hari itu sekitar jam-jam 2 sore kayaknya ada info masuk dari Basarnas, katanya ada pesawat yang hilang kontak. Di samping itu teman-teman pengurus yang lain meng-cross check apakah info itu betul atau bagaimana. Teman-teman pengurus yang lain juga sementara persiapan mempersiapkan SRU yang akan ditugaskan untuk turun. SRU kemudian juga alat, termasuk alat itu semua kita siapkan sebelum turun.
1: Nah, waktu itu kan nggak salah akhir pekan ya? Hari Sabtu. Berarti agak lengang-lengang deh.
2: Iya, agak lengang.
1: Terus dapat info itu langsung.
2: Ya.
1: Sesuai SOP harus kumpul gitu. Atau tunggu pas ada permintaan.
2: Sebenarnya kalau untuk permintaan itu tidak ada dari, kata
1: tidak ada kata permintaan.
2: Itu murni dari.
1: Murni.
2: Ya, hatinya teman-teman.
1: Jadi saat itu dapat info dari Basarnas juga ada yang gini-gini, langsung Nasrul dan kawan-kawan menyiapkan ya. Diri. Berapa orang anggota disiapkan waktu itu?
2: Waktu itu Sarunem mengutus 8 anggota yang sana.
1: 8?
2: Iya.
1: 8 dulu?
2: Isinya. 8.
1: Atau memang dari awal 8 terus?
2: Dari awal sebenarnya itu 5, kemudian
1: 5 nyusul.
2: Yang tiganya itu kita tambah karena permintaan dari lapangan katanya butuh lagi seru tambahan, jadi tuan-tuan pengurus menambah lagi 3 seru.
1: Untuk Mas Rul kemarin turun lapangan juga?
2: Kalau saya
1: tinggal koordinasi.
2: Iya.
1: Ogi yang turun. Ogi yang turun. Berarti Ogi dan kawan-kawan berapa di lapangan?
3: 8, Pak.
1: 8 di sini.
3: Iya, 8 orang.
1: Ogi tepatnya di mana dapat posisi di mana pencariannya titiknya?
3: Kebetulan waktu itu ketika sampai di sana kita langsung di briefing dengan
1: pas hari pertama itu.
3: Hari kedua. Situ timnya solo tadi, Pak, yang 3 orang.
1: Yang 3 bukan kalian.
3: Ya bukan saya, tapi ada teman-teman yang lain dari Sarwa.
1: Pas gitu. Oke. Okay. Anda menyusul di hari kedua.
3: Hari kedua.
1: Ditugaskan.
3: Betul, Pak.
1: Dapatnya di mana namanya?
3: Waktu itu di hari pertama saya langsung masuk di tim puncak. Kita langsung masuk ke tim penyisiran. Langsung ke atas kita, langsung ke puncak untuk melakukan evakuasi. Kita niatnya masuk untuk evakuasi ke atas, tetapi dengan cuaca yang menghambat, yang badai, hujan dan lain-lain, waktu itu dibatalkan. Nah, kita lanjut untuk esok harinya. Jadi di hari pertama tuh saya turun kembali, Pak, turun ke bawah.
1: Nah, jadi, karena tidak memungkinkan, milih turun.
3: Nah, diturun,
1: perintah ya. Turun.
3: Ya. Perintah turun sama teman-teman yang lain juga.
1: Begitu. Dan memang banyak ya waktu itu ya.
3: Betul,
1: banyak.
3: Betul. Untuk potensi SAR itu kurang lebih 1.100.
1: Ya. Tapi dipencar.
3: Iya, betul, Pak.
1: Dibagi tapi inti ya. Pusatnya kan dari awal ininya kan titik diketahuinya itu kan dari puncak dulu kan.
3: Ya,
1: dapatnya serpihan itu kan ya, yang betul, dari video.
3: Iya.
1: Dapatnya di situ.
3: Ya,
1: ternyata dia kan ke bawah.
3: Iya, betul.
1: Nah, dari hari kedua sampai selesai kamu di sana. Oke.
3: Okay. Sampai selesai, Pak. Betul.
1: Wah. Turun ke titik itu juga?
3: Turun. Kebetulan di hari ketiga. Di hari ketiga saya naik di tim puncak. Nah, naik ke tim puncak. Setelah itu sama kasusnya di hari pertama tadi, batal karena badai.
1: Badai lagi.
3: Terus pada saat itu koordinasi dengan Basarnas, ternyata tim kita disuruh untuk menetap tinggal di pos 9. Nah, untuk menyesuaikan dengan cuacanya. Begitu. Jadi biar tidak buang banyak tenaga daripada kita naik turun tiap hari. Jadi kita standby di pos 9 dulu. Nah, nanti kita tunggu logistik saja dari bawah. Begitu. Jadi di hari ketiga setelah itu kita menetap terus. Nah, kita menetap di pos 9 terus sampai hari selesai. Nah, untuk menjelang hari-hari selanjutnya itu dari situ kita dapat koordinasi terus dari teman-teman di lapangan bahwasanya ada penemuan korban di sini, kita yang menjemput, seperti itu.
1: Karena memang dibagi-bagi tugasnya.
3: Iya, betul, Pak. Ada tim penyisir,
1: ya,
3: ada tim evakuasi
1: ada dan yang lain. Ya, tim evakuasi, ada yang tim
3: logistik juga.
1: Logistik begitu ya. Oke. Okay. Ini pengalaman pertama teman-teman SAR UNM.
2: Yang kesekian kalinya.
1: Dengan level kejadian seperti ini?
2: Sebenarnya sudah banyak operasi-operasi besar yang diikuti SAR UNM. Mulai dari senior-senior dulu, operasi Aceh termasuk senior-senior berangkat
1: ke sana.
2: Iya, yang tsunami Aceh 2004. Kemudian Merapi juga, pesawat Air Asia juga sempat kemarin.
1: Air Asia.
2: Gempa Palu, Masamba, banjir bandang Sinjai. Jadi Ponto sudah banyak sebenarnya, Pak, kalau operasi-operasi skala besar. Dapun juga operasi-operasi skala kecil. Di periode saya saja ini Pak, sudah 37 operasi selama saya menjabat ini dilakukan teman-teman besar UNM.
1: Oh, itu normal kah? Atau kalau 37 itu mungkin masih dianggap normal kah?
2: Normal.
1: Atau masih normal ya? Iya.
2: Wah, itu karena seingat saya pernah periode tahun berapa itu tembus sampai 50 operasi Pak.
1: Wah.
2: Teman-teman ikuti dalam setahun itu.
1: Biasa ini ya. Oke. Tapi ya di sinilah juga pentingnya juga mengetahui untuk mengetahui kesiapsiagaan masing-masing ya, anggota itu seperti apa tuh Nasrullah? Misalnya kayak gini kan butuh bantuan nih dari basarnya misalnya Basarnas mengumumkan butuh ini sekitar ini 5. Menseleksi mereka ini yang siap-siap bagaimana Nasrullah?
2: Ya,
1: siap diturunkan begitu sesuai kebutuhan. Atau ada tracking medan dulu atau gimana? Di setiap bencana kan beda-beda tuh penanganan kan?
2: Ya pertama itu pasti kita lihat kondisi dulu Pak. Karena terkadang juga banyak anak-anak yang bersedia ikut tapi ya bisa dibilang dia kurang mampu di sini. Contohnya di laut kan otomatis biasanya teman-teman itu menyelam apa segala macam. Yang kuat fisiknya di gunung apa tentu yang pertama kita lihat itu pertama medan, kemudian setelah itu teman-teman dari pengurus itu berkoordinasi lagi sesama anggota bilang ini ada operasi begini-begini, siapa yang siap turun dan nantinya di lapangan ini akan melakukan kegiatan-kegiatan begini, contoh selama apa segala macam. Ya jadi biasa itu dari teman-teman yang bisa dibilang mahir dalam menyelam itu bisa
1: diprioritaskan.
2: Ya. Walaupun terkadang banyak teman-teman dari misalnya ada anggota lain, ya tapi kebetulan dia kurang mahir menyelam, nah kita prioritaskan dulu yang mahir.
1: Karena kembali lagi gitu tadi ya. Bisa ngurus diri dia nggak nih?
2: Harus sendiri.
1: Jangan sampai jadi beban di sana. Emang itu jadi itu ya? Emang jadi itu ya? Jadi pantangannya seorang relawan SAR gitu ya?
2: Ya jadi begini Pak, di teman-teman di tim SAR itu mempunyai prinsip itu cukup satu korban, jangan menambah korban lagi. Cukup yang korban jadi korban. Jadi yang jadi tim rescue enggak usah jadi korban.
1: Apalagi jadi beban ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, dari itu berarti ya kembali lagi tentunya persiapan materi masing-masing personil itu harus di upgrade terus. Nah, bagaimana dengan pengembangan setiap personil itu Nasrullah dalam UKM SAR UNM ini itu mengupgrade-nya seperti apa? Misalnya apakah memang ikut pelatihannya langsung ke induk ke Basarnas atau pelatihan-pelatihan mandiri saja ini dari senior-senior Anda mungkin?
2: Kalau mengenai mengupgrade materi ya tentu kita adakan pelatihan-pelatihan. Entah itu di pelatihan yang langsung dari teman-teman anggota yang bawakan materi. Ya, kadang juga kita latihan gabungan bersama potensi lain. Ya, kadang juga langsung dari Basarnas yang memberikan materinya.
1: Begitu. Itu juga penunjukan juga nih. Ini kamu belum dapat ilmunya ini kan, Ogi? Ikut di sini.
2: Iya,
1: begitu ya. Supaya bagi-bagi lah ilmu.
2: Iya.
1: Jangan kamu terus gitu. Oke, menarik sekali perbincangan kita soal bagaimana Nasrullah dan Ogi ini dari UKM SAR UNM ini bagaimana dari awal kemudian keterlibatan mereka termasuk bagaimana menjadi salah satu apa ya dari sekian banyak tim relawan yang terjun juga di penyelamatan korban ataupun juga menangani peristiwa yang baru kemarin terjadi di Bulu Saraung ya. Nah, kita akan tanya-tanya lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi jangan kemana-mana, kita break sejenak, melewatkan dulu beberapa informasi ini.
4: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
5: Apaan sih? Orang lagi me-time. time juga.
4: Time sih me time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
5: Ogah, males ah makan.
4: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Seruan malam hari ini di program Ngobras ya, bersama Nasrullah Rustam dan Ogi Satriani dari UKM SAR UNM. Oke. Nah, kalau untuk gabung di UKM SAR UNM sendiri ini Nasrullah, mungkin seperti apa sih syarat-syarat yang bisa seorang mahasiswa yang pengen gabung misalnya?
1: Ya, syarat yang paling utama itu ya tentunya dia mahasiswa UNM.
0: Harus mahasiswa UNM.
1: Harus mahasiswa UNM karena kita
0: berKTP
1: kan,
0: UNM.
1: Kita ini kan lembaga tingkat universitas di UNM itu sendiri. Ya, jadi harus berstatus mahasiswa aktif UNM mulai dari semester 1 sampai semester 5, Pak. Begitu.
0: Oh, batasnya sampai
1: ya, batasnya sampai semester 5. Karena lewat dari itu ya takutnya kita mengganggu juga akademiknya teman-teman yang bergabung. Jadi kita batasi sampai semester 5.
0: Oke, dan itu penerimaannya setiap tahun. Ya. Ada kuota berapa anggota yang diterima?
1: Kalau
0: tergantung kebutuhan.
1: Kalau itu kita dari SAR UNM yang namanya lembaga kemanusiaan, ya kita buka untuk semua mahasiswa UNM siapapun yang mau ikut bergabung, Pak. Tanpa ada kuota terbatas begitu.
0: Oh gitu? Iya. Ya, misalnya tahun ini kita hanya butuh 50 anggota. Enggak.
1: Kalau kita kan salah satunya organisasi lapangan. Yang kemudian saya lihat di tingkat-tingkat universitas sekarang, minat teman-teman mahasiswa dimanapun itu, ketika dibilang lembaga yang terjun ke lapangan, ya pasti minat teman-teman kurang di situ, Pak.
0: Oh iya?
1: Ya, termasuk juga ya mungkin mental juga teman-teman.
0: Kena mental?
1: Ya, begitu, Pak. Maksudnya kan kita di lembaga yang terjun langsung di lapangan itu kan tentunya kita harus siap mental dan fisik. Yeah. Nah, dan di poin itulah kebanyakan teman-teman mahasiswa UNM yang gugur, Pak. Tapi kalau untuk pendaftar sebenarnya itu sampai ratusan, tetap ratusan. Cuma yang bertahan sampai jadi anggota ya beberapa saja, Pak.
0: Jadi itu mungkin di dalamnya pasti ada kan. Ya kita lihat aja sampai berapa lama dia bertahan.
1: Iya. Apalagi di apalagi di kita itu kan masa diklatnya itu kurang lebih 3 bulan rangkaian kegiatannya, Pak. Jadi memang agak lama.
0: 3 bulan ya.
1: Iya. Keluar outdoornya saja itu kita 3 kali. Jadi ya wajarlah untuk organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan menekankan di fisik dan mental, karena itu tadi kegiatan kita itu hampir sepenuhnya di lapangan, Pak. Jadi mau tidak mau fisik dan mental kita terus upgrade terus
0: ya. Oke. Baik, berkaca kejadian kemarin nih, dengar-dengar kalian kan sudah menuntaskan tugas.
1: Ya.
0: Dapat reward ini kan ya. Reward ya.
1: Ya,
0: apa nih? Penghargaan apa nih?
1: Penghargaan sebagai tim relawan yang ikut di pesawat ini, kecelakaan pesawat dari gubernur, Pak.
0: Semua yang terlibat dapat? Atau atas nama SAR aja, SAR UNM?
1: Beberapa juga lembaga terima. Bukan cuma dari SAR UNM saja terima. Semuanya lah penghargaan.
0: Oke, terus gimana perasaannya, Ogi?
2: Kalau persoalan penghargaan ini gimana, Pak? Kalau saya pribadi tidak terlalu mengharapkan juga begitu. Tapi kalau misalkan kita dapat apresiasi dari orang lain, ya kenapa tidak kalau kita terima seperti itu?
0: Paling tidak itu hal yang kesekian ya.
2: Iya, bukan yang jadi utama, bukan yang utama itu, Pak.
0: Intinya pengen jiwa SAR-nya itu yang utamanya.
2: Iya, betul, Pak.
0: Oke. Kalau kejadian kemarin itu yang paling berkesan kah bagi Anda? Atau ada yang lebih parah nih sebenarnya?
2: Kebetulan juga beberapa, kalau kita selama saya berada di Sarwenim itu sudah 3 kali kena operasi ini, turun di operasi nasional seperti ini. Nah, untuk yang paling berkesannya, mungkin berkesan lah tiap-tiap ini, yang 3 kalinya karena beda-beda.
1: Tidak ada yang dibayar, sebenarnya murni pengeluaran lembaga sendiri untuk teman-teman yang turun operasi, menggunakan uang operasional lembaga, turun.
3: Atau bahkan dana lagi minim-minim atau nggak ada sama sekali, tetap harus dengan jiwa. Jangan juga ya, jangan juga ya, kita butuh bekal ya. Oke, kalau Ogi,
2: ya, Pak.
3: Gimana? Apa yang selama 9 tahun kurang lebih di dunia SAR, is this your life?
2: Kalau saya sendiri pribadi itu lebih ke jiwa sosialnya sih, Pak, saya merasa. Karena kadang ketika saya di lapangan juga berpikir, lah ngapain saya hujan-hujanan, panas-panasan, basah-basah, kotor, segala macam. Sedangkan saya bisa rebahan di rumah, main handphone apa segala macam, kayak gitu. Nah, jadi dari situ juga saya berpikir kayak, oh mungkin ini jiwa sosial yang sebenarnya kurasa, seperti itu. Pernah juga satu momen seperti tadi yang disampaikan sama Nasrullah, ketua, saya pernah dapat satu momen operasi di Wajo. Kebetulan waktu itu anak kecil setelah ditemukan satu minggu waktu itu, ketika ditemukan, kejadian yang persis tadi sampaikan, orang tuanya, ibunya yang tiba-tiba datang sambil menangis terus pegang bahunya kita semua sambil berterima kasih, seperti itu. Nah, itu yang menjadi berkesan juga bagi kita.
1: Iya, setiap tim relawan
2: ada cerita sendirinya setiap
3: operasi. Sebuah kata terima kasih yang tulus.
2: Iya, betul.
3: Itu jadi penyuntik lelah semuanya.
2: Betul,
3: ya. Dan mau berbuat lagi dan lagi.
2: Iya.
3: Oh, itu yang bikin nagih ya. Iya, beneran kan? Apalagi kayak kemarin ya. Setelah langsung selesai gitu ya.
2: Iya.
3: Dinyatakan semua korban ditemukan dan semua. Waduh,
2: langsung lepas semua perasaan.
3: Ibaratnya ini. Ibaratnya itu plong gitu ya. Oke, baik. Saya sebelum closing, saya mau Nasrullah dan Ogi ini punya pesan motivasi nih bagi teman-teman di luar sana, khususnya yang mungkin belum berani untuk gabung-gabung di SAR, bukan hanya di UNM ya, tapi di tim-tim relawan lainnya seperti itu. Apa kira-kira support motivasi bagi mereka untuk mau terlibat begitu daripada mager-mageran?
1: Ya mungkin untuk saya ya, khususnya untuk teman-teman mahasiswa UNM ya, memang di lembaga SAR UNM itu sendiri, UKM SAR UNM itu tersendiri, kalau teman-teman mau cari prestasi, piagam, sertifikat apa segala macam, saya katakan SAR UNM bukan tempatnya. Tapi kalau teman-teman mempunyai jiwa sosial yang tinggi, kepedulian terhadap sesama, ya SAR UNM lah tempatnya untuk teman-teman bisa mengimplementasikan minat dan bakatnya teman-teman. Karena kalau itu tadi, teman-teman cari prestasi, cari piagam apa, piala, SAR UNM bukan tempatnya. Murni kita bekerja untuk sesama. Ya mungkin begitu.
3: Untuk kemanusiaan. Kalau Ogi?
2: Kalau saya menjadi closing statementnya itu simpel aja sih, Pak. Persoalan kebahagiaan. Kalau semisal kita mau bahagia hari ini, minum kopi di pagi hari. Kalau misalkan kita mau bahagia esok hari, perbanyak istirahat di malam hari. Kalau semisal kita mau bahagia seumur hidup, membantu orang lain.
3: Membantu orang lain.
2: Iya, seperti itu.
3: Oh, oke. Dan sekali terjun di dunia relawan atau SAR seperti ini, nah itu jangan setengah-setengah.
2: Ya? Iya.
3: Kalau setengah-setengah mending mundur. Oke, sukses terus Nasrullah dan juga Ogi. Untuk UKM SAR UNM juga ini mudah-mudahan tambah banyak anggotanya, tambah banyak juga menolong orang.
2: Siap,
3: ya. Tambah banyak terlibat dalam apa namanya penanganan-penanganan masalah-masalah kemanusiaan ya terjadi ya. Dan saat ini pasti tetap standby ya.
1: Iya,
3: masih main karena cuaca juga masih stabil. Oh, oke. Okay. Terima kasih sudah hadir di Ngobras. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua juga buat teman-teman di luar sana untuk mau berorganisasi, khususnya juga mau terjun ya di dunia relawan kemanusiaan, salah satunya di UKM SAR UNM di sini ya. Ade, Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube Prosatri Makassar ya, pada Ogi dan Nasrul di sini. Dan pendengar, saya cukupkan sampai di sini, kita akan hadirkan nanti sosok-sosok komunitas dan tim-tim relawan lainnya yang menginspirasi kita di Ngobras, hanya di Prosatri Makassar. Saya Arfan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ngobras.

0: Selamat malam rekan dimanapun Anda berada, menyapa ruang dengar Anda kembali di edisi akhir pekan ini dalam program Ruang Rindu, program spesial lagu nostalgia, La Nosta. Alunan lagu-lagu yang akan membawa Anda sejenak melalui ya masa-masa yang telah lalu, yang telah lama. Di malam hari ini kita kembali hadirkan melalui lantunan-lantunan lagu-lagu nostalgia. Caranya gampang, langsung bergabung di 0821-33-33-9440. Untuk Anda yang juga mungkin saat ini baru monitor siarannya Prosatu dari Makassar dimanapun berada ya, bisa gabung di program nostalgia, lagu-lagu nostalgia malam hari ini. Sudah ada penelpon yang pertama ya, kita langsung terima dulu nih, siapa gerangan berikutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu nostalgia Marfan.
0: Dari
1: Bobby di Polman.
0: Bobby di Polman, apa kabar Bobby?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Kabar sehat ya. Oh, okay. Jumpa lagi kita di lagu-lagu nostalgia malam ini. Untuk malam ini kita tawarkan lagunya Setangkai Anggrek Bulan, punyanya Rani. Kemudian ada Rindu Untukmu, Panci Ponda. Kemudian ada Ani Carrera, Harapan Cinta.
1: Iya, Ani Carrera.
0: Ani Carrera, oke. Sapaannya buat siapa ini?
1: Oke, menyapa buat Anissa Hakim, Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica Indah, Tika Yuda, Ina Arfa, kemudian Bunda Sopir, Jana Yasir, Ina Kisalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Pondatu Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Hesti, Kopading, Ayasari, Aldi Hidayat, Charlie Margareta, Ahmad Jani Tatmung, Nurmina M. Nur, kemudian ada juga Tio, Yola, Banset, Maya di Gorontalo, Kauki, Kawaida, dan Ibu Sumi, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke,
1: makasih Bu Harpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp, ada Pak Ahmad Yani Tasmun. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Iya, La Nosta, lagu nostalgia.
2: La Nosta, lagu nostalgia.
0: Apa kabar
2: Panci
0: ini?
2: Panci Ponda.
0: Wih, langsung Panci Ponda ya. Ada Rindu Untukmu.
2: Iya, baik-baik.
0: Kabarnya baik ya, Pak Ahmad Yani.
2: Kabarnya
0: ya.
2: Baik.
0: Ya. Oh, oke deh. Malam ini menyapanya buat siapa ini?
2: Yang baru lewat ada Bobby, ada Tika, ada Maya di Gorontalo, ada Indah di Sopeng. Ada Asar, Layasari, ada Ama, Aulia, ada Uki, ada Putri Pandatu, ada Asri Diwotu, Aldi Hidaya, Rosjana Yasir, Yang Indrawang, Maimunda Gani, Waida Martawati, Bunda Sofi, ada Tantri sama Esti, dan semua-semuanya nih.
0: Dan semuanya ya, oke.
2: Okay. Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani tadi langsung ikutan di lagunya Panci Ponda, ada Rindu Untukmu. Kita ke mana lagi nih? Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, La Nosta.
3: Dari Bahar di Bercamen ini, Bodi Pak.
0: Bahar di Bone.
3: Iya, itu Irfan Yusri.
0: Ye, Ayah Kariba.
3: Iya, terima kasih. Lagunya dulu, lagunya di mana dulu?
0: Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sabar, sabar.
3: Tidak ada. Lagunya apa nih putar itu?
0: Oke, Pak Bahar.
3: Ya.
0: Dengar dulu baik-baik ya.
3: Oh, ya.
0: Ada Ani Carrera, Harapan Cinta, Panci Ponda, ada Rindu Untukmu, Setangkai Yang Anggrek Bulan dari Rani, Mengapa Harus Jumpa dari Pampers.
3: Halo, apa? Kita rindu.
0: Ada Rindu Untukmu, Pance.
3: Iya, ada Rindu Untukmu.
0: Menyapa buat siapa ini, Pak Bahar?
3: Buat Nur Dimaros, Pondatu di Pindrang, Ibu Nusnya bersama Pak Umar di Pampang 1, Pak Ustaz di Pampang 2, terus Maya di Gorontalo, Ibu semua di sudian sana.
0: Mm-hmm.
3: Siapa yang berlewat tadi? Bergendang teriak sorannya siapa tadi?
0: Ya.
3: Ya. Ya. Berlewat pertama siapa?
0: Oh.
3: Berlewat pertama.
0: Iya, pelan-pelan Pak, pelan-pelan, sabar.
3: Halo, yang menelepon pertama.
0: Iya, sabar, Pak Bobby di Polman. Tidak monitor kini kah?
3: Ya, selamanya ini tanpa ada
0: kecuali. Iya, monitor gitu Pak Bahar.
3: Selamat merdeka.
0: Oke, terima kasih Pak Bahar ya. Jadi mohon monitor dulu. Sabar, belum ngomong tatut-tatut-tatut ini ya. Kita ke WhatsApp, siapa gerangan? Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. La Nosta. Ada Mbak Uki.
4: Iya.
0: Iya, Didaya.
4: Lagi di shopping.
0: Oh, lagi di shopping. Oke.
4: Iya.
0: Malam ini ikutan di lagu yang mana ini? Mbak Uki.
4: Ini lagunya Ada Rindu Untuk.
0: Ah, Pance Ponda juga. Laku Pance Ponda malam ini iya. Ya. Menyapa buat siapa?
4: Ada yang baru lewat, ada Kak Yanita Smon, ada Bobby, ada Kak Nurmina juga, ada Sujana Yasir, ada Pak Gapur, Bunda Sopi, Nak Krista Lara, Kak Riko, ada Yan Hendrawan, ada Dimas, Samsia Maisar, Mimuna Gani, Nasrin Yansir, Wahida Martawati, ada Pak Astri, Puan Datu, Kak Uli Ape, Kak Nela, Roma Mario, apalagi Pak Arjuna, Tantri Hesti, ada Tika, ada Mama Rita, ada Tante Hasna di Bone, Dara Biru, Mayang Putri Bone.
0: Dan semua-semuanya, Mi.
4: Andi Samsudin, siapa lagi ya, ada Bu Sumi, dan semua-semuanya, Mi, yang lagi monitor buat siapa lagi? Yang tugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita ke line telepon, sudah ada yang bergabung. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pablo Sewang.
5: Sekali bro.
0: Siap. Sehat ya.
5: Sehat Allah ya. Aman dan sentosa.
0: Kalau Pablo Sewang malam hari ini ikutan di lagunya siapa nih?
5: Mengapa kita harus jumpa?
0: Yang kita tanya saya. Saya tanya Ki, lagunya yang mana kita mau ambil?
5: Ini lagunya itu.
0: Hah? Lagunya
5: ini,
0: itu kan?
5: Ini lagunya.
0: Oh, saya kira bertanya Ki. Sapaannya buat siapa ini?
5: Saya buat jumpa Pak Gapur di Nanjalin, Pak Lupus di Mari-Mari, Arjuna di di Baruga, Pak Anissa Hakim di Wantang, Anwar di Kumala, Wanatu di Pindrang, Indah di Sopeng, Isha di Bone, Bunda Sopi di Popau, Tantri di Pare, Nur Hikmah di Maros, Sendri Yusuf, Pak Bobi semuanya di Poman, Astri di Wotu, Junedi,

0: juga persediaannya ya. Iya. Mm-hmm. Buat Bung Arfan.
1: Iya.
0: Saya selalu lanjut juga sih.
1: Mm-hmm.
0: Sukses dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih Pak Blesewang. Kita langsung beralih ke WhatsApp. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, la nosta.
1: Yes. Gimana kabar ini Bunda Sofi?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kabar baik ya.
2: Yes.
1: Oke deh, untuk malam ini kita tawarkan beberapa lagu nostalgianya. Rani Carrera.
2: Yes, lagunya Rani.
1: Rani, setangkai. Rani. Yes. Anggrek bulan. Masih ada kayak, yes, masih banyak sih tukang anggrek bulan sekarang ini. Kayaknya susah, kurang mie orang pelihara anggrek. Tambah kurang.
2: Di tetangga aku itu di pohon mangga itu anggreknya,
1: masya Allah. Masih ada ya.
2: Iya, di pohon mangga.
1: Iya, susah Tommy karena banyak orang juga tebang itu pohon mangganya.
2: Kurang. Kalau tetangga aku itu memang dia sengaja memang untuk ditanam dari dulu supaya bisa bisa nempel anggreknya.
1: Anggrek, karena anggrek kan begitu ditempel pi.
2: Iya.
1: Iya. Oke. Menyapa buat siapa ini Bunda Sofi?
2: Iya. Dari penelpon pertama ada Pak Bobby, kemudian ada Pak Bahar. Pak Bahar begitu kalau gabung di RRI.
1: Nah Jojo
2: terlalu terburu-buru.
1: Belum pergi nak dengar sudah. Nah tembak Meki ini. Oke, lanjut.
2: Iya. Kemudian ada Uki yang lagi di Sopeng, ada Ahmad Jani Kasbun, Pak Abdullah Sewang. Kemudian ada Ina Kristalara di Moncoloy Maros. Ada Pak Fajar di Palopo, kemudian ada Asri di Wotu, ada Tika di Sabang, kemudian Tantri di Parepare, lalu kemudian ada Abdul Salam di Labuan Bajo, ada Sinta di MU, lalu kemudian ada Rosjana Yasin, Samsia Maisar, Wahida Martawati, ada Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar. Pokoknya semuanya deh tanpa kecuali semuanya. Bang Arfan lanjut tugasnya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang menggantung nih di telepon ya. Halo.
0: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanosta, dengan siapa di mana?
0: Iya, Lanosta.
1: Dari siapa di mana?
0: Dari Hakim dari Bantai.
1: Pak Hakim di Bantai. Ini lamanya baru muncul lagi Pak Hakim nih. Sehat ya?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Okay. Alhamdulillah. Kalau Pak Hakim ikutan di lagu yang mana nih Pak Hakim? Ani Carrera, Harapan Cinta.
0: Ani Carrera.
1: Ani Carrera. Sapaannya buat siapa ini?
0: Sapaannya dari buat Bobby, Pak Blesewan, Pak Bar, Ahmad, siapa tuh Ahmad? Ting sama ini Bunda Sofi, Indah di Sopeng juga, Jai Maya, pokoknya semuanya ini pendengar RRI.
1: Semuanya saja ya.
0: Makasih saya selalu menjalankan tugasnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tahan sejenak dulu pendengar ya. Sebentar kita bisa berinteraksi lagi setelah kita hadirkan dulu ini Ani Carrera, Harapan Cinta dan Ada Rindu Untukmu.

0: Dan waktu kita menemani Anda di program Ruang Rindu khususnya La Nostra malam hari ini, kita lanjut ya. Setelah dua lagu tadi, kita berikan kesempatan nanti untuk ikutan di lagunya Rani, Setangkai Anggrek Bulan, Mengapa Harus Jumpa dari Pambers, dan juga masih ada beberapa lagu lainnya. Kita ke penelpon dulu ya, yang berikut. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, La Nostra, selamat malam.
1: La Nostra.

0: Malam ini mau ikutan di lagu yang mana, Ki? Ada Rani, Setangkai Anggrek Bulan, Mengapa Harus Jumpa dari Pambers, Cinta, apa ini, Hatiku Menangis, Betaria Sonata, Benci Tapi Rindu, Rati Purwasi, Natalia Jamal Mirdad. Ya, yeah, Hatiku Menangis, oke. Okay. Menyapa buat siapa kini, Andianisa?
1: Buat Viola masuk ya, sayang. Buat Bunda Sopi, Pak Bobi, Pak Yusuf, Indah Siki, Sopen, Icai Bone, apalagi, Aulia Sul, Pak Tusewan, Tantri, semuanya paling masak pendek.
0: Oke. Okay.

0: Iya.
1: Panjang ngomong kisah selalu nih.
0: Oke.
1: Sama Piola nih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke WhatsApp. Siapa gerangan di ujung di ujung WhatsApp? Halo. Selamat malam. Halo. Oh, ada Mbak Tantri di Parepare. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Lanosta.
0: Mbak Tantri ya.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar ini Parepare?
2: Alhamdulillah baik. Masih panas, belum ada
0: masih panas
2: hujan.
0: Ya. Iya. Malam ini Mbak Tantri ikutan di lagu yang mana?
2: Mau lagunya.
0: Ada Rani Setangkang Gregulan, Mengapa Harus Jumpa Pambers, Hatiku Menangis Betaria Sonata, Benci Tapi Rindu Rati Purwasih, Natalia Jamal Mirdad.
2: Iya. Itu, Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu. Menyapa dulu buat siapa nih?
2: Iya. Menyapa tadi ada Bunda Sopi di Betempau Pau sana, terus ada Pak Abdullah Sewang, ada Bobby di Polman, ada Pak Amayani Tasmu, sama Ibu Nurmina, ada Uki. Mm-hmm. Ada Ibu Andi Anissa dan Pak Hakimnya, ada Sri Sinta, ada Uci Didaya, terus ada Bu Rosdiana Yasir, ada Tika di Sabang. Pokoknya buat semuanya.
0: Pokoknya buat semuanya nih.
2: Oke.
0: Siap.
2: Arfan.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Tantri kita ke line telepon. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ruang Rindu Lanosta, dengan siapa ini?
3: Lanosta.
0: Ya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Asri di Wotu.
0: Asri di Wotu. Gimana cuaca di sana di Wotu?
3: Alhamdulillah cerah ceria ini.
0: Cerah ceria. Oke. Okay. Iya. Malam ini ikutan di lagu yang mana ini?
3: Ikut di Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu. Ya, ya, ya, ya. Silakan menyapa buat siapa?
3: Iya. Ini apa buat Pak Dula Sewang, ada Pak Ali Malengkeri, Pak Arjuna, Ahmad Jani Tasmun, Pola Tri Pindrang bersama Nur Alam, ada Opa Ding, ada Pak Miski Marim Arif, ada Ika Disabong bersama Yuda, ada Bunda Sofi, Minyak Kristalara, Sumpah Maisa, Rosudana Yasir, ada Umpi Bidaya, Murdina Enur, ada Ahmad Jani Tasmun, Tantri di Pare bersama Hesti, ada Maya di Gorontalo, buat siapa lagi, Aulia di Andrekang, ada Anto juga di sana, buat Turinta di Takalar, ada punya semua-semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Asri di Wotu. Sudah bergabung. Kemudian di belakang Pak Asri kita, ya, mohon sabar ini ya, ini agak lambat beralihnya. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana kabar?
0: Kabar baji-baji ji.
4: Dapur menjalani warahmatullahi.
0: Iya, sehat ki.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, ikutan di lagu yang mana kini Pak Gafur?
4: Ikutan di Asri.
0: Di Pak Asri, Benci Tapi Rindu.
4: Iya.
0: Iya, yeah. Menyapa Maki dulu.
4: 11 Ewan Pisar Cilas. Bobby di Polman.
0: Iya. Yeah.
4: Puan Datu. Bukit di Daya. Amak Yani Tasmun di Sepeng.
0: Iya. Yeah.
4: Harga di Sinjai. Arpa di Selayar. Dika di Sabang. Maya di Gorontalo. Akin di Bantai.
0: Iya. Yeah.
4: Pak Lupus di Marmari. Indah di Sepeng.
0: Iya. Yeah.
4: Permina M. Nur di Sepeng juga. Harga di Sinjai.
0: Iya. Yeah.
4: Antok di semuanya Bung Arfan.
0: Semuanya saja ya.
4: Tantir tawa Bung.
0: Oke. Siap.
4: Iya. Bung Arfan, saya akan menjalankan tugas.
0: Sama-sama Pak Gafur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp dulu. Halo.
5: Halo, assalamualaikum, Lanosta.
0: Lanosta, dengan siapa di mana?
5: Sri Sinta di
0: Ambon. Oh, Mbak Sri Sinta nih, oke. Apa kabar, sehat ya?
5: Alhamdulillah.
0: Malam ini ikutan di lagu yang mana ini? Ada Rani, Stang Kayak Anggrek Bulan, Mengapa Harus Jumpa Pambers?
5: Ya, oke. Okay.
0: Menyapa dulu buat siapa ini?
5: Satri, Bunda Sophie, Kadesnya Nayasi, Sampia Maisar, Inesri Salara, Pak Gapur, ada Uki, ada Ama, ada Mbak Dewi, Waida Matawati,

0: dan semua-semuanya milih
1: semua-semuanya milih
0: selamat malam, selamat istirahat semuanya buat Tarfan, sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih lagi ke line telepon. Siapa nih sudah tergantung di telepon ya? Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum, selamat malam, Lanosa.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Selamat malam. Siapakah gerangan dirimu? Perkenalkan. Akhirnya muncul juga ini. Aduh, dari tadi nih dinanti-nantikan sama Dianisa nih.
2: Iya, Kak.
1: Mau bilang apa ya?
2: Apa kabar, Kak?
1: Kabar Made Ceng, sehat-sehat ya. Mudah-mudahan di sana juga sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Suasana liburannya menyenangkan.
2: Liburan?
1: Nggak liburan. Oh, nggak liburan. Kirain, karena menghilang cukup lama ini ya. Pendengar banyak yang nyariin.
2: Bukannya Tarfan yang nyariin?
1: Termasuk. Tahu aja nih. Oke, okay, malam ini, yuk pengen gabung di lagu yang mana nih? Rani, Setangkai Anggrek Bulan. Mengapa harus jumpa dari Pampers? Hatiku menangis Betaria Sonata. Benci tapi rindu Rati Purwasih.
2: Pilihin deh apa ya?
1: Ya benci tapi rindu. Pasti mau diganti lagunya.
2: Gak mau. Itu aja.
1: Pasti Setangkai Anggrek Bulan.
2: Bukan.
1: Oh bukan.
2: Bukit Berbunga.
1: Oh, Bukit Berbunga. Oke. Menyapa dulu buat siapa kalau begitu?
2: Nyapanya buat Adianisa. Terima kasih sehatnya bareng Pak Hakim ya, Bunda Sofi, Abdul Seman ya, Bang Astri, Bang Dimas, Indah, siapa lagi Kak?
1: Siapa lagi? Ya, ada Pak Ahmad Yani di Sopeng. Pak Ahmad Yani. Mbak Uki di Sopeng.
2: Mbak Uki.
1: Pak Asri di Wotu. Pak Gafur di Manjaling.
2: Pak Gafur.
1: Sri Sinta di MU.
2: Mbak Sri Sinta. Siapa lagi ya?
1: Ada Bobby di Polman.
2: Semuanya deh.
1: Semuanya ya?
2: Ya, yang di Gorontalo.
1: Ini Gorontalo? Siapa itu ya?
2: Ya lupa.
1: Maya. Kalau nggak salah sih Maya.
2: Tika, semuanya deh, tanpa terkecuali. Spesial.
1: Itu paling senang sekali tuh tunggu-tunggu itu kata-kata. Spesial. Itu brandingannya view banget itu. Spesial.
2: Makanya spesial buat kakak tersayang Kak Arfan.
1: Saya baru mau bilang siapa tuh.
2: Udah mau emosi ya.
1: Iya, berkunang-kunang penglihatanku langsung.
2: Spesial buat Kak Arfan.
1: Iya, yeah.
2: Semangat terus. Happy terus. Dan tetap baik sama Vio. Makasih.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu ya. Ada Mbak Hesti di Parepare, masih terhubung nggak nih? Halo.
3: Halo.
1: Nah, masih ada.
3: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanosta, Mbak Hesti. Oke, Mbak Hesti di Parepare.
3: Entah lagunya apa di sini, Pak?
1: Yang akan terputar Rani, Setangkai Anggrek Bulan. Mengapa harus jumpa Pampers? Hatiku menangis, Betaria Sonata. Benci tapi rindu, Rati Purwasih.
3: Betaria Sonata.
1: Oke, menyapa dulu buat siapa?
3: Lagunya buat yang baru lewat ya. Salam kenal buat Kamaya. ada Asri di Motu, ada Kak Kapur, ada Uki di Daya, ada Ika di Saban, ada Ahmad Yani Tasnun di Sopen, ada Dimas, ada Tantri di Lupa Ma Tantri. Buat semuanya, Mika Arpan.
1: Buat semuanya.
3: Iya, okay, baik. Arpan, semoga selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, itu dia tadi dua lagu sudah kami hadirkan menyapa ruang dengar Anda yang sudah memilih lagu tersebut, mudah-mudahan sudah terhibur ya. Dan masih ada waktu nih kebersamaan kita, masih ada tersisa 10 menit ya. Yang ingin bergabung silakan di 082133339440, baik di WhatsApp ataupun juga di line telepon. Kita masih nantikan. Menyusul sebentar ada lagunya Betaria Sonata, Tiku Menangis, Mencinta Birindu, Reti Purwasi, Bukit Bermuga dari Uci Bing Slamet. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan 082133339440. Sembari saling menyapa, mungkin pendengar-pendengar kita mungkin yang saat ini masih terjaga, masih menikmati atau menikmati atau mendengarkan gitu ya, lagu-lagu yang kami hadirkan di program Lagu Nostalgia malam hari ini. Oh, terima kasih ada Pak Bobby, Pak Matiani, Pak Bahar ya, dan semuanya nih yang sudah bergabung dan juga begitu yang mendengarkan juga monitor melalui aplikasi RRI Digital malam hari ini ya. Oh, sudah terputus lagi. Sayang sekali ya, Anda sudah tadi bergabung kok diputuskan ya. 082133339440, kalau terkendala di line telepon bisa juga menggunakan WhatsApp, kita coba ya. Ya. Silakan di 082133339440 malam hari ini. Oke, sudah ada ya. Halo. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manosta dengan siapa di mana?
1: Lagu Nostalgia.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Arga di Sinjai Karpang.
0: Arga di Sinjai. Oke.
1: Iya.
0: Malam ini ikutan di lagu yang mana nih? Betaria Sonata, Hatiku Menangis, Benci Tapi Rindu, Rati Perwasi, Bukit Berbunga.
1: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Menyapanya buat siapa nih Arga?
1: Iya. Menyapa yang berlewa, ada Kak Yola, Kak Malang, ada Aiti, ada Tantri, ada Asri di Kyoto. Ada juga Pak Kapu di Menjaling, selamat malam Pak Kapu. Ada Maya di Gorontalo, Bobby di Polman, ada Pak Ahmad di Grogol, ada Ica di Bone, ada juga Sakir di Bone, gak lupa juga Buah Kain dari Sumpeng, ada Oke di Manitou Kedaya ya. Ada Danisa bareng Rakin di Bantai. Ada Bersumi di Lumo, Pak Bula di Setewang. Semuanya sama Malang. Buat Karpa lanjut tugas. Semua saya susu selalu tebak di Adegara.
0: Itu aja
1: Karpa. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arda Arga di Sinjai ya. Sudah bergabung, ikutan nanti di lagunya Betaria Sonata katanya. Oke. Terima kasih yang sudah meramaikan kebersamaan kita malam hari ini di program Ruang Rindu, spesial program di Minggu malam ada lagu nostalgia Indonesia pilihan Anda ya. Yang sudah disapa, mudah-mudahan sudah terhibur dan juga lagu yang kami putarkan sudah membuat Anda juga tenang dan senang gitu ya bersama kami terus di Pro 1 RRI Makassar.

Terima kasih untuk semua pendengar kita yang sudah berpartisipasi meramaikan program Lanosta untuk edisi malam ini ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di program Lanosta minggu malam berikutnya. Saya Arfan pamit. Masih ada lagu Benci Tapi Rindu menemani Anda dan juga Bukit Berbunga.

0: Makassar malam ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaannya masih bersama kami di Prosater di Makassar ya. Saat ini sudah pukul 23:05. Masih ditemani saya juga Arvan di ruang dengar Anda. Selamat beristirahat untuk Anda pendengar-pendengar kita dimanapun yang lagi memilih untuk sudah memulai untuk beristirahat ya malam ini, karena besok mungkin harus memulai kembali segala aktivitas dan rutinitasnya ya. Dan menemani Anda tentunya satu jam kebersamaan kita ada sajian musik pilihan dan juga ragam motivasi dan renungan yang akan kami hadirkan, yang akan menemani Anda tentunya hanya di 94.4 FM Pro 1 Makassar di kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ketika kita berusaha memonopoli buah pikiran dan prinsip-prinsip kita, dan ketika marah saat orang lain menirunya untuk diri mereka sendiri, lalu kita berusaha untuk menisbatkan pemikiran itu kepada diri kita, serta berteriak bahwa orang lain telah memanfaatkannya. Maka saat kita melakukan itu, berarti kita melakukannya di saat keimanan kita terhadap pemikiran dan prinsip tersebut tidaklah besar. Saat semua itu tidak keluar dari dalam diri kita yang paling dalam, seolah ia keluar tanpa sengaja dari dalam diri kita. Kebahagiaan yang murni merupakan buah alami ketika kita melihat pemikiran dan prinsip kita digunakan oleh orang lain di saat kita masih hidup. Dan dengan hanya membayangkan bahwa semua itu akan menjadi bekal bagi orang lain, bahkan walaupun nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, maka itu akan cukup untuk memenuhi hati kita dengan rasa ridho, bahagia, dan tenang. Hanya para pedaganglah yang selalu menjaga hak paten dari barang-barang mereka agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga dapat merampas bagian dari keuntungan mereka. Sedangkan para pemikir dan pencetus ide-ide, maka kebahagiaan mereka justru terletak pada buah pikirannya. Saat buah pikiran itu menyebar di tengah-tengah manusia, juga pun saat prinsip-prinsip mereka dipercaya oleh orang lain, sehingga mereka bahkan akan menisbatkannya kepada diri mereka sendiri dan bukan kepada orang yang pertama kali mencetuskannya.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Seru banget nih.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Yeah. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta. Sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juliha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secercah harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Buni, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Untuk edisi hari Senin ini, saya Sri Ulfa yang akan menemani Anda di Bone pagi ini hingga jelang pukul 10 WITA nanti. Dan saat ini akan segera kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi yang berisi paket religi islami untuk Anda dengarkan hingga jelang pukul 6 WITA nanti. Dan mengawali Mutiara Pagi, kami ajak Anda mendengarkan Surah Ar-Rum ayat 20 hingga 21.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya serta nikmat kesehatan dan keselamatan kepada segenap umatnya. Kami meminta pertolongannya seraya memohon ampun dan meminta perlindungannya dari segala keburukan jiwa dan dari kejelekan amalia. Barang siapa yang telah Allah tunjukkan jalan baginya, maka tiada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Begitu juga selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantar manusia dari gelapnya kebiadaban menuju cahaya keadaban, pencerah insani, teladan abadi dan revolusioner sejati. Yang mengantar dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini satu tema ceramah yang berjudul kesehatan reproduksi dalam Islam, bahwasanya kesehatan secara bahasa yakni dari kata sihah dari lugatul Arabiyah, bahasa Arab, yang dapat berarti pula hilangnya penyakit atau bisa juga disebut salim, selamat dari segala bahaya. Jadi sehat itu adalah suatu keadaan tidak terbatas pada fisik tak berpenyakit, tetapi juga mengenai mental, jiwa, akal bersih yang dapat mengganggu kesehatan. Atau bisa juga diartikan bahwa sehat itu sejahtera fisik, mental, jiwa, akal dan spiritualnya. Itu yang dimaksudkan sehat secara umum. Kesehatan reproduksi itu didefinisikan sebagai suatu kondisi kesehatan dari keempat elemen. Yang dimaksudkan keempat itu adalah sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial dan sehat spiritual. Kesehatan tersebut pada sistem fungsi dan proses reproduksi manusia yang mencakup alat-alat reproduksi. Bagi perempuan misalnya, hak untuk mengatur kelahiran, hak untuk diperlakukan dengan baik dari berbagai pihak, dan semua hal-hal yang terkait dengan kesproh atau kesehatan reproduksi itu sendiri. Dipahami Islam sangat memuliakan perempuan, menempatkan pada posisi yang mulia dan kodrat penciptanya. Perempuan adalah seorang ibu untuk generasi yang di pundaknya terletak tanggung jawab untuk melahirkan dan mendidik generasi. Oleh karena itu, organ reproduksinya wajib dijaga, wajib dipelihara agar bisa menunaikan tugas sebagai ibu nantinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam itu sangat luar biasa memberikan petunjuk, tuntunan bagaimana seorang muslim-muslimah menjaga organ-organ reproduksinya. Reproduksi merupakan proses yang terjadi dalam rangka melanjutkan keturunan dan menjadi tanggung jawab bersama laki-laki maupun perempuan. Karena itu, dalam hal ini baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan harus tahu dan mengerti mengenai berbagai aspek kesehatan reproduksi,
termasuk menghindari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi. Hal inilah yang dikupas ataupun dibahas dalam pendidikan kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi itu adalah suatu informasi mengenai pengetahuan, fungsi, dan kegunaan alat reproduksi manusia, seperti halnya sebutan vagina dan juga penis. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan kesehatan reproduksi tidak melulu atau tidak hanya seputar hubungan badan. Pendidikan kesehatan reproduksi memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk bagaimana mengenali alat reproduksi dan menjaga alat reproduksi serta melindungi diri. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi sangat diperlukan oleh remaja. Hal ini dikarenakan dengan memiliki informasi dan pengetahuan yang benar, maka remaja akan banyak mengambil manfaat. Dampak positif dari pengetahuan yang benar mengenai kesehatan reproduksi yaitu

Persepsi orang tua yang masih menganggap tentang kesehatan reproduksi itu suatu hal yang tabu untuk dibicarakan dengan anak-anak. Jadi sebab yang harus dibenahi bersama untuk membekali anak-anak melawan arus informasi yang transparan dalam berbagai hal, termasuk terkait kesehatan reproduksi. Masih banyak orang tua merasa bahwa pendidikan kesehatan reproduksi itu cukup diajarkan di sekolah saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua adalah pribadi yang paling utama dalam membina tumbuh kembang anak. Maka pemberian informasi tentang alat reproduksi sepatutnya langsung dari orang tua saat anaknya masih dalam usia dini. Orang tua dalam hal ini merupakan yaitu ayah, ibu. Keduanya memiliki tugas yang sama untuk mendidik anak tentang kesehatan reproduksi. Ayah dapat menyampaikan ke anak laki-laki atau anak perempuannya. Demikian juga ibu dapat menyampaikan kepada keduanya. Demikian halnya juga ayah dan ibu sebaiknya saling berdiskusi satu sama lain tentang apa yang harus disampaikan kepada anak. Jangan sampai ada perbedaan topik misalnya yang disampaikan terkait dengan kesehatan reproduksi. Sebaiknya dianggap sebagai suatu topik yang biasa dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan dalam keluarga. Perlu adanya keseimbangan peran ayah dan ibu dalam memberikan pemahaman tentang pendidikan kesehatan reproduksi pada anak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sangat memberikan perhatian besar terhadap kesehatan reproduksi itu, terkait pula dalam hal kebersihan. Dalam kitab fikih ada namanya bab toharah. Tujuan menjaga kebersihan untuk menjaga organ atau alat reproduksi perempuan. Itu menjadi bersih. Sebagai contoh, Islam sangat berikan perhatian bagaimana mandi, bagaimana istinja, bagaimana wudu. Itu diberikan rambu-rambu dalam Islam. Mandi saja diatur. Misalnya kapan wajib mandi. Contoh sesudah berhubungan badan antara suami istri itu wajib mandi. Selain itu haid wajib mandi, nifas wajib mandi, mimpi basah wajib mandi. Semuanya diatur dalam rangka menjaga reproduksi, organ reproduksi. Salah satu firman Allah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haizu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini mengajarkan tentang haid dalam rangka untuk menjaga organ atau kesehatan reproduksi. Demikian halnya juga disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, at-tahur syatrul iman, bersuci itu separuh dari iman. Hal ini merupakan pedoman bagi kaum muslimin untuk perlunya menjaga kesehatan, pola bersih, hidup sehat. Dalam sholat pun diatur ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kotor alat kemaluannya, harus dibersihkan dengan mandi atau berwudu. Bahwasanya pangkal dari kesehatan itu adalah kebersihan. Dalam ajaran agama kita, kebersihan itu sebagian dari iman. Wajib menjaga kebersihan alat reproduksi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam juga melarang untuk berhalwat. Apa itu berhalwat? Berhalwat itu adalah berdua-duaan dengan lawan jenis. Melarang melakukan hubungan berisiko yang dapat menyebabkan kehamilan di usia dini. Nah, di balik perbuatan itu, perbuatan zina, ini dapat sejumlah mudarat yang akan menimpa manusia jika melakukannya. Antara lain berupa sanksi sosial, cemoohan dari masyarakat, di samping sanksi akhirat yang akan ditanggung di kemudian hari bagi pelaku zina. Nah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat Al-Quran, la taqrabu zina, jangan dekati zina. Mendekati saja dilarang, apalagi sampai melakukan hal-hal yang

Bahkan dalam surah An-Nur ayat 2 juga disebutkan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumaa mi'ata jaldah ila akhir ayat. Ini menunjukkan bahwa begitu keras untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat berakibat berhubungan yang dapat berisiko. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan anak tentang topik kesehatan reproduksi memang tidak selalu atau tidak mudah. Lalu bagaimana kita bisa berbicara dengan anak-anak kita? Orang tua dapat memanfaatkan isu yang sedang terjadi untuk memulai pembicaraan soal kesehatan reproduksi. Isu ini dapat diperoleh dari media, misalnya tentang kehamilan usia dini atau hubungan berisiko di kalangan remaja. Isu ini dapat dibahas saat sedang bersama dengan anak, misalnya saat menonton TV. Orang tua sebaiknya mempertimbangkan sudut pandang anak, mendengarkan dan memahami perasaan mereka. Bila anak merasa nyaman membicarakannya, diskusi dapat dilanjutkan. Namun bila tidak, tunggu sampai anak merasa nyaman. Selalu tekankan kepada anak bahwa orang tua tidak masalah mendiskusikan topik tersebut. Namun terkadang anak lebih dekat kepada ibu atau ayahnya. Tidak masalah, karena siapa yang lebih dekat dapat menyampaikan kepada anak. Mari kita sebagai orang tua sebaiknya memulai pembicaraan dengan tenang dan perlahan. Apabila anak terlihat bingung dan tidak jelas, ulangi lagi informasi dan tanyakan kembali bagian mana yang masih kurang jelas. Mari kita juga sebagai orang tua sebaiknya memberikan informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan akibat negatif dari hubungan berisiko. Ya, kita sebagai orang tua juga sebaiknya selalu mengingatkan anak tentang norma dan bahwa mereka harus dapat bertanggung jawab untuk setiap tindakan mereka. Kita sebagai orang tua dapat menjadi teman yang bisa mereka percaya untuk bicara soal kesehatan reproduksi secara terbuka tanpa takut dihakimi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang bisa kita sampaikan, mulai dari pengenalan tentang organ tubuh, organ reproduksi dan tanda-tanda pubertas, serta hubungan yang sehat antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kita juga harus mengajari anak-anak kita bahwa mereka memiliki kendali atas tubuh sendiri dan menjungi diri, serta bagaimana pencegahan kehamilan di usia dini. Misalnya dengan tidak melakukan hubungan berisiko dan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam merupakan agama penyempurna, sehingga tidak ada keraguan lagi dalam benak kita untuk menjadi hamba yang taat. Pada dasarnya jika kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi kita dalam bahaya apapun. Karena tidak ada yang dapat menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala dapat menurunkan asap-Nya sewaktu-waktu kepada hamba-Nya bagian tidak taat kepada-Nya. Pengetahuan reproduksi seharusnya menjadi bentuk kepedulian orang tua terhadap masa depan anak dalam menjaga apa yang menjadi kehormatannya, terlebih bagi perempuan dan laki-laki. Pendidikan yang utama diberikan orang tua kepada anak untuk membentengi mereka agar menjauhi perbuatan yang dapat merusak kesehatan reproduksi, dengan cara menanamkan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kemanapun mereka berada, pasti ada dalam pantauan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abu Nawas. Raja Harun mencari telur unta. Seluruh warga di kota Baghdad heboh. Tersiar kabar bahwa Raja Harun sedang sakit parah. Tubuhnya tiba-tiba lemas dan tidak bertenaga. Seluruh otot terasa kaku. Semua tabib istana sudah berusaha menyembuhkan dan memberi berbagai macam obat. Namun, penyakit ini tidak kunjung sembuh. Semakin lama, gejalanya terus bertambah. Pagi ini, tubuh raja tiba-tiba saja panas.
1: Tolong ambilkan kompres dingin.
0: Beberapa saat kemudian, kompres dingin untuk sang raja sudah siap. Kepala tabib menempelkan handuk dingin itu ke kening raja, berharap suhu tubuh raja segera turun. Malam harinya, penyakit raja semakin parah. Beliau bahkan mengigau dalam tidurnya. Keringat dingin jatuh membasahi seluruh tubuh. Seluruh tabib dan para menteri berkumpul untuk menjaga sang raja semalam suntuk. Alhamdulillah, ketika pagi hari tiba, panas tubuh sang raja sudah menurun. Raja pun sudah bisa membuka matanya. Hari demi hari terus berlalu dengan pola yang sama. Raja Harun sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini. Dia pun segera memanggil salah satu menterinya dan memberikan perintah.
2: Umumkan pada seluruh rakyat, siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakitku, akan kuberi hadiah yang sangat banyak.
0: Berangkatlah pasukan pembawa pesan ke seluruh pelosok negeri untuk mengumumkan sayembara ini. Tabib dari berbagai penjuru negeri mulai berdatangan. Ada pula tabib yang berasal dari negeri lain. Mereka semua mencoba untuk menyembuhkan Raja Harun. Mereka bahkan meracik obat-obatan aneh dan sangat mahal. Hampir setiap hari, Raja Harun meminum ramuan obat baru. Hal ini malah membuat perutnya mual.
2: Usir semua tabib itu sekarang juga!
0: Sejak saat itu, orang-orang di kota mulai bergunjing. Mereka membicarakan keanehan demi keanehan yang terjadi pada sang raja.
3: Apakah benar kalau raja tidaklah sakit melainkan gila?
4: Pelankan suaramu. Jika ketahuan oleh prajurit istana, bisa hilang nyawamu.
0: Begitulah, berbagai macam kabar mulai tersebar. Hal ini membuat Abu Nawas penasaran.
5: Apa yang terjadi pada Baginda Raja? Tidak biasanya beliau bersikap seperti ini.
0: Kemudian, dia pun memutuskan untuk berkunjung ke istana. Dia ingin mencoba untuk menyembuhkan sang raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung diantar menuju ke ruang istirahat Raja Harun.
2: Oh, Abu Nawas, apa yang membuatmu datang menemuiku?
5: Salam Baginda Raja. Tentu saja saya datang kemari karena ingin menyembuhkan penyakit Baginda.
2: Kau bukanlah tabib. Mana mungkin bisa menyembuhkanku? Ataukah sebenarnya engkau mau mencelakaiku?
5: Mohon ampun Baginda, janganlah melihat penampilanku, tapi lihatlah kemampuanku.
2: Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau gagal, aku akan menghukummu.
5: Baiklah Baginda, sekarang apakah saya boleh tahu apa penyakit yang Anda derita?
0: Percakapan ringan antara Raja dan Abu Nawas pun terjadi. Tingkah laku Abu Nawas benar-benar terlihat sebagai tabib. Mau tidak mau, Raja pun merasa terkesan.
5: Apakah tubuh Anda pegal dan linu?
2: Benar sekali.
5: Apakah Anda merasa tidak bertenaga? Kadang terasa panas dan kadang terasa normal?
2: Oh, benar sekali. Apanya yang lucu, Abu Nawas?
5: Maafkan saya, Baginda. Saya hanya tidak mengira. jawabannya akan semudah ini.
2: Benarkah? Itu artinya engkau bisa menyembuhkan penyakitku.
5: Benar, Baginda. Obatnya sangat mudah. Anda bisa mendapatkannya di sekitar kota Baghdad ini. Yang Anda butuhkan adalah telur unta. Entah itu direbus ataupun digoreng. Sesuka Baginda saja.
0: Raja tahu Abu Nawas adalah cendekiawan yang cerdas. Berkali-kali bisa lolos dari teka-teki yang dia berikan. Sehingga Raja pun percaya pada semua yang dikatakan oleh Abu Nawas.
2: Apakah kau yakin telur itu akan bisa ditemukan di sekitar Baghdad?
3: Iya.
2: Awas saja, jika engkau terbukti berbohong, aku akan menghukummu seberat-beratnya.
0: Esok harinya, Raja Harun memaksakan diri untuk bangun. Dia meminta satu pasang pakaian biasa. Dengan baju itu, Raja Harun berhasil keluar dari istana tanpa ketahuan oleh rakyat. Raja Harun berkeliling pasar di kota Baghdad untuk mencari telur unta. Dalam perjalanan itu, beliau ditemani oleh satu kelompok pengawal yang juga menyamar menjadi warga biasa. Raja berhenti di toko pertama. Dengan penuh percaya diri, Raja bertanya,
2: "Apakah engkau menjual telur unta?"
0: Pemilik toko itu memandang sang raja dengan tatapan aneh.
4: Kau pasti sangat sakit hingga mencari telur unta. Tapi sayang sekali, aku tidak memilikinya.
0: Raja Harun pun mengucapkan terima kasih dan melangkah pergi dari toko itu. Raja Harun memasuki toko kedua dan menanyakan hal yang sama. Kali ini, si pemilik toko justru memandang sang raja dengan tatapan kasihan.
6: Anda pasti sedang sakit ya? Tapi sayang sekali, aku tidak punya telur unta untukmu.
0: Raja Harun terharu mendengar pertanyaan itu.
2: Ah, rakyatku ternyata memang orang-orang yang ramah.
0: Beberapa jam kemudian, Raja Harun terus berjalan dari satu toko ke toko yang lainnya. Bahkan, sudah berpindah lebih dari 5 pasar besar yang ada di tengah kota. Kadang-kadang, Raja Harun harus berlari cepat karena memperoleh rekomendasi nama toko yang mungkin saja menjual telur unta itu. Tapi sayangnya, setiap kali dia datang dan bertanya, para pemilik toko itu akan menjawab, tidak punya, atau sudah habis. Nafas sang raja terengah-engah. Energinya seperti terkuras seketika. Dia sudah berkeliling hampir ke seluruh penjuru kota Baghdad. Tapi, tidak ada satupun yang menjual telur unta.
7: Baginda, sebaiknya kita kembali saja ke istana. Hamba takut Anda akan semakin sakit jika terlalu lelah.
2: Tidak! Aku harus menemukannya sampai dapat.
0: Ketika sang raja sedang beristirahat, lewatlah seorang kakek tua memikul kayu bakar. Kakek itu terlihat kepayahan. Raja bangkit berdiri dan menawarkan bantuan.
2: Kakek, aku akan membantumu membawanya.
0: Kakek mengira bahwa sang raja hanyalah pemuda biasa. Maka, dia pun menerima bantuan tersebut.
8: Terima kasih, anak muda.
0: Ternyata, jalan menuju ke rumah kakek sangat jauh dan naik turun bukit. Raja Harun memikul sendiri kayu bakar itu. Dia tidak memperbolehkan para pengawalnya mendekat. Hal itu dia lakukan supaya identitasnya tidak terbongkar.
8: Akhirnya sampai juga. Terima kasih, anak muda. Masuklah sebentar. Aku akan memberimu minum.
2: Baiklah, kek. Terima kasih.
0: Setelah berbincang sejenak, Raja Harun pun pamit pulang. Namun, sebelum pergi, dia sempat bertanya tentang telur unta. Namun, kakek itu justru tertawa hingga air matanya keluar.
8: Anak muda, mana ada telur unta di dunia ini? kecuali Allah sendirilah yang menurunkannya dari langit. Unta tidak bertelur. Unta itu beranak.
0: Raja Harun malu bukan main. Dia pun segera kembali ke istananya. Sesampainya di istana, dia langsung memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil.
2: Berani sekali kau berbohong padaku. Tidak ada telur unta di dunia ini.
5: Anda benar, Baginda. Unta memang tidak bertelur.
2: Kalau begitu, kamu pantas dihukum karena telah membohongi raja.
0: Raja merasa begitu malu ketika teringat kejadian di pasar hari ini. Semua pedagang bertanya apakah dirinya sakit. Awalnya, raja berpikir pertanyaan itu adalah bentuk perhatian. Ternyata itu adalah hinaan. Maksud sesungguhnya dari semua pedagang di pasar itu adalah, apakah kau gila?
2: Kau harus dihukum!
5: Tunggu dulu, Baginda. Sebelum Anda menghukum saya, izinkan saya untuk bertanya satu kali. Bagaimana kondisi tubuh Anda saat ini? Apakah masih pegal dan kaku? Apakah masih merasa letih dan lesu?
0: Raja Harun terdiam. Tiba-tiba saja beliau tersadar.
2: Oh, benar juga. Badanku terasa lebih ringan. Aku tidak merasa sakit lagi. Kok bisa?
5: Sebenarnya penyakit Baginda Raja ini mudah saja. Baginda terlalu lama berdiam diri hingga tidak sempat olahraga ataupun bergerak ringan karena beban pekerjaan, bukan? Tubuh yang tidak pernah digerakkan akan terasa kaku karena otot dan darah menjadi beku. Dan bukankah telur unta itu benar-benar bisa menyembuhkannya, Baginda?
0: Sekali lagi, Abu Nawas berhasil lolos dari hukuman Raja Harun, sekaligus menyembuhkan penyakit aneh yang selama ini menggegerkan seluruh negeri. Raja Harun pun membiarkan Abu Nawas untuk pulang ke rumahnya. Sebelum pergi, Abu Nawas menerima satu kantong berisi uang. Alhamdulillah,

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصوصا dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, soal Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan syarat. Usai syarat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kita cukupkan mutiara pagi untuk hari ini. Dan selanjutnya kita akan jelang warta

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Ini sebenarnya kan kasusnya kompleks, berbeda-beda, tidak sama.
2: Bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino, yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Saiful Malik, Sari Berita. Dinas Sosial Sulawesi Selatan ungkap rekening bantuan sosial dipakai judi online terbanyak ada di Makassar. BPBD Bone mewaspadai kekeringan yang diprediksi melanda hampir seluruh wilayah hingga Desember akibat musim kemarau. Inilah Warta Berita selengkapnya. Dinas Sosial Sulawesi Selatan mengungkap rekening bantuan sosial bansos dipakai judi online terbanyak ada di Kota Makassar. Aan Ariska menyampaikan laporannya.
4: Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, menuturkan bahwa kasus rekening penerima bantuan sosial bansos yang diduga digunakan untuk transaksi aplikasi judi online judol banyak ditemukan di Kota Makassar dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan. Namun, Malik mengaku pihaknya tidak memiliki data jumlah pasti dalam kasus tersebut. Persoalan rekening penerima bansos yang diterindikasi judi online menurut Malik tidak bisa disederhanakan. Pasalnya, kasus ini sangat kompleks dengan berbagai latar belakangnya. Malik menuturkan bahwa kasus serupa pernah terjadi di Kabupaten Takalar. Penerima bansos yang merupakan seorang lansia harus kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan karena rekening dipakai anaknya sendiri untuk bermain judi online tanpa sepengetahuannya.
5: Bansos yang yang ada terminit namanya dihapus itu karena terindikasi judol itu karena sebenarnya kan kasusnya kompleks, berbeda-beda, tidak sama. Jadi ada yang rekeningnya dipakai judol tapi orangnya tidak judol. Dia punya nomor rekeningnya jadi pakai judol. Itu rekening yang dia terima biasa. Bahkan itu bansos itu tidak ada case, tidak ada atau tunai apa namanya tunai semua transfer ke rekening. Nah ini rekeningnya biasa ada yang dipakai untuk judol sehingga mereka ini bisa di normalkan kembali. Jadi orang-orang yang seharusnya tetap dapat bansos tapi kalau yang dia butuh judol pakai judol terindikasi dan bisa lagi. Dan itu memang sekarang kita lagi cleansing datanya. Karena sudah seharusnya ada yang sudah tidak perlu lagi terima bansos karena sudah tingkat kesejahteraannya sudah mencukupi tapi tetap terima bansos itu juga ya.
4: Meski demikian, Malik mengaku jumlah penerima bansos di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sekitar 10.000 penerima untuk tahun 2026. Jika pada Desember 2025 tercatat sekitar 300.000 kepala keluarga penerima program Keluarga Harapan PKH, kini angka tersebut naik menjadi 311.000.
3: Bantuan sosial bansos ikut menjadi sasaran judi online. Berikut diulas dalam wawancara sorotan berita dipandu Rahmadani.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adi Sumandiar.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dani.
6: Apa kabar Pak, sehat?
7: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Bu Dani juga demikian.
6: Amin. Ya, Pak. Amin. Adi, ini kita berbicara mengenai fenomena banyaknya rekening penerima bansos yang diduga ya digunakan untuk transaksi judi online. Bagaimana Anda lihat fenomena ini, Pak Dr. Adi?
7: Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan pada pagi hari ini khususnya di Kota Makassar dan juga pendengar dimanapun berada. Fenomena pemanfaatan rekening bansos diduga disalahgunakan sebagai rekening judol ya, judi online, tentunya itu merupakan hal baru dan menjadi temuan khususnya bagi aparat penegak hukum. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini sudah dilakukan identifikasi secara mendalam? Nah, kalau memang sudah dilakukan, tentunya hal yang utama harus dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya penindakan tegas, yaitu melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan edukasi maupun sosialisasi, mengingat bahwa bansos salah satu program yang saat ini masih digencar dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, hingga ke wilayah dan lain sebagainya. Nah, ketika hal ini sudah dilakukan, tentunya kita harapkan adanya monitoring dan evaluasi. Apakah hal ini sudah efektif untuk melakukan sebuah pendalaman dan melihat lebih jauh lagi kegiatan pemanfaatan dana rekening bansos ini menjadi sebuah aliran dana judi online. Seperti itu, Bu Dan. Ya.
6: Iya, jadi apakah penggunaan rekening Bansos untuk transaksi judi online ini dapat menjadi indikator, Pak, bahwa ternyata mekanisme pengawasan Bansos ini belum berjalan efektif seperti itu?
7: Iya, dapat tidaknya dikatakan efektif sebuah program tentunya melalui proses yang namanya monitoring evaluasi. Jika hal ini sudah dilakukan, khususnya kepada aparat penegak hukum, bersinergi dengan perangkat dari pemerintah, baik pusat, provinsi hingga ke wilayah, nah ini dapat dikatakan hal ini perlu dilakukan evaluasi lagi, mengingat bahwa ketika hal ini dilakukan dan tidak ada upaya pencegahan, ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk tindak pidana pencucian uang, karena hal ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan aliran dana bansos seperti itu, Bu.
6: Ya. Ya, langkah kebijakan apa yang paling mendesak, Pak, yang harus dilakukan pemerintah agar rekening bansos ini tidak menjadi sarana transaksi judi online?
7: Ya, hal yang utama adalah melakukan pemblokiran rekening yang diduga menjadi biang daripada upaya adanya pengalihfungsian ya rekening khususnya kepada atas nama judi online itu sendiri. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi dan edukasi bahwa untuk menyalurkan sebuah dana bantuan sosial itu tidak mesti melalui rekening, tetapi juga dapat melalui perantara, misalnya mendatangi ataukah memberikan konsultasi kepada dinas sosial yang ada di tiap-tiap wilayah. Seperti itu, Bu. Dan
6: ya. Ya. Selanjutnya yang terakhir, Pak, apakah diperlukan integrasi data ya antara pemerintah, perbankan dan juga aparat penegak hukum untuk mendeteksi penyalahgunaan rekening bansos ini sejak dini, Pak?
7: Iya, integrasi data tentunya sangat diharapkan ya, khususnya dalam pencegahan maupun penanganan upaya mengatasnamakan rekening bansos menjadi sebuah aliran dana judi online itu sendiri melalui misalnya sistem perbankan, PPATK dan lain sebagainya. Itu dapat membantu untuk menelusuri bahwa kemungkinan adanya dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh adanya kasus seperti ini ya. Dan ini ketika ini dibiarkan saja, ini menjadi sebuah kerawanan juga karena bisa berdampak terhadap munculnya kasus-kasus baru, misalnya tindak pidana pencucian uang dengan modus operandi yang berbeda. Seperti itu, Bu. Dan,
6: baik, ya. Terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mewaspadai kondisi El Nino yang diprediksi panjang dan berakibat kebakaran. Laporan disampaikan Iin Nur Fahrain.
8: Menteri Lingkungan Hidup RI Muhammad Jumhur Hidayat meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota mewaspadai kondisi El Nino yang diprediksi panjang, yaitu ancaman kebakaran yang bisa terjadi salah satunya di tempat pembuangan akhir atau TPA karena di sana mengandung gas metana tinggi. Hal ini diungkapkan Jumhur Hidayat dalam kunjungannya belum lama ini di Kota Makassar. Menurutnya, El Nino tahun ini diprediksi cukup panjang, bahkan hingga November cuaca akan panas. Untuk itu pemerintah daerah harus mewaspadai ancaman kebakaran yang bisa saja terjadi sehingga diperlukan langkah mitigasi untuk mengantisipasinya.
9: Ini El Nino-nya panjang, sampai bulan November masih bisa panas jalan terus. Jadi saya minta semua Pemda, Pemkot itu waspada. Kerahkan pemadam kebakaran, mungkin pembasahan pada TPA-TPA itu, karena itu mengandung gas metan yang tinggi. Pastikan tidak boleh ada orang bakar-bakar sembarangan di situ, merokok sembarangan juga di situ tidak boleh. Jadi saya minta tolong, paling 3-4 bulan aja Pak dulu nih. 3-4 bulan karena kita harus pastikan itu tidak. Karena sekali dia terbakar susah mematikan. Dan ini kita mitigasi sejak.
8: Jumhur Hidayat menegaskan ketika kebakaran terjadi akan sulit ditangani apabila sudah terjadi, sehingga pencegahan harus menjadi prioritas. Ia menyebutkan waspada yang dilakukan ini selama 3 hingga 4 bulan, karena ketika sudah terjadi dampaknya juga besar, sehingga mitigasi sejak awal sangat diperlukan.
3: BPBD Kabupaten Bone mewaspadai kekeringan yang diprediksi melanda hampir seluruh wilayah hingga Desember akibat musim kemarau. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati.
10: Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Munfajar mengatakan, musim kemarau saat ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi termasuk kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Berdasarkan kajian kebencanaan, hampir seluruh 27 kecamatan di Bone memiliki tingkat kerawanan kekeringan yang tinggi. Fajar menjelaskan, sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Patimpeng, Pondre, Kahu, Bengo, Sibulue, Awang Pone, Tanete Riatang, dan Kecamatan Tanete Riatang Barat. Fajar menyebut, BPBD Bone terus memantau perkembangan cuaca berdasarkan informasi BMKG serta berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap lahan pertanian dan potensi gagal panen.
2: Saat ini Kabupaten Bone berdasarkan info dari BMKG, memang saat ini kita memasuki musim kemarau, artinya bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino, yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan. Periodenya prediksinya itu bulan kemarin bulan 7, akhir bulan 7 sampai Desember, prediksi dari BMKG. Potensi bencana memang dari BPBD kami harus siap siaga menghadapi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bone kan pasti akan berdampak nanti di situ.
10: Fajar menambahkan, BPBD Bone mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, terutama terhadap penggunaan api yang dapat memicu kebakaran lahan. Pemerintah daerah juga terus menyiapkan langkah penanganan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.
3: Perusahaan umum daerah air minum Perumda Tirta Tanah Doang sebut ancaman debit sungai menyusut pada dua kecamatan di Kabupaten Selayar. Ermila Rusmala menyampaikan laporannya.
11: Perusahaan umum daerah air minum Perumda Tirta Tanah Doang menyebut dampak kemarau yang berlangsung menyebabkan sungai Jene Karing yang menyuplai instalasi pengolahan air IPA Sasara tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pelanggan seperti sebelumnya. Kondisi serupa terjadi pada sungai Uhai Kalambu yang menjadi sumber air baku IPA Bontosi Kuyu. Berkurangnya pasokan air memaksa perusahaan mengubah pola distribusi agar seluruh pelanggan tetap memperoleh layanan secara merata. Direktur Utama Perumda Tirta Tanah Doang Darmawan SPDMM mengakui penurunan debit sumber air baku tahun ini tergolong sangat drastis sehingga penjadwalan distribusi menjadi langka di dua kecamatan. Dikatakan saat ini diperkirakan puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus hingga September. Kurangnya debit air di empat sungai menyebabkan pelayanan yang sebelumnya 24 jam berkurang menjadi 12 jam.
12: Era Bontosi Kuyu yang sebelumnya memang sudah dilayani 24 jam, sekarang itu sisa dilayani 12 jam. Jadi kami polanya itu satu hari pengisian penampungan, kami tampung dulu selama 24 jam, kemudian kami distribusikan selama 24 jam. Nah, jadi satu hari. Kemudian untuk daerah Bontoharu itu di Kelurahan Putabangun itu yang selama ini dilayani 24 jam. Nah, sekarang sisa dilayani 8 jam, jadi 4 jam pagi, 4 jam di sore hari. Nah, untuk kota sendiri saat ini masih relatif aman, masih.
11: Darmawan menjelaskan, menyusutnya debit sungai di Selayar tidak semestinya hanya dipandang sebagai akibat El Nino semata. Fenomena iklim memang menjadi pemicu, tetapi kondisi lingkungan juga sebagai faktor utama. Bagi daerah kepulauan seperti Selayar, di mana sebagian besar masyarakat bergantung pada sungai-sungai kecil dan mata air sebagai sumber air baku. Ketika curah hujan menurun, sementara daya simpan air di kawasan hulu ikut berkurang, maka ancaman krisis air bersih menjadi semakin nyata untuk wilayah Kepulauan Selayar. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan mulai mempersiapkan penyerapan untuk panen musim kedua di tengah kondisi musim kemarau dan ancaman lahan persawahan alami kekeringan. Laporan disampaikan Iin Nur Fahrain.
8: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mulai mempersiapkan penyerapan untuk panen musim kedua. Di tengah kondisi musim kemarau dan ancaman lahan persawahan alami kekeringan, pemimpin Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Faru Rosi, belum lama ini menjelaskan rencana penyerapan menjelang musim kedua, di mana sudah ada beberapa wilayah mulai ada panen, seperti di Takalar, Maros, Baru, dan Bone. Ia mengakui untuk mengetahui kondisi sawah yang mengalami gagal panen akibat musim kemarau belum ada tergambar sekarang. Nantinya akan terlihat saat musim panen baru. Di semester pertama, kondisi musim hujan cukup baik, sehingga produksi optimal. Faru Rosi menyatakan sudah ada laporan masuk di beberapa wilayah terjadi kekeringan dan melihat ada upaya dari pemerintah daerah untuk memastikan tanaman mereka tetap aman sampai akhir.
13: Saat ini di beberapa kabupaten di wilayah Kabupaten Pinang, ada 1-2 kecamatan dan 1-2 kecamatan di Kabupaten Sidrap, dilaporkan memang munculnya adanya kekeringan. Kami melihat dari beberapa laporan memang ada kekeringan, tapi ada upaya dari pemerintah daerah setempat yang melakukan upaya luar biasa dengan memastikan bahwa tanaman itu tetap bisa berproduksi sampai akhir tanam. Jadi memang kira-kira butuh 1 bulan lagi di wilayah Sidrap dan Pinang ini panen. Ini moga-moga masih bisa bertahan.
8: Faru Rosi menyatakan untuk penyerapan terbesar dicapai oleh Kabupaten Pinrang dengan capaian 89.839 ton, kemudian Sidrap 79.032 ton, dan Parepare. Menurutnya serapan terbesar pada 3 daerah tersebut karena infrastruktur paling banyak di sana. Walaupun sumber gabahnya dari mana saja, secara keseluruhan, Sulsel Bulog telah menyerap totalnya 525.000 ton.
3: Kemarau panjang melanda Maros, pemerintah Kabupaten salurkan bantuan air bersih. Berikut dilaporkan reporter Kristianto.
14: Musim kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Maros. Wakil Bupati Maros Andi Mutar

0: berusaha meningkatkan sistem pengelolaan air minumnya mereka. Ini kan sementara kita mau peningkatan kapasitas untuk IPA Bantimurung. IPA Bantimurung itu akan kita tingkatkan bagaimana mendorong debit air yang sudah ada didorong sampai ke daerah pesisir, terutama di daerah Kecamatan Bontoa dan laut.
1: Andi Mutazim menegaskan, penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga memperbaiki sistem pengelolaan dan penyediaan air minum masyarakat. Pemerintah mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak selama musim kemarau dan segera melaporkan jika mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
2: Tim penyidik Polres Selayar dan BKO Ditpolairut Polda Sulsel resmi menaikkan status kasus KLM Nurul Salsa ke tahap penyidikan. Laporan disampaikan Emi Bafada.
3: Tim penyidik Polres Kepulauan Selayar bersama personel BKO Direktorat Polairut Polda Sulawesi Selatan resmi menaikkan status penanganan perkara kecelakaan laut KLM Nurul Salsa ke tahap penyidikan. Peningkatan status perkara tersebut ditetapkan melalui gelar perkara yang digelar di Aula Endra Dharma Laksana Mapolres Kepulauan Selayar Sabtu lalu sebagai bagian dari proses penegakan hukum terhadap peristiwa kecelakaan laut yang terjadi di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar pada pertengahan Juli 2026 lalu. Gelar perkara yang dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Irmawan dan dihadiri Kasatreskrim Polres, Kasat Polairut, para penyidik dan penyidik pembantu serta personel BKO Ditpolairut Polda Sulawesi Selatan yang terlibat dalam penanganan perkara dan undangan. Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Irmawan mengatakan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kapolres menegaskan proses penyidikan selanjutnya akan dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik.
4: Tadi untuk kasus yang tadinya penyelidikan kita tingkatkan ke penyidikan. Apabila nanti dari hasil penyidikan untuk saat ini kita akan lakukan BAP kepada pihak-pihak yang terkait untuk peningkatan selanjutnya untuk penetapan menjadi tersangka.
3: AKBP Didit Irmawan menambahkan perkara dinaikkan ke tahap penyidikan, tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan laut KLM Nurul Salsa. Di antaranya 37 buah life jacket serta barang dan dokumen lainnya yang masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman penyidik. Ditambahkan, pendalaman lebih lanjut akan dilakukan guna mengungkap secara terang rangkaian peristiwa termasuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan laut tersebut dan segera menetapkan tersangka. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
2: Porki Makassar harapkan dukungan pemerintah untuk memperkuat prestasi olahraga dalam nuansa bulan kemerdekaan. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
5: Dalam semangat memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, dukungan terhadap pembinaan olahraga dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam mengisi kemerdekaan sekaligus mengharumkan nama daerah dan Indonesia melalui prestasi. Karena itu, pengurus Federasi Karatedo Indonesia atau Forki Kota Makassar mengharapkan dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap pengembangan olahraga di daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum Forki Kota Makassar, Andi Naharudin, saat dihubungi RRI pada minggu kemarin. Menurutnya, olahraga memiliki peran penting dalam membawa nama baik suatu daerah maupun negara. Terlebih, prestasi olahraga menjadi salah satu momen yang dapat membuat bendera merah putih berkibar dan menggambarkan kehormatan serta kebanggaan bangsa.
6: Olahraga itu salah satu unsur yang memberikan kehormatan bagi suatu negara, suatu wilayah atau bahkan individu, karena hanya dua event yang merah putih itu berkibar, ya, penyambutan kepala negara dan event-event olahraga gitu. Jadi betapa pentingnya supporting olahraga itu.
5: Naharudin berharap semangat kemerdekaan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap pembinaan olahraga. Pihaknya juga meminta doa dan dukungan masyarakat Kota Makassar agar para atlet mampu menunjukkan performa terbaik mereka dan meraih prestasi dalam ajang Porprov Sulawesi Selatan mendatang. Bagi Forki Makassar, prestasi olahraga bukan hanya sekedar meraih medali, tetapi juga menjadi salah satu cara generasi muda mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, membawa nama baik daerah, serta mengibarkan merah putih di kancah olahraga. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Peringatan HUT pertama Komando Daerah TNI Angkatan Laut berlangsung meriah dan berikut Newsweek.

0: Disampaikan reporter Syarifuddin.
1: Ulang tahun ke-1 Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodam RL 6 di Pantai Jalaria dan Dermaga Layang Kodam RL 6 berlangsung meriah dihadiri ribuan warga Sulawesi Selatan dalam event Napal BS Open Day yang menghadirkan berbagai kegiatan. Perayaan 1 tahun Kodam RL 6 yang terbuka untuk masyarakat menikmati hiburan dan dapat menaiki kapal perang TNI Angkatan Laut membuat warga tertarik hadir beramai-ramai memeriahkan perayaan hari ulang tahun pertama Kodam RL 6. Komandan Kodam RL 6 Laksamana Muda Laksada TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, peringatan 1 tahun Kodam RL 6 tepatnya 10 Agustus 2025, peralihan dari Lantamal, melibatkan masyarakat untuk hadir, meramaikan, dan menikmati hiburan serta dapat menaiki kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut yang dipamerkan di Dermaga Layang Kodam RL 6. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, kemeriahan rangkaian peringatan ulang tahun Kodam RL 6 menghadirkan ratusan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk memberdayakan mereka, menjajakan dagangannya di tengah ribuan masyarakat yang hadir, meramaikan dalam peringatan hari ulang tahun Kodam RL 6.
2: Kapal BS Open Day ini pangkalan Angkatan Laut kita buka untuk umum, bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan bisa melihat seluruh alutsista yang kita miliki. Kita buka untuk perekonomian ratusan UMKM yang tergabung di dalam bako ini.
1: Event Napal BS Open Day Kodam RL 6 dengan menghadirkan UMKM sangat dirasakan para pedagang, terutama pedagang jajanan, karena mereka dapat memperoleh omset lebih banyak dari hari-hari biasanya di tempat penjualan para pedagang. Seperti yang dirasakan Supiana, berteman mendapat omset yang lebih banyak dari dagangan kue yang dijajakan.
3: Ini ada apa batarnya? Isinya Pak, coklat, ada isi keju, ada isian coklat, isian keju, ori, harga 5.000 Pak.
4: Banyak laku tadi?
3: Iya, Masya Allah.
4: Lebih banyak dari di luar gitu?
3: Iya, Masya Allah, banyak sekali.
4: Di sini diundang senang gitu ya?
3: Iya, senang Kak.
1: Pedagang jajanan lainnya, Teguh yang menjajakan martabak Turki, juga mengaku senang mendapat undangan untuk menjajakan dagangannya di Napal BS Open Day Kodam RL 6. Teguh mengalami peningkatan omset penjualan jajanan dagangannya dari pagi hingga siang hari, dibeli banyak pengunjung.
4: Jajanan apa ini Mas?
5: Siap, kebab Turki Pak.
4: Ini sudah banyak laku ya Mas ya?
5: Alhamdulillah.
4: Di sini?
5: Siap, banyak Pak.
4: Kalau di luar? Di sini ada perbedaan lakunya tadi atau dengan di luar?
5: Banget Pak perbedaannya, lebih ramai di sini.
4: Lebih ramai di sini?
5: Iya.
4: Diundang ke sini Mas?
5: Siap, diundang Pak.
4: Bagaimana senang begitu diundang ke sini bagaimana?
5: Senang sekali.
4: Dapat penghasil.
5: Berikutnya undang lagi ya.
1: Senasib dengan Teguh, pedagang pisang ijo Ibu Nani juga merasakan keuntungan penjualan dagangannya di event Napal BS Open Day Kodam RL 6. Ibu Nani yang biasa menjual pisang ijo di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar memperoleh omset lebih banyak dalam perayaan ulang tahun ke-1 Kodam RL 6 tersebut.
6: Ya,
4: kita yang buat sendiri.
6: Iya, iya.
4: Di mana biasa dijual ini, Bu?
6: Hah?
4: Di mana biasa dijual?
6: Tentara Pelajar.
4: Ini diundang di sini ya, Ibu?
6: Iya.
4: Sudah banyak laku, Ibu?
6: Banyak. Alhamdulillah banyak.
4: Iya. Kalau dijual tentara pelajar, banyak laku gitu ya?
6: Iya.
4: Kalau di sini, kira-kira bagaimana?
6: Banyak juga, alhamdulillah.
4: Iya, atau lebih banyak begitu?
6: Lebih banyak di sini, toh,
4: karena banyak orang ya?
6: Iya.
4: Sejak aja sudah banyak laku?
6: Iya.
4: Berapa disiapkan, Ibu?
6: Iya, 50 cup. 50 cup, semua 50 cup.
4: Oh, 50 cup, ya. Nah, ini disiapkan sejak pagi?
6: Pagi.
4: Ya. Bisa habis ini hari?
6: Subuh. Alhamdulillah, insya Allah habis.
1: Para pedagang baik Supiana, Teguh maupun Ibu Nani berharap setiap event baik institusi TNI ataupun pemerintah agar dihadirkan untuk berjualan dagangan mereka, khususnya makanan jajanan yang sesuai dengan kebutuhan orang saat mengikuti kegiatan seperti perayaan ulang tahun ataupun olahraga bersama institusi lintas lembaga. Demikian pikir pemberdayaan UMKM di Kodam RL 6 agar semua pihak dapat memberdayakan UMKM.
0: Sekian Wartawan Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

Pendengar, demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kita akan kembali di 91 FM.

Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Bone yang masih setia mendengarkan kami di 91 FM. Dan saat ini kami hadirkan untuk Anda Bone Menyapa Pagi di edisi siar hari Senin 10 Agustus 2026. Selamat beraktivitas, selamat memulai hari. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya. Untuk awal kebersamaan kita di sesi pertama Boni Menyapa Pagi, kami akan sampaikan informasi atau info BMKG seputar perakiraan cuaca untuk Sulawesi Selatan dan juga Kabupaten Bone, yang informasinya kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, mungkin saja ini bisa menjadi referensi Anda atau acuan Anda untuk memulai hari, mempersiapkan segala sesuatunya.

0: Kita mulai dengan informasi seputar perakiran cuaca di Sulawesi Selatan. Nah, untuk kota Palopo, kota Parepare, kota Makassar, dan Luwu Timur hari ini diprediksi cerah. Suhu 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 49 hingga 94%. Toraja Utara hari ini diprediksi udara kabur, suhu 14 hingga 24 derajat Celcius, kelembaban udara 69 hingga 98%. Kita lanjut ke Pinrang dan Endrekang, diprediksi cerah, suhu 17 hingga 33 derajat Celcius, Luwu udara kabur, suhu 21 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 90%. Tanah Toraja berpotensi berawan, suhu 17 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 56 hingga 93%. Luwu Utara diprediksi berkabut atau berasap dengan suhu 14 hingga 24 derajat Celcius dan kelembaban udara 72 hingga 99%. Kita lanjut lagi ke Sidenreng, Rapang, Wajo, Sopeng Baru, dan Pangkep yang berpotensi cerah di hari ini dengan suhu 19 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 48 hingga 86%. Untuk Goa, Bone, dan Maros juga diprediksi akan cerah, suhu 18 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 91%. Sinjai, udara kabur, suhu 18 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban udara 82 hingga 91%. Takalar berpotensi cerah berawan, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 43 hingga 76%. Kepulauan Selayar dan Jeneponto cerah, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 52 hingga 79%. Bulukumba cerah berawan, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 64 hingga 89%. Bantaeng diprediksi udara kabur, suhu 19 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 62 hingga 85%. Itu untuk Sulawesi Selatan. Dan sebelum kita lanjut ke informasi seputar perakiraan cuaca Bone, kita dengarkan dulu berikut ini.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
0: Kita lanjut dengan informasi seputar perakiran cuaca di Kabupaten Bone. Masih dari sumber yang sama, bmkg.go.id. Untuk Bontocani, udara kabur, suhu 15 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban udara 73 hingga 95%. Kahu dan Kajuara diprediksi cerah berawan, suhu 18 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 71 hingga 89%. Begitupun untuk Salomeko, juga cerah berawan, suhu 20 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 71 hingga 88%. Tundra hari ini justru berpotensi cerah dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 87%. Kita lanjut ke Libureng, Mare, Sibulue, Barebo, Cina, dan Pondre diprediksi cerah. Suhu 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 61 hingga 89%. Juga masih diprediksi cerah untuk Lapri, Lamuru, Ulaweng, Talaka, dan Awangpone, juga Telus Siatinge. Suhu 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 57 hingga 90%. Kita lanjut ke Ajangale, Dua Bocoe, Cendrana, Tanete Riatang Barat, dan Tanete Riatang Timur. Berpotensi cerah, suhu 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 48 hingga 84%. Dan untuk wilayah lainnya yang juga akan berpotensi cerah hari ini, yakni Amali dan Bengo, suhu 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 53 hingga 86%. Telu Limpoe, udara kabur, suhu 17 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 64 hingga 96%. Patimpeng diprediksi cerah berawan, suhu 20 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 87%. Demikian pendengar info BMKG untuk hari ini, dan kita akan jeda sejenak dulu kebersamaan kita di sesi pertama Boni Menyapa Pagi.

0: 91 FM RRI Bone. Dan pendengar, kita lanjutkan dengan informasi dari rri.co.id. TMMD 129 Bone hadirkan sanitasi layak bagi warga Desa Langi. Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke 129 Kodim 1407 Bone menyelesaikan pembangunan jambanisasi atau MCK titik 1 Dusun Langi, Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Minggu kemarin. Pembangunan fasilitas sanitasi tersebut menjadi salah satu sasaran fisik program TMMD ke 129 yang diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan fasilitas sanitasi yang layak. Rampungnya pembangunan jambanisasi diharapkan memberikan akses sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Kodim Komandan Kodim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus mengatakan penyelesaian fasilitas tersebut merupakan bagian dari komitmen Satgas TMMD untuk menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat di wilayah sasaran. Menurutnya, pembangunan MCK tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung pola hidup sehat dan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Setiap tahapan pembangunan dilakukan personil Satgas dengan memperhatikan kondisi bangunan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Pekerjaan dilaksanakan secara bertahap hingga fasilitas tersebut dinyatakan selesai. Dengan selesainya pembangunan jambanisasi, warga Dusun Langi diharapkan dapat memperoleh akses terhadap fasilitas sanitasi yang lebih memadai untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Pendengar, kita cukupkan informasi di sesi pertama Bone Menyapa Pagi, dan selanjutnya akan hadir Warta Bone untuk Anda.
1: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Pemkab Bone distribusikan 700 pompa air untuk hadapi musim kemarau dan jaga ketahanan pangan. BPBD Bone imbau masyarakat waspadai kekeringan yang diprediksi melanda hampir seluruh wilayah hingga Desember. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Pemerintah Kabupaten Bone mendistribusikan sekitar 700 pompa air kepada kelompok tani guna menghadapi tantangan musim kemarau demi menjaga ketahanan pangan daerah. Laporan Suryadi Arifin.
1: Guna memastikan lahan pertanian tetap dapat berproduksi secara optimal di tengah minimnya curah hujan, pemerintah Kabupaten Bone telah mendistribusikan sekitar 700 unit pompa air kepada para petani di berbagai wilayah. Bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini bertujuan agar para petani dapat terus produktif. Menurutnya, ketersediaan air merupakan faktor penentu utama keberhasilan produksi pertanian di Kabupaten Bone.
2: Keringan ini alhamdulillah dari Kementan, dari Pak Gubernur juga ya, dan juga kemarin tadi kantor di Kabupaten Bone, Kabupaten sudah membagikan berapa ratus pompa ya untuk daerah-daerah memang yang kering, dan juga bagaimana sumber air ini di sungai bisa dipompa ke sawah ya, sehingga sawah kita bisa produktif. Yang kedua, memang kita ingin memastikan bahwa selain tentunya pompa, kita ingin juga sumber-sumber air yang ada itu bisa dialirkan ke daerah-daerah yang kering, sehingga pertanaman nggak terganggu dengan musim kemarau.
1: Yang ketiga, melalui dukungan alat mesin pertanian ini, para petani di Bone diharapkan mampu melewati mesin kemarau dengan lebih siap dan tangguh. Sementara itu, dinas terkait juga terus mengawasi pemanfaatan bantuan agar tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh kelompok tani yang membutuhkan.
0: BPBD Bone menghimbau masyarakat mewaspadai kekeringan yang diprediksi melanda hampir seluruh wilayah hingga Desember akibat musim kemarau. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nurfajar mengatakan, musim kemarau saat ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, termasuk kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Berdasarkan kajian kebencanaan, hampir seluruh 27 kecamatan di Bone memiliki tingkat kerawanan kekeringan yang tinggi. Fajar menjelaskan, sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Patimpeng, Pondre, Kahu, Bengo, Sibulue, Awangpone, Tanete Riatang, dan Kecamatan Tanete Riatang Barat. Fajar menyebut, BPBD Bone terus memantau perkembangan cuaca berdasarkan informasi BMKG serta berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap lahan pertanian dan potensi gagal panen.
4: Saat ini Kabupaten Bone berdasarkan info dari BMKG, memang saat ini kita memasuki musim kemarau, artinya bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino, yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan. Periodenya prediksinya itu bulan kemarin bulan 7, akhir bulan 7 sampai Desember, prediksi dari BMKG. Tensi bencana memang dari BPBD kami harus siap siaga menghadapi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bone kan pasti akan berdampak nanti di situ.
3: Fajar menambahkan, BPBD Bone mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, terutama terhadap penggunaan api yang dapat memicu kebakaran lahan. Pemerintah daerah juga terus menyiapkan langkah penanganan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Bupati Bone menyiapkan beberapa titik lokasi untuk dijadikan kawasan Car Free Day. Laporan Suryani Arifin.
1: Guna memajukan perekonomian daerah sekaligus menggerakkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, pemerintah Kabupaten Bone tengah menyiapkan langkah strategis, salah satunya pemetaan dan klasterisasi sejumlah lokasi untuk dijadikan kawasan Car Free Day. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun rencana penetapan titik-titik kawasan bebas kendaraan tersebut. Berdasarkan hasil kajian dan aspirasi warga, terdapat 3 lokasi utama yang diproyeksikan menjadi pusat kegiatan, meliputi kawasan terminal peta Ponggawae sepanjang jalan Sungai Sambal Loge dan alun-alun epicentrum. Pemilihan lokasi tersebut tidak hanya bertujuan sebagai pusat perekonomian baru bagi pelaku UMKM, tetapi juga diintegrasikan agar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat luas sebagai sarana tempat berolahraga yang aman dan nyaman.
6: Dan kita nanti minta banyak ya, termasuk di beberapa titik seperti permintaan masyarakat di jalur bantaran sungai ya, orang kelegalan sama Loge, kemudian di dekat alun-alun, itu nanti kita buka mungkin ke depannya, kita buka klaster masyarakat bisa berolahraga dan bisa menikmati jajanan dan apa bisa menikmati hidangan jualan dari laki yang sama.
1: Melalui program ini, Pemkab Bone optimis perputaran roda ekonomi kerakyatan akan semakin meningkat seiring dengan terciptanya gaya hidup sehat di tengah masyarakat.
0: Bupati Bone bertekad mengembalikan fungsi optimal terminal peta Ponggawae. Kembali laporan Suryani Arifin.
1: Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman berupaya mengembalikan fungsi terminal peta Ponggawae di Kecamatan Tandeteri Atang Barat sebagai pusat pelayanan transportasi yang tertib dan nyaman sekaligus mampu mendongkrak perekonomian daerah. Saat ini pihaknya tengah mengupayakan bantuan dari Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sulawesi Selatan Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan agar kawasan terminal dapat tertata dengan baik guna mengoptimalkan fungsi pelayanan serta memberdayakan pelaku UMKM lokal. Menurut Bupati, jalur pengangkutan darat wajib terintegrasi dalam satu sistem pelayanan terpadu mengingat Kabupaten Bone memiliki potensi distribusi yang besar.
6: Infrastruktur yang ada, kita membenahi dulu permintaan anggaran dari balai ke tingkat pusat untuk diminta perbaikan infrastruktur utamanya jalan, kita dulu sama yang ada, sudah kita undang dulu para seluruh pelaku UMKM, dan kita lakukan kegiatan karakterai cluster karakterai.
1: Ia menambahkan sarana dan prasarana fisik terminal saat ini sudah siap untuk dioperasikan secara optimal. Penataan menyeluruh ini juga bertujuan agar seluruh armada kendaraan angkutan umum dapat terdata dengan baik demi menjamin keamanan serta kenyamanan penumpang di wilayah Kabupaten Bone.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone. Dan masih di Bone Menyapa Pagi, tapi kali ini kita berjumpa di sesi kedua. Dan mengawali sesi kedua, kami hadirkan opini publik untuk Anda yang di edisi 10 Agustus 2026 ini mengusung tema musim kemarau panjang, siapkah kita menghadapi krisis air, dengan topik musim kemarau diprediksi berlangsung hingga akhir tahun. Nah, dampak apa nih yang paling Anda rasakan, dan menurut Anda apa sebenarnya solusi yang paling dibutuhkan menghadapi musim kemarau panjang hingga akhir tahun ini? Kami tunggu komentar Anda di 0851-9151-8901. Tapi di opini publik ya, kami harapkan untuk Anda pendengar ini lebih tertib lagi gitu ya, lebih bijak lagi dalam memberikan komentar. Jadi opini publik kami siapkan sebagai wadah untuk Anda memberikan aspirasi, untuk memberikan komentar, pandangan Anda, bukan jadi ajang untuk mencari musuh ataupun untuk ajang sindir-sindiran ya, karena itu bukan tujuan awal dari kami menghadirkan opini publik, segmen opini publik ini untuk Anda. Jadi silakan memberikan komentar dengan bijak, dengan tanpa menyudutkan atau mengecilkan orang lain gitu ya. Dan line teleponnya kami sampaikan kembali di 0851-9151-8901. Jadi biasanya kemarau panjang itu akan memberikan dampak seperti krisis air, karena sumur yang mungkin mulai mengering, bisa juga terjadi gagal panen.

0: komentar, memberikan pandangan Anda agar tidak menyinggung siapapun ya, karena kita di sini bukan untuk mencari musuh, bukan untuk sindir-sindiran, bukan untuk menjadi dominan atau terlihat hebat gitu ya. Kita di RRI Bone membuka segmen opini publik ini agar bisa menerima masukan, bisa menerima pandangan, komentar, atau mungkin bisa juga solusi nih dari Anda, pendengar setia RRI Bone. Opini publik, selamat pagi.
1: Opini publik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Upi.
1: Iya.
0: Iya. Saya bacakan kembali ya opininya. Jadi nah, untuk topik opini
1: tadi, ya.
0: Saya perjelas lagi. Musim kemarau diprediksi berlangsung hingga akhir tahun. Nah, dampak ya. Apa yang paling Anda rasakan dan menurut Anda solusi yang Anda butuhkan saat ini seperti apa?
1: Iya, sebelumnya saya Manu ya, mau menyapa dulu untuk seluruh pendengar RRI Bone dimana berada. Mudah-mudahan hari ini tetap setia mendengar RRI Bone ya. Mari kita bersama-sama juga, artinya saya juga menyadari Ulfa bahwa apa yang kita lakukan biasanya kan biasanya keterlaluan, tapi ada yang artinya perlu kita sadar juga, artinya ada yang memancing, artinya jangan artinya kita sama-sama seperti Ulfa tersampaikan toh, jangan coba-coba, jangan kita menyinggung figur, jangan kita menyinggung artinya walaupun artinya kepala pemerintah, jangan kita artinya terlalu singgung bagaimana. Karena ini kan artinya ini kan kita memberikan solusi seperti itu berupa seperti itu yang saya sampaikan ya, okay. Ya itu kan artinya kesadaran bersama, tidak usah kita singgung-singgung bagaimana.
0: Baik. Kita kembali ya, fokus ya, ke ya. Topik hari ini ya.
1: Oke.
0: Jadi gimana ya, nih saya, jawabannya?
1: Walaupun artinya kita sekarang kan artinya masih berada di ambangan ya, ambang kemarau ya, walaupun artinya efeknya belum terlalu kita rasakan sekarang ya. Artinya walaupun artinya ada beberapa ya sektor yang sudah berimbas seperti di sektor pertanian ya, mungkin sudah penurunan debit air dan artinya mungkin banyak istilahnya hasil pertaniannya orang nanti terancam makanan ya, menurun hasil bukan gagal, tapi agak menurun hasilnya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi artinya walaupun artinya sekarang ya, itu pemerintah mungkin selama ini ya, mungkin kita bukan pemerintah ya, mungkin istilahnya kita bersama mungkin kebanyakan habis kita atau kebiasaan kita. Baru anu mencari inovasi, anu mencari solusi bila terjadi. Harusnya kan kita sudah mencari sebelumnya melakukan antisipasi bila mana atau sebelumnya musim terjadi sesuatu, kita harus perlu memitigasi. Memang artinya jauh-jauh hari sebelum jatuhnya kemarau memang kita harus mempersiapkan misalnya sumber air misalnya di sektor pertanian ya, seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Begitu pun artinya ya, ada dampak lain yang perlu kita artinya bahas juga seperti itu, dampak kebakaran hutannya, kebakaran lingkungan dan sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Sepertinya kan di sebelum terjadinya kebakaran sebetulnya pemerintah artinya misalkan juga punya kesadaran ya, jangan terlalu saya mohon maaf ya kalau saya terlalu menginginkan pemerintah tugasnya. Kita sebagai masyarakat perlu punya kesadaran sendiri. Jangan coba-coba membakar lahan punya hasil pertanian kita atau membuka lahan menggunakan sistem pembakaran atau istilahnya di orang Bugis istilahnya kalau tidak salah itu istilahnya orang Bugis kumat telok. Artinya dia buka lahan atau membersihkan lahannya dengan membakar.
0: Oke. Okay.
1: Semestinya kan seperti itu, jangan lagi kita lakukan karena kan apa ya tahu tuh jangan sampai apinya merambah ke mana-mana. Itu jadi begitupun artinya di sektor di masing-masing tempat tinggal kita perlunya juga kita mengantisipasi.

0: seperti dampak kebakaran, seperti jangan melakukan, jangan mencolok ya, melakukan mencolok pelang listrik yang bertumpu, artinya lalu mencek instalasi listrik di masing-masing tempat kerja kita dan tempat kerja kita ya. Jangan sampai artinya di situ atau ada artinya instalasinya sudah lama kepakai baru istilahnya tidak bisa tiba-tiba ya, tidak bisa lagi istilahnya sudah pak tiba-tiba terjadi kebakaran dan korslet seperti itu. Jadi semacam itu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik.
0: Tapi masing-masing punya pendapat lain. Tapi masing-masing. Tapi yang penting artinya kita jangan semata-mata artinya semuanya ya sekali-kali sebagai pemberi masukan. Artinya janganlah terlalu menyudutkan pemerintah kalau ada terjadi sesuatu atau bagaimana. Artinya kan kita pemerintah kan juga artinya bukan cuma memikirkan satu hal ya, terus juga memikirkan berbagai macam hal.
1: Okay.
0: Cuma ya begitu.
1: Terima kasih.
0: Selamat kita bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Upi yang ada di Lapri sudah menyampaikan dampak yang ia rasakan, kemudian solusi yang paling dibutuhkan seperti apa. Jadi kalau Pak Upi tadi mengharapkan ini sebaiknya diantisipasi jauh-jauh hari ya, karena sekarang kan sudah masuk musim kemarau, dan musim kemarau tahun ini memang diprediksi akan lebih lama dan lebih panas dibanding tahun sebelumnya. Dan ini tentu sudah kita tuh sudah dapat informasi dari BMKG kalau nggak salah dari awal tahun gitu ya, mengenai ancaman atau potensi El Nino Godzilla. Dan inilah yang kemudian diantisipasi oleh Pemda Bone dengan salah satunya dengan cara menyalurkan sekitar 700 unit pompa air bagi kelompok tani di 27 kecamatan. Nah, kita juga akan mendengarkan nih seperti apa statement dari Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Fajar mengenai kondisi atau mengenai ancaman kemarau panjang yang akan terjadi hingga akhir tahun nanti.
2: Saat ini Kabupaten Bone berdasarkan info dari BMKG, memang saat ini kita memasuki musim kemarau. Artinya bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino, yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan. Periodenya prediksinya itu bulan kemarin bulan 7, akhir bulan 7 sampai Desember, prediksi dari BMKG. Tensi bencana memang dari BPBD kami harus siap siaga menghadapi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bone kan pasti akan berdampak nanti di situ.

Itu dia statement dari Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone, Bapak Muhammad Nur Fajar. Jadi BPBD sekarang tuh sudah siap siaga begitu ya, bagaimana untuk meminimalisir dampak dari musim kemarau panjang ini. Dan seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa BPBD itu termasuk juga Dinas Pemadam Kebakaran menyuplai air ke sawah-sawah petani ya. Dan kami masih tunggu partisipasi Anda pendengar di 0851 9151 8901, untuk memberikan tanggapan tentang topik opini yang kami angkat di 10 Agustus 2026 ini mengenai musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun. Apa dampak yang paling Anda rasakan dan apa solusi yang menurut Anda paling dibutuhkan ya. Dan sebelumnya Pak Upi juga sudah bergabung memberikan tanggapannya, memberikan opininya mengenai topik yang diangkat hari

Dan pendengar, opini publik kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah memberikan komentar. Ada Pak Upi yang selalu siap begitu ya, standby di ujung telepon untuk memberikan komentarnya. Dan untuk sesi kedua Bone Menyapa Pagi, kami akan lanjutkan dengan informasi dari rri.co.id.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Yes!
3: Apa sih yes, yes, yes, yes?
2: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

Kita lanjut lagi ke persamaan kita di sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Dan untuk sesi kedua ini kami akan lanjutkan dengan informasi dari rri.co.id. Kemensos setujui penambahan rombel sekolah rakyat. Pemkab Bone bergerak cepat. Harapan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas melalui program sekolah rakyat semakin terbuka. Kementerian Sosial Kemensos Republik Indonesia secara resmi menyetujui penyesuaian jumlah rombongan belajar rombel sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah daerah. Persetujuan tersebut tertuang dalam surat resmi Sekretariat Jenderal Kemensos RI nomor 2939/DL.00.02/8/2026 tertanggal 6 Agustus 2026 yang ditujukan kepada para kepala dinas sosial provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sekretaris Jenderal Kemensos Robin Rico menjelaskan bahwa penyesuaian ini merupakan langkah tindak lanjut sekaligus respon atas usulan perubahan rombel yang disampaikan oleh berbagai daerah. Dari total usulan yang masuk, Kemensos akhirnya menyetujui 9 usulan perubahan rombel di sejumlah titik lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Kabar baik tersebut disambut antusias oleh pemerintah Kabupaten Bone. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman Esos MM menilai kebijakan ini sebagai peluang besar bagi warganya, khususnya keluarga kurang mampu, agar anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Bagi Kabupaten Bone, kebijakan ini menjadi momentum untuk mempercepat proses penyelenggaraan pendidikan gratis dan merata. Bupati Bone berharap seluruh proses administrasi di daerah dapat segera dituntaskan agar kesempatan emas ini tidak terlewatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Adapun poin penting yang harus diselesaikan oleh Pemda meliputi pemenuhan kuota, yakni memastikan jumlah calon peserta didik sesuai dengan kuota rombel yang telah disesuaikan. Rapat pleno untuk melaksanakan penetapan peserta didik melalui mekanisme rapat pleno resmi dan juga segera mengunggah surat keputusan SK penetapan peserta didik ke dalam aplikasi Setara.

Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Bone, Haji Ahmad Yani mengapresiasi konsistensi Pondok Pesantren Darul Huffaz dalam membina generasi melalui pendidikan agama dan Al-Qur'an selama 51 tahun. Hal tersebut disampaikan Haji Ahmad Yani saat menghadiri kesyukuran ke-51 tahun Pondok Pesantren Darul Huffaz yang dirangkaikan dengan penamatan dan wisuda santri serta santriwati di Kampus Putra Darul Huffaz 77 Kecamatan Kajuara Sabtu lalu. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar Pondok Pesantren untuk memperingati perjalanan panjang lembaga pendidikan Islam sekaligus melepas para santri dan santriwati yang telah menyelesaikan tahapan pendidikan mereka. Acara turut dihadiri Kabakesra Kabupaten Bone Nur Salam, jajaran Kemenag Bone, pengawas madrasah, unsur OPD dan Forkopimcam Kecamatan Kajuara serta para orang tua dan wali santri. Dalam sambutannya, Haji Ahmad Yani menilai keberadaan Pondok Pesantren Darul Huffaz memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya menguasai pengetahuan keagamaan tetapi juga memiliki karakter dan akhlak. Menurutnya, pendidikan berbasis agama memiliki peran penting dalam membangun generasi yang memiliki integritas, kepedulian sosial, dan mampu memberikan manfaat bagi

91 FM RRI Bone. Dan masih kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Dan sebelumnya sudah ada informasi mengenai Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Bone, Haji Ahmad Yani, yang mengapresiasi Darul Hufad di momentum kesyukuran peringatan ke-51 tahun Pondok Pesantren Darul Hufad. Dan kali ini kami sampaikan informasi lainnya mengenai rekrutmen Polri, sertifikat prestasi tak gantikan tahapan seleksi. Polri menegaskan seluruh peserta penerimaan anggota tetap wajib mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat prestasi nasional maupun internasional hanya menjadi dokumen pendukung dan tidak menjamin peserta langsung diterima. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi peserta yang memiliki sertifikat Pramuka Garuda. Setiap peserta tetap harus mengikuti persyaratan dan seluruh proses seleksi penerimaan anggota Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan rekrutmen anggota dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2026 tentang penerimaan anggota Polri. Isir menjelaskan sertifikat atau piagam prestasi dapat dilampirkan sebagai dokumen pendukung dalam proses penerimaan anggota Polri. Namun kepemilikan dokumen tersebut tidak menggantikan tahapan seleksi yang telah ditetapkan bagi seluruh peserta. Menurut Isir, setiap peserta tetap diproses berdasarkan ketentuan penerimaan anggota Polri yang berlaku. Karena itu seluruh persyaratan dan tahapan seleksi harus dipenuhi sesuai mekanisme yang ditetapkan. Polri berkomitmen menjaga proses penerimaan tetap objektif, transparan, akuntabel, serta berdasarkan kemampuan dan kompetensi peserta. Wamen P3A dorong kepemimpinan perempuan dimulai dari desa. Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Wamen P3A Veronica Tan mengusulkan penguatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dimulai dari tingkat desa. Usulan itu disampaikan saat audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian di Jakarta. Menurut Veronica, perluasan kesempatan kepemimpinan perempuan di tingkat desa dinilai menjadi langkah awal meningkatkan keterwakilan dalam pengambilan keputusan. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Veronica mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam kelembagaan penyelenggara pemilu untuk memperkuat partisipasi perempuan. Upaya tersebut perlu disertai peningkatan kapasitas agar perempuan mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan pemilu. Veronica menilai kolaborasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk memperluas kesempatan perempuan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kesetaraan tersebut mencakup peran perempuan sebagai pemilih maupun keterlibatan dalam kelembagaan penyelenggara pemilu. Mendagri Tito Karnavian mendukung penguatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan di berbagai jenjang pemerintahan. Dukungan tersebut disampaikan menanggapi usulan Wamen P3A Veronica Tan saat audiensi di Kementerian Dalam Negeri.

Pendengar, jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akhiri dulu kebersamaan kita pagi ini di Boni Menyapa Pagi. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan warta berita dari Pro 3 RRI akan segera hadir di pukul 8. Saya Sri Ulfa pamit undur diri. Dan pastikan untuk Anda tetap di frekuensi yang sama 91 FM karena kami akan kembali menyapa Anda di program yang berbeda setelah warta berita dari Pro 3. Saya pamit, wassalam.

0: pertumbuhan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
3: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
4: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh source of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
2: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.